Nga ke peninga mansang nga ke bisi na de dia ni tadi kira ka anggap kita peti ayes ni tadi no orang ngangka otai kersalan tubuh mesti aku dah de buai rada maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah de tetak dah de putuang dutu dah de operate ya simpan dia angkanya nganti ke di buai pihak men tadi di dispose punya jago ro putih ya. Amai ya sitik kaki dan musa pendak ngempu kaki aku dah tetak de tungkuas mana-mana halam dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggil ke gancamnya kena kali ya nak diamond mu direk lepas keringi-ringi ngenat ke pemedis tu ngujuang ke bala sidak sebidiknya tadi bala angkanya api naik ini diri menjadi gancamnya tadi nyong apa apa dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami iga nyong ngenat kaki orang ku dah tetak deh jadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyo begau sedek dia alo nau lihat tu nau lihat karap kita dutu lalu dia taban korang meh gancam tu tadi dia baik ngagai hospital private hospital swasta laban bala sedek sebidik pedih mati ngau dua ikut dutu ngau dua ikut nurse jadi kisah tu tadi udah ditemu udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital ke ngujuang ke sedek empatnya tadi digantung orang kerja dulu ah. Laban kes tu dipansi ya okay. Ya bak kok nanti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah di guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngai me kita berpanggar ke kaki kuda tetek. Nyak me tadi cerita ke dikirim ke kaban aku dom dini selamat nak bertemu dengan nuan madik. Ila tu nyambung cerita tu ba benar real dia. Kita masih agak lemah berita kita kedua ke sekali itu. Agi bermenuh India ada dia. Aku dekat nentu ke kita yang tadi. Naklah kancin kita rang kita baik ketawa. Jadi di mana Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India. Maka kak nemu petin pernah beruai leman berita kita. Balaman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita. Mayuh ada dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh Siku Maharaja. Maharaja tu untuk kita mendapat dalam internet. Nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ianya tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an pihak meh. Raja India tu kaya banyo duit raja tu. Kaya mainan tu. Nasigi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang ya bertukar gari makor ke berlakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kenyo? Tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngaya antara tukar ya tarbannya. Namanya utak ke kain ke de pulas-pulas ke bak pala de lilit ke bak palanya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temuan siku, tukar baru. Bertemu dengan temuan siku, tukar ke baru. Apa kena ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Nak mulang kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena beri ke orang, sekali kena beri ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Kok cerita peninga ya dalam tahun 1920 apa kini cerita ya iya tu tadi mansang ngage menua England kin mansang ngage menua England kita dedian data ya dedian tadi peninga hotel besar hotelnya segi de sewa ya ke diri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasar nurun ngage pasar ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang ngena baju ngapa ya tadi berjalan ngena baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan meda ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nah bedau memang tang keretanya kereta klasik kereta mal ari mno England dia dia. Tama ingat kedai yang tadi begini-gini yang madapu mana kereta tu kak aku beli tu datai tukang jual kereta. Tukang jual kereta selamat pagi tuan kau ya nama tadi giga di tau kau roh putihnya bertanya ingat ya nak kau menda-menda kereta. Tempat tu norah beli kereta okey norah menda-menda nanti menda-menda nak beli minta ampun
pansut no nari kedai tu. Ko tukang jual keritanya. Anda angka tapi sehati Kak Meli. Ho Kak Meli. Nama tu Kak Meli dia. Meli tayar ya. Meli cermin ya. Atau Kak Meli setiring ya. Akhirnya uliah jual banuan. Tang kereta tu aku nak ngasai nuan oleh Meli ungal. Minta ampun. Pansut no re kedai tu. Lagi ngai rotama ke kedai tu mudah gamal nuanya. Ko salesmannya kira pihak. Mau mencerita aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh orang putihnya nang lalai ya tukang jual keritanya pulai ngaga util tadi pada mak adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bermenua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai abak utilnya tadi pedih mati nah mahal di Maharaja kena madaga po pedih mati koto asai ke dia gramik garam masa hati itu nah mahal di tuan intan payung gemala sakti kurang madaga ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta aku. Mansang ya peningok. Kena ya baju nak apa mana. Dah baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul. Namanya tadi biak duit yang tadi. Dah tak ada dia. Semua kereta abad dalam kedainya dia beli megang. 6 buah. Beli cash. Nak ada utang-utang, nak ada saya-saya nak nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyup dia pelik tukang jualnya peningan. Bedau pemedia sati ya, bedau tepan tuap gaya pemedia sati. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia. Namun kita 6 buah kereta yang tadi, bangsa Rolls Royce, kereta mewah, kereta kayangan yang tadi, dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sati ya, ngau company yang tadi, ngau orang kenyua keritanya. Tanya sama tadi, capuah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana nya kena ngangkut sampah. Okey lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringa. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa mama lopu siapa mega media sekati Maharaja Jai Singh nyen ko sida tusi sidanya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembagang nyai nyajaku ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak ada gagak company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirim kin terus danjung nak kapal danjung ngage menua Rajasthan tin beri nade babayar percuma free ngage Maharaja Jai Singh udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningah ketegalnya tadi ha? Pedih hati laban orang namanya tadi ngumai anak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai asesmen engkau nak salah engkau ya salah tau ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu dokumen enggak salah. Yang tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngok cerita. Jadi kini nak ke dia tahu. Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku main kita hari menua India yang tadi kin nginsit mimin ngage menua Pakistan, ngage menua Sabat kita. Bejoa kapet. Aku kayak dekat ngenang kapet, aku dekat ngenang senetang asik biryani. Kalau makan asik biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam semua ada. Bak menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang apa kit berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kenya BTB perintah tau ke BTB swasta bisi mendak pekit ke dia tur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi bak Pakistan bisi dokumen the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisik sidaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau Indo laki. Jadi syarat ya tadi semua orang kekak datai pekitnya kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu diri empu. Ni nak kak penyamai sedia. Pandu ada rumah. Baik kia awak kebala kia mengasai kia. Nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadi. Munyi kurangnya tadi. Nyo serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban.
kini ko orang masuk pakai tu naik pemakai ke nakok penyamai-nyamainya ulih nuannya tadi baik nak kira lak sirang saya ino tu tadi ngumai tadi ni nakok pemakai nyamai ke bisa tadi beli dah beli ba kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya amai nyamai ke si biryani urangnya nasi kita bilang bendurnya nak datai sejam munyi ko cerita lima kawah laku laban orang laban asiknya cukup nyamai. Dah baik ya, apa ni ngak kena bungkus polistirin putihnya. Ukai di semua rimpunya dah beli ya. Datang di dia tadi, dia tanya juri tinggi kok jurinya. Nanya ngagai hakim, aku kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagai ya, siapa nuan sano? Sano-sano nama aku. Kaya awal ini nuan aku datang asar itu. Nama pemakai baik nuan, namanya ada tungkus nuan dalam polistirin deh korang. Ndak tu beli aku buat kedai kami dedin. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali aku bolak kedai. Ya kena beli aku tu nasi biryani kambin. Cukup nyamai. Lembut dagingnya. Benih tak kena sumai nuan deh. Nama tu sumai aku. Nadai kita ngasuh nyumai tu. Nak dia nak mendak syarat ya. Kau orang mendak ngegay apa ni. Bercelgi mesti dah diam. Ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Bayar kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangiah tadi beli ba kedai. Jalai muntang. Nak nemu nipu, induk tu nanti aku. Padah ke, oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus. Kaya-kaya-kaya. Peluang ke aku tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi. Bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu. Berperindang dulu. Kita tengok lagu.

Kita bangsang bak leman berita kita ke empat ke sekali itu masuk bak round kedua. Ngagai kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio. Engka nyalawan tindua de malamnya tekeran jual tindua pagi itu ya. Nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu. Hari dua bisik pukul 5:30 lemai. Nampit ga kita engka kena jam radio dalam kereta habis bateri kini tahu kepadam ngenyit. Nai rau badal meruai leman berita kita. Laman berita kita ya. Dan segi bisik ngantik kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di muna Australia dadiannya. Good day mate. Jakur putih dadiannya. Ngenang senentang pelanda marathon. Pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu. Aku untuk main skor sobat cukup ngai aku marathon. Tang ketegar masukan da pejal cigu ke kelia. Udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral. Bedah datai bergerbang school de dulu dah nyeral. Lebih nyokai pelanda kita ya deh. Jadi ba meno Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Nyakak ya penyempat-nyempat Belanda Marathon. Nama kebuah. Dengar kita cerita. Umur 61 tahun boleh ngalah ke Urabia. Berkeni cara yang ngalah ke Urabia. Dengar kita. Ya nak ngakal ya dengar kita. Dalam pekit tu peningar Belanda tu penyewah ya 875 km penyewah Belanda tu. Ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya. Belanda ke dia tu tadi. Hari Sydney ngagai Melbourne. Jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda nya tadi. Dia beri orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenyak dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nyak tadi dia beri orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende lebih orang leban orang dah bekejang deh. Nyak tadi dia gagal orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana mekasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya kena dia dah payak punya kau kita yang tadi dia kena ya Belanda kena kasut buat ketinggiknya. Dia kena ke tengah remang payak ya, dia kena ya Belanda leban ada kasut kau ya tang ya kak ngau pekit tu suah yang ingat senentang pekit tu berkini saya ngau pekit tu kau ya dah ngau aku sekali tu. Ame ngau tu dah peringat. Mansang meanya tadi ngau pekit Belanda tu tadi Belanda sudah ya. Belanda tinggal me lebih orang tadi leban ngenyut 61 tahun. Orang biak 20 30 Belanda tinggal me ya. Dini ndak ianya tadi ringkap ba belakang. Bekeni rahsia peningat. Maya orang Belanda nya tadi ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu ya nak ngetu laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tahu belalak nak semesti di Belanda 24 jam di tahu belalak ya nak nemu aturnya bisik Belanda nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda tak Belanda yang tadi okey tengah ngalah Belanda laju 100 meternya

nak bekenya ya. Pelanda ukue ku teh juge-juge yang ya peninga. Orang tinduk 6 jam, ya Belanda 6 jam di ni nak yang ngelih orang. Datai ba ari sitik tadi orang start Belanda. Ya udah jauh ninggal kurang. Datai ba checkpoint ke nombor 2 tadi tinduk orang ya nak tinduk Belanda baru. Ke ngujuang peninga lebuh datai ba Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1. Ayak kita Cliff yang tu berumur 61 tahun. Ia nyata ni ninggal ke ya ke Belanda nombor 2, ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tinduk namanya semalam ya nanti sikoknya datai. Akik kita tahu datai dia dia nak pula laju medik nak kurang mandah ngai. Nak dai tu deh. Belanja piak-piak nyukai bising belatih deh ko ya. Nomor sian antanya. Tanya bala pemberita tu bara reporter nanya nomor sian anu namanya umur nak ketuk Belanda bekor biak ko. Nyak aku tu Belanda semalam-malam ko nyuka biar support ku Belanda aku meko ya gatur munyinya nyak baru ra nemu ya tu Belanda nang ngetu-ngetu nah dai tinduk kenyap nah dai semua Belanda terus ya datai ke dadan din. Macam-macamnya di dunia atau peninga. Kita mensangka ke leman berita kita ke penudi ke sekali tau. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi tau ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari menua Australia yang tadi Cliff Young dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenua nunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisik maka kita aku bukai ngirim ke cerita ngai aku. Ilah aku macam ya. Mayuah dikirim ke kita. Bisik sekedar udah kalah dah baca aku. Bisik sekedar yang tadi disimpan aku. Dia tusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia din. Numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh berdalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngunya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia ianya tadi jadi ngosiko anak patung kebesai mensia ada gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buak ada gagak ya bakal tubuh hari Indo udahnya tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi ada gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngu anak ke nombor tiga tadi ada gagak ke Dempo. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Ko orang peningah ya. Christian tau nitih ke jakuk raba sebelahnya. Ianya tadi suah dibuli orang. Di keduan orang ditundik orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundik orang dikemelik korang mah dikelanyai korang mama itu dah tuanya tadi. Ke ngujuang ke yang tadi nyu puas de gagah orang kenya nyu malu ya bekuruang dalam bilia. Ukainya ja peningah ya bapangan munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai ko orang Indo jampat lejuk ko orang Indo nak nemu ko nama cerita yang nyambekinya tapi kenya anu nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambuang aja. Tu ngujuang ke ianya tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyengur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngaga anak katuan yang tadi anak patuang Indonya ada gagak ya. Dia beri nama Natalia Ortiz. Banyak lain ya aku lukili. Dia sengkidang ya patuang Indonya tadi. Bakal ya bini ya aku jako bisi buat semua bisi gamal. Dia derong nama ke belanaknya tadi diriat ya. Dia sambuang ya tinggi ikutnya. Dia pedak orang. Ada orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi. Udah bekenya. Udah bisi suan. Kanya bisi wayah basah. Kayaknya tadi pendengar cerita dari Bogota, Colombia dengan nasiko orang ya ke namanya tadi kelalu main hutan nekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Baik ya pendengar anak patungnya bakal kehidupnya mereka bannya. Lepas nama kuah ya anak bergulai ngorang. Terima kasih yang agak gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tu. Ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita pendengar aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program lemah berita. Nanti kita bertemu baru. Dalam maya aku buka minggu baru. Aku ada malangi. Mari bersaya terima kasih agak kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

0: Okey, pengerami dan imai birami diatur, benung diatur. Diatur berita ke Siliak dekat Nanyak Rajes. Nama nak pengawak ke benung diatur atau ke dekat diatur. Hello Jess, selamat pagi Jess.
1: Hello, selamat pagi Neil.
0: Gaya hari mana di Sungai Asap dia Jess?
1: Okey, gaya hari kami buat Sungai Asap, buat Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahar Sungai Asap tu, mana panas, tumbuh panas buat belaga tu, Sungai Asap tu, Neil.
0: Okey, Jess, saya akan terus ke nama berita ke Madu Baru berkau dengan pengerami ke Diatur Serito, Jess.
1: Okey, terima kasih, Neil, bakun TYFM. Jadi sekali lagi mari selamat pagi kepada semua belupinya yang menonton di radio jam kedua tu. Jadi bunyi kepada Dineo tadi kami dia tu benung ba Dewan Lamin Kimet, Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Bahar Sungai Sablaga berserima dengan program Kedikum by 9 Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi bakal kita ditemu semua bala kru kami hari YFM Iban, YFM Bidayu, kemudian bagi kayan Amir FM sudah mega datai ba Sungai Asap tu kena 28 tu tadi. Lalu kena sehari itu tu Neil, ianya 22/8/2026. Jadi berhenti hari pukul 8 pagi tadi ba tapak belawian tu sudah mega berkira diatur DJ Corner bulan ke balap mula program hari bagi Kenyah Mir FM. Okey, udahnya pukul 9 pagi udah mega diatur karnival usahawan pertanian, bisa mega diatur ceramah. Okey, udahnya demo pembiakan tanaman, jualan ramah bulan ke sidang dari Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, lalu ungkup YFM Iban tu dia DJ Corner tengah hari itu lagi ni. Lalu aku muka dekat ingat ke semua kebunan ingat lagi orang Sungai Asap tu ni yang kat sini jam kedai tu. Tengah hari itu lagi anak-anak datai ngaga DJ Corner kami, laban kami bisa kata kena nerima sidak ke kenggau carta kenyalang. Jadi yang tadi ni orang Sungai Asap kelebagi sidak ke dia obat belagar itu dinmu laban kami itu dia semak ba Umar Bahar tu dinmu orang Umar Bahar benar ni jam kereta tu. Jadi tengah hari itu lagi ada salah kita datang dengan DJ Kona kami sama-sama ngau masuk atau ngambil bagi ba carta kenyalang dikeluar ke live dan ditabur terus hari DJ Kona program 9 Mai Birami NNB ke tahun tu. Okey, jadi Neil muak ke lemai itu lagi kira-kira pukul 4:30 lemai di pelabak ke penatai yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto menyak Menteri Industri Pemakai Kembali yang pemansang wilayah Sarawak. Jadi udah penatai lagi kira-kira pukul 5 lemai lalu diterus hingga makan malam dulu. Udah habis makan malam baru berengkah hingga pengawak ke dikumbai perarakan Saga Ajai. Jadi aku sempat mengajak nanya sidak Raban Bansa Kenyah, laban perarakan Saga Ajai itu dalam jaku Kenyah tu Neil. Jadi Saga Ajai itu ya mai reti inti dalam jaku Melayu perarakan kata Kenyah pahlawan. Nanti kita iban kering nyebutnya Neil, perarakan pahlawan.
0: Sudah bujang berani banyak na.
1: Bujang berani, lebih kurang tiapnya. Jadi ingat mai tadi perarakan Saga Ajai berhenti hari pukul 6 lemai. Lalu majlis perasmian ianya majlis penangguhan Agrikop dengan perasmian 9 Nemuai Birami 2006 di pelabak ke diatur kira-kira pukul 7 lemai itu lagi. Lalu dangkan ini lagi terus dengan live konsert 9 Nemuai Birami NNB 2006. Okey, jadi temuai di pembahasa kami sudah datai lemai itu lagi Neil. Keterubahan tadi yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto menyak Menteri M5Port sama mengkap sidata yang berhormat Senator Tuan Michael Munjalihan yang ahli Dewan Negara dan yang berhormat Encik Kennedy Cukpai Ugoi menyak Kaban Kursi Negeri N66 Murub dan bala-bala kebukai meh. Jadi ia temuai di kuasa kebisi data muat ke lemai lagi sama dengan berjadi ke program 9 Nemuai Birami NNB 2006. Jadi ingatnya ini ya, nanti balak dia bah belaga kelagi bah Sungai Asap, kelagi bah Uma Bahar Sungai Asap belaga tu semua ada kelalu kedatai lemai lagi sama-sama ngau rami kaji perarakan Saga Ajai bunyi daripada tu tadi yang perarakan Buja Berani. Okey, lalu ditangkan hingga majlis perasmian ngau kepenudi lagi nya konsert begula hingga bala penyanyi kenang yang sudah dikangau datai baca ke sekali itu. Jadi kita bisa Roslina, jadi Roslina tu penyanyi bangsa Kenya bisa meja joli jengan penyanyi ke bangsa Penan, adanya bisa urai penyanyi ke bangsa Kayan. Okey, adanya bisa meja warok ngau mawat penyari ke kita bangsa Iban. Okey, udahnya bisa bagi siku nembiak ke landia bermain sape tu email hanya Adrian Anik Robert. Ngau mayo lagi persembahan kebukai kuna ini ya. Jadinya meh malam tu lagi anak ingat kita sama-sama medak live kita buat terus ba Facebook kita YFM Iban. Okey. Jadinya menel ke pagi tu nya nak report aku utai ke ulah dikunci aku utai ke menunya di ba Sungai Asap Belaga kebagi Pak Dewan Lamin Bangan Kimet mau bahas Sungai Asap Belaga. Jadi nyak minyak terima kasih pula baru ngekenuan Pak Konti YFM ke pagi tu Niel.
0: Okey, okay, terima kasih Jess.
1: Okey, sama-sama.
0: Ranges Booking hari Sungai Asap Belaga berserima dengan pengerami Naini Muaybi Rami. Lemai tu lagi berengkai, lemai tu lagi dekat ditabur ke terus live bar Facebook YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no kap koredo, aku serah.
0: Roslina.

Siko Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

menyesal. Nak kata aja kita mengulai Simon Pengarah Pagi Sarito 22 hari bulan 8 2026. Dan lagi kita dekat dengar ke berita ngau kita di Kuching Serian Lunduk dekat terus dengar ke Y9 12 Begulai ngau Gaby.

0: Itu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu, termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaya sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerbu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. tanah air tercinta.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini ialah hebatnya sabar. Fasabrun jamil, ya. Sabar itu cantik, ya. Dan sejak kecil Tok Abah sendiri pun telah diingatkan, ya, apa nama kata-kata sabar itu separuh daripada iman. Ini sebenarnya sahih mauquf, iaitu ataupun kata-kata sahabat, bukan hadis Nabi, tapi kata-kata sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan apa yang kita suka, pertama kamu kena sabar dan kita kena suka dengan apa yang kita benci. Kita kena redha. Itu kata Imam Ghazali. Itu pentingnya sabar. Umar Al-Khattab pula berkata, ini Umar ya, radhiyallahu anhu kata, aku mencari segala bentuk rezeki tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Subhanallah, cantik ya. Rupanya sabar itu adalah satu rezeki dari Allah, satu anugerah dari Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa mencari rezeki Allah dalam bentuk kesabaran. Sebenarnya sabar itu bukannya bersifat pasif. Orang kata sabarlah, tak apalah, sabarlah, kita relax je, sabar. Ini sebenarnya tak betul. Sabar itu bukanlah bersifat pasif dan menunggu datangnya sebuah keajaiban. Tetapi sabar adalah melakukan segala yang mungkin yang kita mampu buat. Kita buat yang mungkin, betul, untuk mengubah situasi yang kita hadapi, ya. Dan kemudian kita fatawakal tu Allah, ya, kita serahkan pada Allah. Itulah dia maksud sebenar orang yang bersabar. Bukannya duduk diam, tapi buat sedekat yang mampu untuk mengatasi situasi yang dihadapi, selepas itu serahkan pada Allah. Jadi sekarang kita nak bincang sikit dalam masa yang ada, apakah tips untuk jadi orang yang lebih sabar. Yang pertama, kita kena fahami hakikat bahawa sabar itu sifat orang beriman. Justru kalau kita jenis yang pemarah, sentap sikit-sikit, sentap tak sabar, maka itu petanda kita kurang beriman. Masya Allah, so ya, ini itu kita memalukannya, subhanallah. Jangan sampai kita jadi orang yang lemah iman dengan tidak sabar. Keduanya, kita kena tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Bila kita rapatkan hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan bentuk salah satu sifat kesabaran dalam diri kita. Ya, solat yang 5 waktu segerakan, solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, jangan tinggal, sedekah, puasa sunat dan sebagainya. Amalan-amalan untuk merapatkan diri dengan Allah akan membentuk, ya, sifat kesabaran dalam diri kita, insyaAllah. Satu lagi, kaedah ialah dengan kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Justru, bila kita bergaul, berkawan dengan orang-orang yang penyabar, orang-orang yang berilmu, maka kita akan dapat kebaikan daripada pergaulan itu. Dan satu lagi cara untuk sabar, Allah takkan memberikan sesuatu yang tidak ada manfaat. Allah tak beri apa yang kita mahu, tapi Allah beri yang apa kita perlu dan yang baik untuk kita. Justru, cari hikmah dalam setiap perkara yang berlaku. Walau nampak macam buruk, macam musibah, sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi. Jadi ini akan menyebabkan kita lebih sabar, insyaAllah. Dan kadang-kadang kita tak sabar ni sebab stres. Ini pun satu bidang yang Tok Abah selalu bincangkan dengan ramai orang. Kita kadang stres sampai kita tak sabar, mudah sentap. Jadi kita urus stres dengan sewajarnya, ya. Orang stres bukan sebab banyak fikir, tapi kita stres sebab kurang zikir. Jadi lebihkan zikir, kita akan kurang stres dan lebih bersabar, insyaAllah. Dan satu lagi perkara ialah kita kena belajar untuk sentiasa husnuzan, ya, bersangka baik terhadap qada dan qadar Allah. Ingat, Allah tak pernah menzalimi hambanya, tetapi hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Justru kita kena banyak bersabar, ya. Dan satu lagi kaedah untuk sabar ialah belajar untuk memaafkan semua orang. Bila kita maafkan semua orang, maka kita akan dapat sabar, ya. Dan of course lah, tak dapat tidak, baca Quran akan menyebabkan kita sabar, ya. Lepas tu kita sentiasa beristighfar, solat taubat tiap-tiap malam, ya. Berdoa untuk sabar. Nabi pun berdoa, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, kaitkan aku dengan ilmu, ya. Wa zayyini bil hilmi, hiasi diriku dengan lemah lembut, sopan santun, sabar. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakan aku dengan takwa. Wajamilni bil afiyah, dan cantik.

dan komen Facebook Sri Aman FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sabtu 22 Ogos 2026. Bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, anda kini tu sedang bertemankan saya Azimah di Sri Aman FM dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, 9.19 minit pagi. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan ya. Selamat menjamu selera. Kepada yang bekerja, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Silupak juga yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Padu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, seperti biasa selama 3 jam tu kita bersiaran dalam Spektra 912 Warnai Harimu. InsyaAllah pelbagai info, program, aktiviti yang akan di-sharekan selain daripada pelbagai tips yang saya akan perolehi dari sumber-sumber sahih di Facebook. InsyaAllah saya akan sharekan sepanjang kita bersiarkan dalam Spektra 912 Warnai Harimu hari ini. Dan seperti biasa setiap Sabtu 9.30 pagi kelak kita akan bersiaran bersama dengan rakan-rakan kita di stesen Sarawak FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan juga Limbang FM untuk segmen Cerita Arito yang mengenengahkan pelbagai aktiviti dan program yang akan berlangsung di kawasan masing-masing. Just stay tune bersama kami 9.30 minit pagi kelak, sila majak lagi. Baik, sementara ya, jom kami nasihkan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi kawasan di Sarawak setakat pukul 9 pagi tadi. Setakat tu 10 kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat dengan serian 190 diikuti Sri Aman 174. Kuching 181, Semerahan 177, Serikin 172, Sibu 160, Bintulu 157, Miri 152, Mukah 156 dan begitu juga bacaan IPU di Samalaju 156. Manakala Kapit dan Limbang bacaan IPU sederhana iaitu 97 dan 77. Baik, hujung minggu tu mendapat kurangkanlah aktiviti di luar, banyakkan di dalam bangunan. If terpaksa keluar juga, pakailah pelitup separuh muka untuk keselamatan. Untuk golongan berisiko, disarankan untuk stay di dalam bangunan ataupun di rumah aja. Jaga kesihatan masing-masing, banyakkan minum air. Baik, 9.22 minit pagi, jom kita dengarkan lagu pertama pembuka kita Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertemankan saya Azimah. Jom kita buka tirai Spektra kita itu dengan lagu dengan daripada Noh dan DJ Fas. Selamat pagi sayang.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terima kasih kerana mendengar Seriaman FM.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Jadi seperti biasa setiap pagi Sabtu kita akan bersama dengan rakan-rakan yang kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa ceritanya dari stesen kawasan daripada Limbang sampailah ke Seri Aman dan juga Kuching. Jadi apa ceritanya? Kita terus bersama rakan-rakan kita di stesen kawasan. Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan semua.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa khabar Bunga di kolam?
0: Di kolam.
4: Bunga di kolam.
0: Masya Allah.
4: Bunga teratai bunga dalam kolam. Mana?
1: Ada kanya kembang mekar ataupun yang maintain aja.
0: Udahlah kita tu. Saya dah cerita kita tu. Gitu.
4: Nah.
5: Tapi nak bunga banyak-banyak bunga. Sorang aja bunga.
1: Ya,
5: bunga
1: di taman. Aku di taman. Oh, oh.
0: Aku terbangun nangga. Ayo kasih.
1: Nampaknya kamu seorang ya bunga dan semua kumbang ya kita gitu.
5: Semua kumbang ya lah. Saya lain semua kumbang ya seorang ya bunga.
0: Ilah gini gaya tu paket cap kah saya tu tukar.
1: Oh. Ini meriah nanya kita tu. Okeylah. Kita aduh. Nak bersama dengan rakan-rakan kita nak tahu jugalah apa aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Jadi apapun kita bersama rakan kita daripada utara negeri Sarawak lah. Limbang bersama dengan DJ N di Limbang. Apa khabar DJ N Limbang?
6: Alhamdulillah sihat Andy. Ya. Andy macam ni sihat.
1: Alhamdulillah makin mekar.
6: Ah oh, makin mekar.
5: Nampak sangat di situ. Kalau kita nampak Andy memang makin mekar.
0: Nangga mana half the screen dia pakainya aja.
1: Ya kataku okeylah. Kita bersama dengan N. Silakan N, perkongsian kita.
6: Okey, baik, terima kasih Andri. Selamat pagi semua rakan-rakan yang berada pada pagi tu di Sibu, di Seri Aman, di Miri, di Bintulu. Baik, saya nak kongsikan untuk cerita hari tu. Ada tiga perkongsian kita dari Limbang. Yang pertama tu program Jualan Rahmah Madani PJRM yang tengah berlangsung pada waktu tu. Sudah pun bermula sebenarnya 9.30 pagi bertempat di Ulu Merapok Service Center yang tengah berlangsung program Jalan Rahmah. Dan seterusnya pada 26 dan 27 Ogos, Rabu dan Khamis akan berada di Zing Seng Huat Supermarket Lawas. Jadi untuk peringatan penting juga yang mana pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi e-kos sahaja. Jadi anda kena muat turun dan daftar terlebih dahulu di e-kos di Google Play ataupun App Store. Dan juga yang penting bawa MyCard dan telefon untuk anda mengimbas QR di lokasi. Dan tanpa e-kos ataupun pengesahan identiti, pembelian tidak dibenarkan. Baik itu berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani PJRM. Dan untuk info yang kedua berkenaan dengan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, yang mana pada 25 Ogos nanti hari Selasa pukul 8 pagi bertempat di Dewan Suara Limbang. Sehubungan dengan itu, aktiviti perbarisan dan perarakan adalah dibatalkan dan dipindah kepada Majlis Perhimpunan di Dewan Suara Limbang. Walau bagaimanapun, pertandingan spanduk tetap diadakan seperti biasa. Jadi kepada anda, kontijen-kontijen boleh menghantar spanduk Maulidur Rasul pada hari Isnin 24 Ogos di Gelanggang Petong pada ataupun juga sebelum pukul 2 petang kerana penilaian hakim akan bermula pada pukul 2 petang. Itu untuk makluman kepada kontingen-kontingen yang bertanding. Dan sikit lagi perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual perkhidmatan pergigian bergerak di klinik pergigian Lawas yang akan dijadualkan pada 27 Ogos bertempat di klinik pergigian Long Sukang Lawas. Sebab itu untuk makluman bersama. Baik Andy, tiga perkongsian dari Limbang yang En bawakan pada pagi tu.
1: Baik, terima kasih En. Antara aktiviti-aktiviti di kawasan Limbang. Baik, apapun kita terus bersama dengan rakan kita seterusnya. Kita turun daripada Limbang, kita nak pergi ke Miri. Miri, S1. Apa cerita ataupun bigisan daripada Miri? Silakan.
5: Ada banyak sebenarnya. Kita ada banyak gila-gila tu mau negosikan.
0: Jangan rangkak, simpan-simpan ke masa depan.
1: Oh, S1.
0: Lama gilanya si Ricuit yang kedai.
5: Okey. Sebenarnya Aziz Amboy. Kak diingat diri ajak seorang bunga itu.
0: Okey.
5: Jadi kita dah kongsikan iaitu berkaitan dengan Jalan Ramah Madani lah, yang mana pemberian diskaun sebanyak 30% sehingga 30% kepada semualah si kisahlah kita orang dari seni. Kita orang boleh je pergi ke Ebuin Center Point iaitu pada 22 hingga 28 hari bulan, bermula hari tok tadi sampai esok dari pukul 8.30 pagi hingga 8 malam. Tok yang berlaku di Everwin iaitu bagi jualan ramah madani. Selainnya juga kita ada juga di Eco Blue Door. Blue Door juga ada mula jualan ramah madani iaitu di Senadin Methodist Class Miri, iaitu pada hari tu aja dari pukul 9 pagi sampai 3 petang. Jadi untuk jualan madani tu asyik ada diberikan beg plastik, okey, jadi boleh bawa kantong sendiri ataupun guna kotak. Kita semula kini tu menjaga alam sekitar, okey. Ia adalah untuk jualan ramah madani untuk di bahagian Miri. Dan juga kita nak kongsikan iaitu bagi-bagi yang banyak darah macam Aziz, okey. Aziz memang banyak darah dan Andy pun banyak darah juga sebenarnya. Kita nanggap Andy makin sihat kini tu. Okey.
0: Segala-gala.
5: Kita nak siapa-siapa nak bagi, nak mendemah darah, iaitu Blood Bank Hospital Miri akan melangsungkan sesi mendemah darah iaitu di level 1 Bintang Mega Mall pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang di Center Marine Sendian Berhad. Dan juga pada esok hari di Sin Chiu Lian Sin level 3 Boulevard Amiri dari pukul 9 pagi sampai 1 petang. Ia adalah bagi program mendemah darah. Setiap titisan darah anda menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Selainnya juga kita ada program Beach Cleaning. Clean beach, better ocean, better future. Let's take action and keep our beach clean. Yang tu akan berlangsung di Kampung Pulau Melayu pada 30 Ogos kelak dari pukul 7 pagi sampai 9 pagi. Okey, ia adalah untuk pembersihan pantai. Dan selainnya juga yang akan berlangsung pada hari itu iaitu Kembara Kerjaya SPA at Miri. Yang tu adalah akan berlangsung dari pagi tu sampai petang gelap, macam-macam diadakan. Sepertinya ceramah daripada persediaan mantap, penampilan unggul anda sudah bersedia. Lepas ia Kerjaya Sektor Awam memperkasa calon melalui PSEE keboleh pasaran saran My Future Job. Lepas ia panduan permohonan penjawatan dan pengalaman span mengendalikan temuduga. Yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya iaitu notis penutupan jalan di Miri City Car Free Morning. Yang tu akan berlangsung pada 29 Ogos 2026 bersempena dengan Miri City Car Free Morning edisi 3 2026. Pelaksanaan penutupan sementara akan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran program dan keselamatan peserta. Yang tu akan berlangsung daripada pukul 6 pagi sehingga 11.30 pagi di Jalan Bandaraya Miri hingga Jalan Marina Utama. Pengguna jalan raya disarankan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Kalau mau simok sesak, boleh guna basikal. Macam saya dari Tudan pergi ke Marina, boleh pakai basikal macam saya tadi lah. Ya je lah Andy, perkongsian yang kita bawakan daripada Amiri untuk cerita Rito edisi kali tu.
1: Baik, terima kasih Eswan. Perkongsian daripada Miri. Banyak program di Miri hari pada yang akan datang dan berlangsung. Baik, apapun kita terus bersama rakan kita seterusnya daripada Bintulu. Bersama dengan Syah di Bintulu. Apa cerita dari Bintulu, Syah? Silakan.
7: Okey Andy, untuk cerita di Bintulu tu, kita seperti di Miri juga, kita ada jualan agro madani yang akan berlangsung pada hari itu di Pasar Tani Jepak Bintulu, bermula pada 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 1. So apa yang menariknya, jualan agro madani itu di mana harga ayam segar hanya dijual RM8 sekilogram berbanding dengan harga asalnya RM12 sekilogram, dan telur ayam pula RM12 sahaja untuk sepapan, dan harga asalnya adalah RM16. So selain daripada ia, turut juga disediakan jualan combo sayuran dan buah-buahan, dan kempen jom makan buah-buahan tempatan serta mempromosikan produk industri asas tani. So mungkin orang ada kelapa pangan ya, hari itu saya nak pergi ke sini-sini ya, bolehlah ambak keluarga kita orang, kawan-kawan kita orang, pergi serbu jualan agro madani di Jepak pada hari itu. Dan perkongsian yang keduanya pula, iaitu program jualan jualan ramah madani yang akan yang berlangsung kini itu di Everwin Supermarket Bintulu pada 22 Ogos hingga 23 Ogos 2026, bermula pada pukul 8.30 pagi hinggalah pukul 3 petang. Dan untuk kawasan Batu 10 pula, iaitu Kampung Penan Muslim, Batu 10, Jalan Miri Bintulu, pada 23 Ogos 2026, 9 pagi hingga 2 petang. Itu adalah program jualan ramah madani. Dan perkongsian yang ketiganya iaitu program Aging Wheatgrass, meniti usia emas dan sehat dan aktif dan bahagia, anjuran Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu. Dan program ini berlangsung pada hari itu, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula pada 7.30 pagi hinggalah 1.30 hari, bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan pelbagai pengisian yang menarik menanti kita orang, ya, termasuklah ceramah berkaitan dengan pemakanan sehat dan aktiviti minda sehat dan lain-lain lagi. Dan program ini turut memberi pendedahan mengenai kepentingan penuaan sehat, kesejahteraan diri serta persediaan menghadapi pasaran. Dan majlis perasmian dijangka disempurnakan oleh Dato' Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Ya aja Andy untuk perkongsian di Bintulu, Andy.
1: Baik, terima kasih Syah daripada Bintulu atas apa-apa bingkisan perkongsian untuk kita bersama. Baik, apapun kita berehat seketika, lepas tu kita sambung balik antara bingkisan daripada Sibu dan juga Pramatik Sri Aman yang akan berkongsi dengan kita semua untuk pagi tu. Jadi apapun, terus bersama kami hanya di Cerita Rito di Santai Jak. Selamat pagi Sarawak.

0: Dalam telefon kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Cerita Rito, Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
3: Cebu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
5: Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita dah bersama dengan kita daripada Limbang, Miri dan juga Bintulu. Kini itu kita nak bersama dengan rakan kita daripada kawasan Tengah Sarawak, Cebu. Bersama dengan DJ Din di Cebu. Assalamualaikum DJ Din, apa khabar Bunga di Kolam?
6: Waalaikumsalam, lalu Bunga juga saya. Si sabar Bunga ya, tunggu sabar. Lepas itu Bunga.
5: Okey lah DJ Din, apa bingkisan daripada Cebu, silakan.
6: Okey, terima kasih Andy dan juga rakan-rakan dari stesen lain untuk Cebu. Saya kongsikan bersama ada beberapa program yang bakal berlangsung. Dan antaranya yang sedang berlangsung ini tu adalah Dalat Agrofest 2026 yang berlangsung bermula 21 hingga 23 Ogos 2026, yang mana ada diisi dengan beberapa program ataupun pengisian Majlis Perasmian Dalat Agrofest pada hari Maret 21 Ogos dan seterusnya Majlis Perasmian Pusat Pemprosesan Baja Organik, Majlis Perasmian Pengindahan Dalat Waterfront Fasa 3, Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan juga jamuan tengah hari sempena Majlis Pemimpin Bersama Rakyat pada hari itulah 22 Ogos. Di sampingnya juga turut berlangsung ialah aktiviti sepanjang program ataupun Dalat Agrofest tu dengan raptai pertandingan Ratu Agrofest, demonstrasi pembuatan susu sos cili nanas, pertandingan gubahan buah-buahan dan juga pertandingan Ratu Dalat Agrofest dengan tema recycle dan buah buah-buahan dan juga persembahan artis tempatan. Di sampingnya turut berlangsung ialah pameran agensi dan juga Dalat Puyan Dalat. Puyan tu maksudnya dapur lah, kitchen juga nak. Jadi yang berlangsung pada 21, 22 dan juga 23 Ogos. Dan seterusnya saya kongsikan bersama berupa makluman berkenaan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1448 yang dijadualkan berlangsung di Sarike. Jadi adalah dengan ini keputusan dimaklumkan bahawa Jabatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masih telah memutuskan bahawa membatalkan majlis tersebut dan hanya Majlis Kesyukuran diadakan sempena Maulidur Rasul di Masjid-Masjid Bahagian daerah dan juga kampung boleh diadakan tertaluk kepada keadaan setempat dan nasihat pihak berkuasa. Jadi itu adalah program yang telah pun dirancang untuk berlangsung di Sarike sebenarnya. Di Cebu pun sama juga, program ataupun majlis Maulidur Rasul itu turut diadakan di Masjid An-Nur Cebu. Jadi saya dah perarakan diadakan untuk tahun itu lah, memandangkan keadaan cuaca kita. Dan akhir sekali saya kongsikan bersama, si lain sibukan program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak yang akan berlangsung untuk peringkat bahagian muka pada 28 sampai 30 Ogos 2026 bertempat di dataran Pehin Setia Raja Muka. Jadi orang ramai dijemput hadir memeriahkan program itu, di samping menampilkan pelbagai aktiviti menarik, santai dan juga bermanfaat untuk semua. Ada juga cabutan bertuah yang disediakan. Jangan si datang, bermula 28 sampai 30 Ogos 2026 tu. Jadi saya dan juga Andy akan berada di muka nanti ya untuk program Sarawakku Sayang tu lah. Jadi ya ajak saya ini untuk kongsian dari Cebu untuk kali itu.
5: Baik, terima kasih Din daripada Cebu berkongsi cerita. Selamat lagi SKS minggu depan Din.
6: Betul.
5: Kita akan berkampung di Mukah je lagi.
6: Jadi minggu depan Cebu si Edah lah dalam cerita Rito.
5: Betul. Baik, apapun itu dia daripada Cebu. Dan kita nak turun lagi ke Simanggang bersama dengan salah satunya bunga-bunga bunga kita untuk pagi itu.
7: Azimah,
5: daripada Simanggang, apa cerita di Simanggang Azimah? Silakan.
7: Baik, terima kasih Andy. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua rakan-rakan di stesen dan juga pendengar-pendengar kita. Okey, baik. Di Seratus Kinektor sedang berlangsungnya Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMA 2026 dan Komuniti Sihat Maju Makmur Bebas Dadah di Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Seratok. Sedang berlangsung start dari hari Maret 21 tamat insyaAllah hari itu 22 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik antaranya gotong royong mega, aktiviti saringan kesihatan, sesi ceramah dan senam komuniti. Manakala di Betong hari ini dah pun mula berlangsung seawal pukul 7 pagi tadi Zumba, program jiwa bersempena program jiwa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Betong tahun 2026 yang dah pun bermula pagi tadi pukul 7 pagi di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong. Itu adalah merupakan anjuran Jabatan Penerangan Bahagian Betong dengan kerjasama Mindset Betong. Baik, di Betong juga esok hari 23 hari bulan Ogos, Jabatan Penerangan Malaysia juga akan menganjurkan aktiviti PUBG Mobile Terbuka Betong 2026 pada 23 Ogos 2026 bertempat di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang untuk pejuang-pejuang PUBG Mobile untuk kelak. Jadi next kita balik kepada apa, majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman yang dijadual akan diadakan pada 26 Ogos 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman. Antara aktiviti yang akan mengisi pada sambutan tersebut adalah zikir yang melibatkan 11 pasukan selain ceramah, aktiviti keagamaan dan juga penyampaian anugerah Masjid dan Surau 2026 serta penyerahan cenderamata kepada kontingen-kontingen, 50 buah kontingen yang telah pun berdaftar. InsyaAllah majlis itu akan diserikan dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Dayang Nur Razak Awang Sohor dan Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kipli. Baik, ke hujung bulan 28 hingga 30 Ogos 2026 akan diadakan Pesta Pantuk 2026 edisi ke-17 di Dataran Pantuk. Antara aktiviti yang akan diadakan adalah gerai komuniti, Ratu Kebaya Otai, program Kilauan Emas, program Pantuk Idol selain daripada Pekit Gendang Pampat seperti biasa. Baik, ia adalah 5 perkongsian daripada Simanggang untuk pendengar kita hari itu untuk cerita hari itu edisi Sabtu.
5: Baik, terima kasih Hazimah daripada Bandar Simanggang ataupun Sri Aman berkongsi aktiviti-aktiviti banyak. Aktiviti daripada Limbang sampailah ke Perambatik Sri Aman. Kucing pun ada juga sebenarnya, antara beberapa bingkisan kita nak kongsikan bersama untuk pagi itu. Yang mana apa nama tek 10 pagi 10.30 pagi tu kelak majlis penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026 anjuran parlimen P193 Santubong yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan dan Wanita Keluarga dan Masyarakat Merangkap Ahli Parlimen P193 Santubong Datuk Sri Nancy Syukri yang bertempat di Wisma Sabati Kuching. Manakala di kawasan Undu 9 pagi tu juga program kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk yang mana tok berkenaan dengan advokasi ujian ketepatan pam dispenser stesen minyak menggunakan tangki standard berkapasiti 10 liter yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan di stesen minyak Shell dan Petronas Pekan Lunduk. Manakala sebelah petangnya kelak, program kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk yang mana program tok adalah program gotong royong komuniti di Pantai Pandan Lunduk yang mana Semarak DPN 2.0 Semangat Ambang Merdeka yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan yang bertempat di Pantai Pandan Lundu. Yang antara bingkisan yang Andy boleh kongsikan bersama untuk cerita kita di cerita Rito untuk hari itu. Baik, apapun, terima kasih kepada semua rakan-rakan Andy untuk cerita Rito berkongsi tentang aktiviti-aktiviti kita. InsyaAllah pada masa-masa akan datanglah kita akan berkongsi lagi antara aktiviti-aktiviti kita di hari yang lain. Baik, apapun, terima kasih semua.
6: Terima kasih Andy.
7: Terima kasih kembali.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
7: Bye. Cerita Rito, Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
7: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
7: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
7: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Kelak dengan Juat, segmen ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
7: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
9: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
10: Spau 99.5 MHz.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya. Dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan Parlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Sohu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Xio Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, kita dah pun memasuki jam kedua untuk Spektra 9-12 Warnai Harimu hari ini di Sri Aman FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekiranya kita dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi, terima kasih banyak-banyak. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah bersarapan ya. Pukul 10.12 minit pagi, semestinya masih lagi kita bersarapan pagi ya. Selamat menjamu selera di mana saja anda berada. Yang tengah bekerja ya, di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja. Kami di Sri Aman FM mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Selamat bekerja di hujung minggu. Kerana kerja itu satu beribadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah yang tersayang. Baik, insyaAllah. Selepas itu kami akan menyapa rakan-rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Komen anda dah ada, dah pendengar-pendengar kita drop komen dan salam setidaknya. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam, dialu-alukan untuk berbuat demikian. Boleh sampaikan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Sampaikan salam anda, salam hari jadi, salam hujung minggu, salam sayang, salam rindu, pelbagai jenis salam. Boleh drop dan tag rakan-rakan anda, sanak saudara anda, keluarga anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur dan dengarkan sepanjang Spektra 9-12 Warnai Harimu. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu dedangan daripada Zizi Kirwana, Ben Zulu dan Sandra Dian berjudul Terkemuka.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

10.21 minit pagi. Kepada anda yang merojak tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz, anda kini sedang ditemani saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh ikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada ya, boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Click. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda, jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma. Baik, sebelum saya menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak mewar-warkan berkaitan dengan satu program yang sedang berlangsung sejak bermula semalam, iaitu Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS 2026 dan Komuniti Sihat Maju Makmur Bebas Dada Anjuran Parlimen P205 Seratok. Program Jelajah ANMS 2026 tu diadakan di Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Kerian di Seratok yang sedang berlangsung bermula semalam sehingga hari ini. Pelbagai aktiviti menarik diadakan, sedang diadakan antaranya gotong royong mega, aktiviti mewarna si cilik dan warga emas, selain daripada aktiviti saringan kesihatan, sesi ceramah, senam robik dan persembahan kebudayaan, dan juga ada booth pameran juga diadakan pada Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat dan Komuniti Sihat Maju Makmur Bebas Dada. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Aris Sri Aman. Katanya selamat pagi juga Iba Vincent. Terima kasih dah wish morning di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ, katanya selamat pagi James Pengiran. Terima kasih dah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Pendengar kita yang seterusnya, Roy Kuang dengan ucapan selamat pagi hari Sabtu DJ, selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spektra 912 tu DJ, katanya. Serta selamat hujung minggu, terima kasih, sama-sama, selamat hujung minggu.

juga kepada kita Roy Kuang. Nah, terima kasih kerana memilih Spectra 912 Warnai Harimu di pagi Sabtu tu lah. Terima kasih. Teruskan mendengarkan kami di Sri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari. Pendengar kita yang seterusnya, Ramli Lee dengan ucapan salam DJ yang bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM. Pasti yang terbaik. Katanya lagi, cuaca panas dan berjerebu di Sibu masa tu. Terima kasih Ramli Lee atas perkongsian perkembangan cuaca di kawasan anda. Di Sri Aman pun sama, masih juga berjerebu kita kini tu. Apa yang perlu kita pula? Jangan keluar rumah sekiranya seeda perkara yang terdesak kita nak lakukan. If perlu juga kita keluar, pakailah pelitup separuh muka. Dan jangan kurang minum air putih untuk keselamatan kita sendiri. Kita jaga kita, jaga keluarga juga. Dengan kita yang seterusnya, Ujoh Chaung dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz. Katanya selamat menjalankan tugas pagi Sabtu. Cuaca cerah di sebawah pagi tu. Katanya ceria-ceria. Hendaknya happy konti. InsyaAllah, terima kasih. Ujoh Chaung dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Lepas tu, saya akan sama lagi baca dan menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Apa kata kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Amira Osman, Always Will. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Sepuluh 36 minit pagi. Terima kasih kepada anda semua pendengar Sri Aman FM yang masih lagi bersama saya dalam Spektra 9 dan 12, Warnai Harimu edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertemankan saya Azimah. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Kawi Kurus dengan ucapan salam Malaysia Madani, kesejahteraan diminati. Assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ-DJ kesayanganku Sri Aman FM, Sarawak FM, Sibu FM, Miri FM, Bintulu FM dan Limbang FM dalam segmen Cerita Arito. Semoga dipermudahkan tugasan kita semua, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon DJ putarkan sebarang mohon DJ Sarawak FM memutarkan sebarang lagu untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding. Terima kasih Kawi Kurus dah bagi ucapan dan juga doa yang baik-baik. Doa yang sama juga dikembalikan kepada anda. Terima kasih dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterus pendengar kita Azlan dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kepada kita Azlan dah drop komen, dah wish pagi Sabtu tu bersama saya dan menemani saya bersiaran dalam Spektra 9 12, Warnai Harimu. Baik, di sini tu Indok Kanawit katanya menonton dengan anda, katanya terima kasih Indok Kanawit setia bersama kami. Indok Karawit dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah kesayangan kami, katanya ceria-ceria selalu, katanya cuaca mendung di Karawit pagi tu. Zilah ni dari Karawit tu nak request lagu Nuan Ngelingka Aku Meleka, nyanyian Veronica Natasha. Salam hujung minggu buat sahabat antara yang di tag oleh Indok Karawit tu, Emilia Amy Richard, Polly Masing, Dublin Kebaja, Sojo Som Marino, James Anyau, Stevie Still Love, Bulan Pegari, Rachel Marikan, Roy Kuang, buat DJ juga dan semua rakan Facebook yang lain di mana-mana berada dengan ucapan semoga terhibur dan salam rindu, salam saya buat semua. Terima kasih DJ Baci Azimah, katanya kesayangan kami, katanya terima kasih. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan kita, ya, saya akan mainkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Ujoh Chaong nyamalah minta dimainkan lagu dari Misha Omar, Bunga-Bunga Cinta, katanya. Thanks DJ. Sama-sama. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan anda, ya, kami akan mainkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami. Baik, jom kita dengarkan lagu dengan daripada Dato' Sheila Majid berjudul Dia. 10.39 minit pagi, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.

10.50 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Milisha Omar yang berjudul Tiada Lagi Tangisan. Semoga terhibur semua pendengar kita di Sri Aman FM. Baik, update semasa berkaitan dengan indeks pencemaran udara IPU. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian mencatatkan kategori tidak sihat dengan bacaan 190, diikuti Sri Aman 174, seterusnya Kuching 181, Semerahan 177, Serike 172, Sibu 160, Bintulu 157, Miri 152, Mukah 156 dan Samalaju 156. Kategori tidak sihat. Manakala Kapit Limbang kategori sederhana dengan bacaan IPU 97 dan 77. Baik, ia adalah IPU, Indeks Pencemaran Udara, setakat pukul 9 pagi tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar,

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11:07 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Lagi ni masih lagi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jam ketiga untuk edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah.

Baik, 11.08 minit pagi. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan. Selamat menjamu selera. Ya, dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Suri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Yang tengah bekerja, sekiranya di mana saja anda berada, yang tengah tidur bersama kami, tok, selamat bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda, kerana kerja itu satu ibadah. Enjoy your work, enjoy your day. Sekiranya hari apa kita bekerja, yang penting hati gembira. Baik, di ruangan komen, Ujoh Chaong Nyamadah minta dimainkan lagu dari Slam, Kembali Terjalin. Terima kasih DJ Aziz. InsyaAllah, sekiranya ada dalam playlist, kami akan mainkan lagu permintaan anda, ya. Ujoh Chaong, just stay tune bersama kami di Sri Aman FM.

0: Baik, sekali lagi perkongsian berkaitan dengan indeks pencemaran udara IPU untuk di Sarawak tu, ya, Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, mencatatkan bacaan IPU sebanyak 190, diikuti Seri Aman 174, Kuching 181, Semerahan 177, Seri K 172, Sibu 160, Bintulu 157, Miri 152, Mukah 156 dan juga Sama Laju. Sama IPU-nya dengan Mukah 156. Nah, kesemua itu adalah kategori tidak sihat. Manakala Kapit dan Limbang kategori sederhana dengan bacaan IPU 97 dan 77. Apa-apa pun, sekiranya ada aktiviti di luar, diharap macam kurangkanlah. Sekiranya perlu juga keluar, mu dapat pakailah, dah bolehlah kita mengenakan pelitup separuh muka. Sekiranya kita keluar ke mana-mana kita hujung minggu tu, lagipun hujung minggu ramai juga orang keluar kan, boleh kita keluar, cuma kita lebih-lebih berjagalah, pakai pelitup separuh muka untuk golongan berisiko, kanak-kanak, warga emas yang adalah amat tidak digalakkanlah untuk keluar ke mana-mana kerana keadaan jerbu kita ini tu masih lagi pada tahap tidak sihat. Baik, 11 minit pagi. Kacak jam kita tu. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Mimi Fly Temberang. Tapi sebelum ya, kita dengarkan dulu Hel Husaini dan Nadira Pelo.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

19 minit pagi. Terima kasih kepada rakan pendengar kita yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, temankan saya Azimah untuk edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1400.

Baik, 11:21 minit pagi kepada rakan-rakan kita yang belum lagi drop komen dan salam anda, boleh lagi dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jom kita berhibur dengan lagu Dayan Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu.

11.29 minit pagi. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi tune bersama kami dalam Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM bertemankan saya Azimah untuk jam ketiga hari ini. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelak, saya akan sharekan kepada semua muslimin dan muslimat berkaitan dengan info solat bagi zon 6. Tapi sebelum ya, jom kami nak kongsikan tips dan tindakan semasa jerebu yang telah dikongsikan di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seri Aman. 6 tips tindakan semasa jerebu adalah 1. Pakai pelitup muka jika berada di luar rumah. 2. Kurangkan aktiviti luar dan duduk di dalam rumah. Tindakan ketiga, tutup pintu dan tingkap untuk kurangkan kemasukan asap. Seterusnya, minum air secukupnya. Tips yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, elakkan senaman lasak di luar. Pantau bacaan IPU dan ikut nasihat kesihatan dan dapatkan rawatan jika mengalami sesak nafas, batuk teruk atau sakit dada. Baik, ia adalah 6 tindakan yang perlu diambil semasa jerebu. Jangan lupa golongan berisiko warga emas dan kanak-kanak. Ia adalah golongan berisiko sepanjang jerebu tu. Jangan banyak gila melakukan aktiviti yang dilarang. Aktiviti yang dilarang. Maksudnya janganlah berada di luar rumah. Untuk terutama golongan berisiko kita tu, warga emas, kanak-kanak, mendapat suruh rejak dan yang rendah-rendah di rumah. Kepada yang masih golongan-golongan belia, remaja, yang sihat walafiat, sekiranya keluar ya. Semestinya, kita si di apa mana tu si diberi perhatian lah. Golongannya juga keluar rumah kah, ke mana-mana kah di luar, pakailah pelitup separuh muka untuk kesihatan anda juga dan ahli keluarga anda yang menunggu di rumah. Baik, 11.31 minit pagi. Jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Nikki Palika. Ha ha ha.

0: 11.51 minit pagi. Kita dah nak sampai penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, sebelum saya melabuhkan tirai untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Sila lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran YFM bertemankan rakan kita DJ Stephen yang dah pun bersedia untuk bersiaran selepas ini. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali esok dalam jam dan waktu yang sama dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, kami tinggalkan anda dengan lagu penutup Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini. Dengan daripada Malik dan Dato' M. Nasir, Mentera Beradu. Baik, selamat bekerja kepada yang bekerja, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera ya. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah yang tersayang. Kurangkan pergerakan keluar, pakai face mask. Kepada golongan yang berisiko, warga emas dan kanak-kanak, amatlah tidak digalakkan untuk berada di luar rumah berikutan dengan cuaca kita yang jera bukit ni tu. Baik, kita jaga kita. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang biar tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Masih belum sempurna.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Selamat tengah hari. Peringat kami nak ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6.22. Hari bulan 8 tahun 2026. Atur berjaga-jaga dekat semampai di Pejalai ke kena nyatup risiko penusa angus sebab tanah kerapak di Kuala Baramiri. Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Bas, madaka pengawal matau dekat di Pejalai ke ngau silik dikena nentu ke sebarang penusa angus ke bisi nyadi boleh ditemu serta dipadam ke ngau lengkas sebedau api ke majak nyerarai. Upis Pengeraja Asal ngau Rampak Menua NREB Sarawak ngau upis Rampak Menua udah nerbai ke drone dikena nyidi asap ngau nakak pengelengkas. Nambah kenyak pengawal nyerara api ndak boleh ndak dikerja ngau lengkas serta ndak boleh nganti nyentuh ke api uliah di pedak. Ia madaka Sarawak Bisi 12 titik telaga tiup di Kuala Baram mendur nguliah ke air ari baruh tanah dikena nyawup madam kapi. Kelimpah harinya tempara peninjau di Miri Megah Bisi digunan dur merati ke kandang endur ke bisi risiko. Dato' Amar Douglas maksud ke Jakutu Ngagai pengarang berita di Kuching. Perintah sedia berjalan ke atur ti nutup sementara sekolah Anambia Mit enti semak penanggul menua ti bersebun dia tu tahu ngerusak pengerai Anambia Mit. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah ke atur bakanya endang senipak bendar engkau atur ti berjalan ke Sarawak kena nyaga Anambia Mit hari risiko sebun asap. Ia madah ke penusah penyelekai penyakit COVID-19 sebab ngayan ke rakyat Malaysia sedia nitih ke atur ngau SOP ke ditetap ke. Enti semak timpuh dan nutup sekulanya panjai dia sekadar langgur pengawal megak patut disedia ke kena nentu ke utai ti diguna kena bala Anambia belajar uliah disedia ke. Dato' Sri Nancy maksud ke Jakutu Lubuh ia ke ngenang pasal atur ti dipejalai ke perintah enti semak sebun asap hari menua bukai datai ngamah kagi di semenanjung Malaysia. Sarawak dekat ke industri kreatif digital mansang jadi industri penyukung tu boleh muka peluang gawak narit orang meranak ke pukuk serta boleh nyual hasil bak market dunia. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke sektor nyamegak boleh nyawap ngasil ke reta intelek serta ngangkat ke identiti ngau budaya Sarawak berenggat antarabangsa. Ia madah dikena ngemujur ke juluk hati tu Sarawak ndak boleh ndak ngemansang ke ekosistem diulih nyurangkum pemansang bakat serta meri penelba industri ngau akses ngagai pengaji pemeranak pukul ngau market yang megap merangsang bala nembiya sama ngambil peluang ari back first endur sedang mantai ke hasil pengawal diri nempak kaban dagang serta nguliah ke penelba ari raban timbekuah ke industrinya. Teks jaku yang dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Uga Embas bak pengerami animation ngau main video Back First 2026 di Kuching. Berbangunnya bak pengerami ke sebagai Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke Sarawak boleh mengangkat ke dirinya di Hub Industri Animation ngau main video dalam genturung menua adab kita laban kebisi ngembuan orang ari menua tumpu tebisi penau kelimpah hari ti ngembuan ekosistem digital ke majak mansang. Perintah besar mega dekat majak bersawup ngau Sarawak dikena bersambung ke penglebihnya ngau peluang kebisi di Malaysia Asia Tenggara ngau market antarabangsa. Ia madah ke perkara tu patut diguna kena nampak menyagi rakyat ngau company kelandi kelimpah hari nyedia ke peluang gawak ti nguna pengelandi. Berbangunnya Back First 2026 boleh nyedia ke peluang praktikal dengan My Future Job at Metaverse Career Fair ke disadang di lawa ambis nadai yang lebih 1,500 orang ke benung ngiga pengawal. Pengawal Kampung Anambia Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bukit Kota bising agar report polis berkaul ngau siti video viral tingayan ke tiga orang ngindia menera Sarawak Tuan Pampang Anambia PBB Bukit Kota Kaunselor Supian Mohat Madaka reportnya digagak ngambil ke ulah orang ti didawa ngemelik ke lambang menua Sarawaknya oleh dipansia. Ia madaka jaku asyik ditumbuh nangkan ke pengerembai videonya mega tahu benar ngeruga penyurakup antara raban bangsa. Ia mega ngansap polis di Raja Malaysia berjalan ke pansia nitih ke undang-undang. Reportnya digagak berupis Polis Sentral Limbang pagi kemari. Ujungkan berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari hari 6/22 hari bulan 8 tahun 2026 berita tengah hari ditusun Sharifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kudiali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, sejulai, sejalan.

0: Lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu mengenai ke sekedar penerang berkawan gau sekedar isu tau ke topik ketika rundown nama gas station Kuching Seri Aman Sibu Pintulu Miri Gau Limbang Ninjang Hari 6 Jam Ketubah Ngelang Tenhari.
5: Ya, injian mutu sikal udah deret-deret berbunyi tengah hari tu ya. Tentunya, berjam ke terubah ngelah tengah hari. Kita bisa program randau minggu tu ya. Berguna kau, pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu Miri. Okey, ungkap ya jam ke terubah. Carta kenyalang lagi inti nadai penanggul. Berguna kau, pengari kita megak. Bapalan pengurami nungatur naik nemuai. Birami, okay? Bak Sungai Asap Belaga ngarap ke nadai penanggul meh lagi au nguji berandau ngau kaban kita bak mini konti bak Sungai Asap Belaga lagi banyak carta kenyalang. Dia tu kita terus terbang ngagai utara ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
6: Hello Eme, selamat tengah hari.
5: Iya, nama berita tu
6: berita tu semampai mana? Eme baketau me kayak hari kita ya. Agi besebun
5: nih.
6: Di Limbang tajak pendak tu bangatang. Nama tu
5: agi lah.
6: Sampai agi bisa.
5: Iya.
6: Nak bakang kita dia abah buat kuci yang bawa dini ki.
5: Balas Semarahan Serian.
6: Semarahan. Aw.
5: Okay.
6: Kira ke jalan ya kami ni tenang tu banget juga.
5: Okay, kita ngagai menua Miri. Hello Miri.
7: Ya, MA, selamat tengah hari.
5: Hello B.
7: Ya.
5: Nama berita.
7: berita tu mana MB? Ya, tanggal gayari kita di Miri tu mungkin kau dom tadi ya sebut tak gaya balat dah.
5: Ya, aku berarti ya. Ke curak di Miri ngau Limbang lagi gadung nih kira ya jalan dah.
7: Iya betul. Tang perasa gak tu MA.
5: Betul.
6: Iya. Lagi, lagi bisa bakal nyamen nanti.
7: Lagi bisa kedua mungkin bulat tang bakal ke muji korang. Tentu pedak dah gep sebun.
5: Iya.
6: Nanti kau medak tu tadi MA engkau bina IPU sempat medak tadi pukul 8 pagi Balimbang kau tu 77 kira kenike hari lebuhnya hari sebenarnya kau tu dalam 50 lebih tu nya 77 ternyata dua hari tu kemari bisi hujan tang ndak gaya ngurang kesebuannya tadi.
5: Iya.
7: Iya betul ya do lebar ndak gak madah ya balat di Miri itu tang ya berasai gaknya tadi agi uliah nama tu tadi asai ke kita deh maka kita ke dia tu menjawab tu ndak berapa
5: iya nak kurang ni baik lah ne.
7: Iya betul dia okay. Kita GMA lebar di Miri itu nyu dah musim berbuah ke tadi jual ke buat rian dia tu deh.
5: Iya.
6: Sama Balimbang be. Balimbang pun bisa buat.
7: Sama deh.
5: Okey, kita tiga ngagai Bintulu dulu. Hello Bintulu.
8: Hello.
5: Nama berita Yun.
8: Mana?
5: Gari sikit bersebuahnya Yun.
8: Balak itu 157 lah.

0: putikas.
1: Ya.
2: Lampu likit kita dia deh.
1: Oh, bagi sebelah kuning.
0: Ya meh.
1: Okay.
0: Untuk ke penerbangan bilun kita pun delay.
3: Cancel.
0: Anak ku tadi nak anak mana cancel dong kasih anak ku dah mai pot din. Dah boleh terbai. Nyu lemai lagi baru boleh terbai. Lagi lekat mai pot din.
1: Ku tanya nak boleh diseliah ke kita kan eh?
0: Ya,
1: mai. Apa dia segak kita eh? Okey. Kita sebut dengan guys sibu dulu. Hello sibu.
4: Hello MA, selamat tengah hari.
1: Nama berita Alicia.
4: Oh, berita dari Empu mana Mekat Sarito dek dah.
1: Oh mana Bakal selama.
4: Oh terima kasih ada macam berita kita tadi nah.
1: Oh me. Oh nya kami orang minjanya pada kena sifat lagi kuah.
2: Bisa baru siap bu GFA Sarito.
1: Sejak
4: dah. Nanyo ju kapus tahun deh. Nyo nak ingat mere terima kasih ngaya ada bayi.
1: Bukan nama bayi lewan balas kedaknya benar main ulam minggunya kemarin deh. Oh kumbai sedana dengar. Oh dalam mimpi gay mah kau kedua nya.
4: Oh,
1: anak tadinya nyata.
2: Nasib Sarito iyon deh.
1: Au. Ente flow amu kayak lagi jadi amai neh. Au. Okey, lagi bersebun di sibun neh, Lisa.
4: Au okey kena age to MN kita kita apa tanyanya. Udah curah urian gua kami tu.
1: Oh, udah urian dia tu neh.
4: Au 160 deh.
1: Okey.
0: Okey, kapan bintulu.
4: Ya, mungkin penting lama tau ya bercura good deh. Status ya good gak tulis ada di tau. Kadung tang 156 ya pukul 8 tadi. Dan ya serikai pun 172 nya malai half marathon serikai.
1: Okay, siap.
4: Pergi lah, kinsio.
1: Okay.
4: Pas zon tengah tau tinggal kapit di agak kuning 97.
1: Okey, ngarap ke program minggu barunya ndak terjanggal meneh. Laban jenitiah ke atur SKS ba muka.
4: Ya. Ngau sambutan hari kebangsaan ba kapit.
1: Ya.
4: Nya pun dia tau age mengkandi prati ke laban udah ke bisi nerima berita tadi deh. MA ngau bala peninga te nyu maja sari dua tau nan sige duit program kebesainya dekat di ado ba hari bulan ke dekat datai.
1: Iya.
4: Nak ba ke pelambung lama tu deh.
1: Iya. Enggak jadi diseliah ke kita ini balat benua balat bersebun neh.
4: Ya, mina pagi tadi bisa hujannya dini dengan ga. Ba sibo bisa beberes tajak pernah banget yang ba sibo jaya tadi banget ya MA.
1: Awak. Pamameh kena orang kami miat pangka hari sebut neh.
4: Bukan kenal.
1: Okey. Ba bukit temuduk jangka aku dah standby Ibian kita. Hello Ibian.
5: Hello bos MA.
1: Ya, nama pengawal nanggung utai bak konti ba bukit temu dua dah.
5: Rari ke sebon.
3: Lama alas dua ada bertemu minggunya kemarin.
1: Iya.
5: Usah dikenal apa yang lalu.
1: Iya. Gak ke ditagi orang medium.
5: Kau enggak.
1: Awak. Nama berita Ben.
5: Berita mana? Gayari itu nyemajak tu.
1: Okay.
5: Tujuh mata meninggalkan kucing.
1: Iya, majak niki ni Ben.
5: Oh, majak niki hari Minggu nyen kemarin 150 lebih ya. Minggu tu lagi mengkang bak 170 lebih ya. Tadi hari pukul nakap pukul 9 174.
1: Awak.
5: Kira ya sama nyaga pengikuan kita di luar dia.
1: Betul. Bala buka ingkanya ngerja pengawal baluar din kita berkena ke sengkap buah muang kau hidung lah. Dia kena kita nyaga pengerai diri pulang lagi nuan tu dom jadi pematak randau kita yang kewe randau minggu tu. Bekal ngga sebut
3: okay, kan okay, terima kasih Mei. Jadi selamat pagi, selamat tengah hari. Ngagai semua peningak ke bisi ningak ke randau minggu tu kita ke minggu tu ianya sari tu hari 6 22/8/2026 jadi dar kami di Limbang nama tu milih tupiak ke minggu tu jadi tupiak ke dipilih aku ke minggu tu ianya sebun seninjik benar menua kita tu lagi dituntung sebun jadi sama tengah hari sekali lagi guys semua lupia megak kami bakal selama hari 6 bengkah stesen ianya Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman, Ngau, Kuching dekat berandau ke topik sebun. Okey, jadi aku nerang ke Mimi arti sebuan tu tadi ne. Jadi sebuan tu inya siti ari fenomena dia alai partikel alus baka debu ngau asap melepuang ba angin ti rangkai ba konsentrasi ti tinggi. Jadi ari besebuan ngasuh tai nda entu tampak di pedaknya tadi mimit penerang bahasa sebuan ke bisi tambah lagi kita sama berjurai kenya. Jadi awak ke sekali tu kita terus mendiang ke pengari kita di Miri tentang topik minggu tu inya sebun berkawal ngau nama kebuah sebun tu tau. Jadi kita terus ke Miri bugulai ngau Brenda.
2: Iya. Okey, au terima kasih Dup. Okey, au selamat tengari ngai balap ninga kita ngau sekali lagi meri pesan terima kasih ngai Dup. Lama udah nyedia ke topik kita sari tu kena randau minggu tu inya topik kita inya sebun. Lebih lagi kita gairi kita di pilih menua Sarawak tu sigi pisik penanggul lebih lagi bersebun ya. Au jadi tu tadi hari wife Emiri dekat pengungsi ke nama kebuah sebun tu atau nyadi pakai ke dia tu ne balap ninga. Au jadi batang kebuah sebun jadi ianya ari ti betulu ke utai ngau nak betagang baka nunu uras api mega api kampung ngau ari tanah kerapak ngau api mega eksos perengka pengangkut ngau pemansut pengamah ari aktiviti industri ati mega ngasuh gayanya balat agi jadi maya ari angat serta rangkai. Jadi itu tadi balap ringa pengawak bertunu ke uras terbuka ngawak uras bertanam bertupi atau ke mersi tanah kebun ngau cara ti anak bertagang tu tadi ya. Jadi nanti diperhati ke kelebagi kita di menua Sarawak tu nanti nyemak kita bertunu ke utai tu tadi nanti kita nak merhati ke api tau jadi mai penangguh deh ngagi kita semua. Aw jadi tau mai penusah angus kebesai berkandang dua kampung tau ke tanah kerapak baiknya ke berkandang menua tau ke meraka garis antara menua ngasil ke mayuh partikel asap halus tu tadi. Jadi pemansut asap perengka pengangkut baka pemansut gas ari perengka pengangkut bermotor berjalan alun ngau kelebih lagi bak kandang mengeri tik sekot tu tadi. Jadi pembega kebuah sebun tau jadi tu inya siti aktiviti industri baka asap ari kilang ngau stesen kuasa tik lepas ke pengamah angin ngagai atmosfera. Oh, jadi itu tadi belum dengar gaya hari kita baka ke dia tu gaya hari panas ngau kering. Jadi di perhati ke topik kita minggu yang tadi kita sebat membisik-bisik ke topik inya El Nino tu tadi ya. Jadi El Nino tu tau ke gaya hari ti rangkai tau ke kemarau atau ngasuah asap tusah dekat merembai ngujung ke partikel atau pekul berangin lalu ngasuah utai nantu tampak di pedak. Jadi pembega ke siti tu kebuah sebun tau jadi tu tadi empas ngagai sistem seput mensia tik ngasuh sendak seput batu serta ampus tik macak balat. Ngau pembega penanggul ngagai bisikel baka mata jadi pedis serta berai lalu rekung berasai gatal. Ngau pembega pengerai kronik inya nambah ke risiko penyakit jantung ngau lempuang timpuh panjai ngau pemega aktiviti nintia ngari tu inya nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai nantu tampak di pedak lebih lagi berjalai alun tu tadi. Jadi inya sekedar info dikongsi kami di YFM Miri tu don berkawal ngau kebuah sebun atau jadi tu tadi ya. Okey don pulai baru dengan duan di Limbang.
3: Okey, terima kasih Renda di Miri ke penerang berkawal sebuah nama ke buah sebuah tu tahunya di jadi bunyi ke ditemu kita ianya hari orang ke betuno ke kampung ke lebih lagi gagai nama tanya kaban kita di Sepianyen.
2: Iya.
3: Jadi kita terus ke Bintulu. Nama kini pas sebuah tu ngagai Mensia Mayuah ngau rampak menua atau ke ngagai pas ke Bukai. Kita ngagai Yon di Bintulu.
0: Okey, terima kasih Dum. Hamri selamat tengari ngagai semua. Jadi gintir kami di Bintulu tu nuan meri pas sebuah eh ngagai Mensia Mayuah ngau rampak menua. Lalu sistem seput kita tu antara pas ya ngasuh sendat seput batuk ngau asma majak balat. Jadi itu sebut untuk kebenar ya musuh ngagi orang ke bisik sakit asma tu tadi ngau penyakit kronik kebukai mata megak jadi pedis serta berai gatal tu mata tu tadi. Lalu rekuang berasa gatal serta pengerai kronik nambah ke risiko penyakit tungkus ngayuh ngau lempuang dalam tempoh tik panjai. Lalu aktiviti ni tiang hari hanya megak nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai hendak tu tampak di peda. Bahkan kita dah tahu banyak munyi ko anak ko tadi ke Pak Sibonya ya madah lebay baru pulai malam. Bahkan ba genting Helen kami tu Pak Sibo ko ya engkaman. Sama megak ke ba kota Samarahan yang ka tiu nemu ya. Bakal saya ke kini ke genting Helen sama nyebutnya seduai deh.
1: Asai bunyi ke bola ni si. Oh yon. Oh. Bunyi ke bola ni si. Kemarinnya salah pakai motor, motor pakai baget jiran. Nada itu pedak.
5: Eh sungai.
1: Pial.
0: Cara magang.
3: Kedi, begini kedi nyol sedar pakai yang rumah jiran.
1: Madi pada pada sedar pansut ngomai orang yang barang. Nada di sanuk sedar ya. Salah pakai di sanuk ya. Nyol nikal baru. Nada itu pedak.
0: Balat.
1: Oh, ya, sengaja lah banyak ya, trik baru. Trik ujung minggu dah.
5: Lalu, ay, lalu.
0: Nemu-nemu meh.
1: Kau tamah meh lah lau si kupi dan kesedak ya lah nyari. Okey, sama baru cerita kita, Yun.
0: Okey. Nak tak bertunu jam tu. Okey. Jadi, empas ngagai rampak menua, ngagai utai ketumbuh tu. Yang orang ke pancar mata panas, datai bak dunia. Lalu ngau nyak megak uliah ngacau proses fotosintesis serta megak uliah ngelaun ke penumbuh pun kayu serta kualiti angin nambah ke isi partikel halus tik tau merugak bakar PM2.5 bak atmosfera. Jadi abak rampak menua tu tadi ia ngabur ke radiation matahari serta ia megak nangkap pengangat tik uliah ngubah iklim mikro setempat. Ngau ekonomi, ngau ngasuh utai kena entu tampak di pedak. Bakal sebentuk ngasuh utai nak entu tampak di pedak. Ngujuang ke uliang ngacau sektor penerbai bilun. Ngau pengangkut darat. Ngujuang ke tiu tu tadi nyu pakiang ba rumah perspiak tu tadi. Ya,
3: mengkak. Nibu jauh mandiang lah nyembak.
0: Nibu jauh nyembak.
3: Kita empuk.
0: Tiu. Au. Ya megak tau nambah ke risiko berbadi bak jalan alun ngau penerbai bilun. Lalu bak empas ngagai pengawak bukai, aktiviti nintiang hari kena uli di kerja, lumbak ngomain di luar, apakah pemaduk baru tu tadi, nanti kami di Bintulu, bisik nerima notis rasmi hari Jabatan Agama Islam Sarawak, kena ngemendar ke aktiviti luar, bakal berjalan berbala mayuh, ngau perhimpunan, bergemburuk, lalu nyak megak ngujung ke majlis sambutan Mailudura Sotika sebagai Bintulu tu tadi dibatal ke pelabak ku munyi kocia tadi tetuk di semua luar mega mayuah ngacau pengawak kita ke bak luar yang mega ngagai aktiviti sekolah sesi sekolah sekolah di Sarawak berita ke pemaduk baru 6 pelilih menua di Sarawak Kuching Padawan Serian Ngau Semarahan ditutup berkuat kuasa serta merta 20 hari bulan 8 tu kemari ngagai 21 hari bulan 8. Lalu ngau pengawak di luar rumah megak patut diketu ke atau ke dikurang ke ngambil ke uliah nyaga pengerai Mensia Mayuah. Lalu menudi pengerusak ekosistem ngerugak biodiversity serta ngacau kualiti angin selampur menua. Ya tadi duam sarak kami hari Bintulu bukau empas sebun ngagai Mensia ngau rampak menua.
3: Oh, jadi awak ke tu Yun laban kita itu tadi meri nama terpeluang gaya bala peninga tu tadi berperindah ulo ne awak ke engkau bisi lagu ke dipilih nuan dia kena nama tu mereka kita nama tu iklan ulo me.
0: Iklan ulo.
3: Merindah ulo peringa aw. Abang kita lagi. Udah tu lagi kita terus ke Sibo. Bukan lain kau Lucia penemu.
0: Nama tu
3: je. Okey, kita ningakan lagu dulu nak ke di pilih hari Bintulu. Udahnya lagi kita ningakan terus Randau Minggu tu topik sebuan kita ke sekali tu. Kita terus ke Bintulu. Ngau lagu ke dipilih hari Bintulu ke sekali tu.
0: Okey, kita terus berpindah ngau lagu hari hanya mai ke Jumat penginduk di Selamun sebuan.

0: Ya, dom lagu dom.
1: Oh, terima kasih Iwan. lagu namanya lagu kedai selalu ditebah kita
0: ya
1: bagi wife Maya tahun eh lagu tema
0: lagu kedai kawan eh
2: lagu kebangsaan
3: lagu musim jauh
1: nanti nadai sebuah nadai lagu Japan sebuah nadai jadi
0: nggak nadai Japan sebuah ya
4: Maya bisa sih teh tahu yang ada tu kebaruan
1: lagu ni
0: ya
1: lagu ni
4: biar ada balas sebuahnya Rosi usu
1: aw adil.
0: Lenyau.
1: Oh,
0: lenyau di
1: mana? Amai kau. Nanti dia kena bah lagi banyak lagi. Lagi ke biar nak.
5: Okey bos.
1: jadi kita terus ke sibuk ni. Nama tu nyau double title bunyi tu deh. Nungguai dulu.
3: Okey.
1: Balas semua jadi kita terus ke sibuk aw mulai ngau Lucia nah.
2: Ya tu saya hatinya bilo nare limang kalending ke sibonyo berapa?
1: Berapa? Udah ke sibonyo berapa kaki?
2: Okey, terima kasih Dom. Pihak mega peninga kami di Sibu di asuh pemata randau kita hari limang inya Dom ngenang begini. Utai ke patut di kakak tau ke di kerja kita dalam timpuh menua kita ke benua bersebun dia tau nah. Jadi maya sebun kita patut keterubah yang dan sikit kita ini ngalalau hari sidak berkuasa lebih ke hari balaraban sidak baupis pengerai bak menua kita di tau nang ngasuh kita ngurang kage pengawak kita bak luar rumah udahnya ngenak sengkabuang hidung ngemulut ke betul lalu namanya nutup mual buat maya kita kemin ya, nya cara ni. Tan cara ke ada kena nape sebun yang kau menjaga pengerai diri serta naga yang pun penatai pengameh rampak menua atau dia kita patut kata kena tadi ni ngena penutup hidung dan mulut N95 nya. Ne dom. Au ngai kelekenyu saro ngau tanya nya namanya minyak kada beli kita N95 ne.
1: Iya betul.
2: Ya, aku nyunggul hati menantar. Dan yang ngirup, ai amat meh hantu uliah 3 liter sehari meh ngamik ke dalam tubuh kita nak langkang deh. 8 kelalu angat atau ane yang kurang ngirup ai ngai ke
1: sitir dah. 3 liter ne.
2: 3 liter. Balat mana?
1: Oh, maka ko. Bayuah 3 liter tu.
4: Dua betul besar.
2: Berdekat aja.
3: Tiga liter
2: aja. Nyebut,
3: dua betul besar.
1: Tiga. Dua betul besar.
2: Ya.
1: Kau dah cukup kau nanti. Nanti tiga liter dah cukup kau tu. Baru seliter kau tu. Benda habis tu.
2: Oh ya. Amis nak pun tiga liter deh. Nanti bakal okay. Menua nak ngat tau ke sebuah nulis 1.5. Saya ke pihak sebuah misi ke di keranau kuarinya deh.
3: Gedungnya betul besar. Baru nak kapal lapas tuang kejaknya.
2: Sampai datang. Sampai
3: datang. Sampai datang. Sampai datang. Sampai datang. Sampai
1: udah kare-kare. Udah kare-kare.
2: Okey. Oh, lemong ko kita 3 hours dia relax lah. Dengnya nutup lempuak atau ke jendela barumah kita nah. Lepas dia tahu kita penemu gaya angin kena bersih tahu ke kamar. Udahnya ngetu ke dulu sebarang pengawal bertunuk ngau cara ke terbuka. Bisa aku mendak ba media ramah. Bisik sida emade kemayau kak betunu ku mayan te ukai mayau kemarau nya nya sebengke hagenya na rundi yang balas kedak cita de
1: nya ke bumai me kedua
2: ya hanya di ente uli ya ketu ke dulu mena udenya dia baru me lebih ke enemit ngoran tuai nang ngemai anak kita minah kita penemu sekolah ada tutup retinya orang berat ke pengerai anak kita jadi kita ke pinana loba ke ngemai nyung alu pasal ngemai pansut eh au laban atu pun udah diterit ke hukum balas sidak kemin ngau orang tuai laban sidak tau antara orang ke mudah main kena penyakit ti ulih mulai ke penusah ngau nganu nyawa tau ke dikumai kita orang ke berisiko. Lalu ba ke bukai tadi nanti kita yang kena yang pakai N95 atau nasi ke efektif napis debu kalus kena daripada na ngau 2 madia 2 liter sehari engkau tu tadi 3 dan nama seliter na dom
1: tambah seliter au leban maya bersebuan tu segi perlu giro air mai mana lesia
2: ya ngau kena penapis angin lantai uleh baru rumah kita bisik penapis angin ngamai uleh napis utai kena mana tau ke debu kena daripada kita ke tamak ke rumah jadinya pun sitik ada cara kulih dikena kita jaga pengerai kita empung ngau direk sebilih au Jadinya utai ke namanya dikunci kami ngau bala peringah. Munyak aku tadi ngetu betul koras ngau cara ketebuka. Anak Maya tau ke namanya Maya menua ke sebuah Maya tau ke tua ngumak ngena betul ke babas ngena betul ke sampai. Nanti sebeda tu nadai misalnya kita betul ku tanya nabi aw laba menua nak nak bersebuah ni ya. Jadi rajin-rajin kagai lah kita meda pakai status indeks pengamai angin API ke rasmi atau ke ngena ne ngamai kita bela berarti ke utai kenyari ba klinik kita bekeni gaya atau ke ikas pengamai angin ba menua kita ba kabar sibur itu kita udah nemu lah kita meda ba apps ke rasminya tadi udah nike ya nya awak hari tua ke teruna-runa entar deh kayaknya jangan aku dong.
1: Okey, terima kasih Lucia. Ti udah nerang ke acara kita sekitar hari acara dikena napi sebon. Jadi kita terus ke Seriaman dia tu berkawal kau nama kini pengawak ke patut digagak maya hari ke dia tu. Nyerah gi Ben.
4: Okey. Oh, terima kasih ah Bos Dom di Limbang, pihak Bukas Selamat Tengah Hari ke kita lima kebukai. Jadi aku di YFM Seriaman di asuh ngenatai ke info berkawal dengan pengawal yang kepatut gagak maya hari sebut pengawal yang kepatut gagak. Jadi kita di Seriaman yang kenang dah lama kita di Seriaman di Tok Mega bisik ngasai ke penanggul ngatur program-program anjerombak sekedar di pengerami kelebih agak pengerami menyadik kita berbangsa yang keberpengarap Islam di dekat ngintu pengerami Maulidul Rasul jadi nitiah ke penerang hari UPS Residen ngau MDSA Majlis Daerah Seriaman dia dah perorakan berserimai ngau program sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi menua Seriaman dan jadi diatur lalu seminar diatur di Masjid Pasar Seriaman. Jadi yang ngelansak berkawal ngau info tadi jadi pengawal yang kepatut digagak kita bahari yang kesebun yang kebangsa top maya sebun kita atau kenuan patut ngurang ke aktiviti di luar. Kena meh sengkabung hidung, ngau mulut ngucara kebetul, nutup pintu ngau jendela, empeluak menyiko Lucia tadi, ngirup air ia ke air biasa, B-I-A-S-A, ukai B-I-A, ukai B-I-S-A. Ai biasa BIASA lalu seluruhan bangsa baca
3: anak muai A ya Ben
4: baik ya A lalu via mega seluruhan meresa baca indeks pengamah angin API yang ke pemaduk baru yang ke bab menua kita hari upis yang ke betul ianya upis rempak menua lalu nangkan kena nyaga pengelikuan diri kurang kemeh aktiviti bak luar seliah ke diri hari exercise tahu ke pengawak berat bak luar entika kita tahu exercise bak dalam rumah ya lalu pihak mengga kena sengkabung hidung tahu ke mulut menyiku kami tadi ya kengkeman bandur ya kebalat bersebuan kelebih hage hidup air biasa air bersih pihak mengga hidup ndak kurang hari 8 gelas sehari tahu ke lebih hari 2 liter ngambil kita itu tadi meruan hidrat cukup air batu buah. Lalu nyaga pembersih sepengudah kita yang gay luar anang gay mandi lalu piam ganuci mua tau ke jari kengkak ya kayannya meh nyamai gay mandi terus neh sepengudah kita pulai dari luar anang irau ke garik narangkai leman kita dam jatuh musim kemarau lalu pengawang itu rampak menua ngelingik rumah tutup pintu ngau jendela ngambil kasap dari luar ndak tamak lalu padam ke mekon kena mod kitar semula angin nanti bisa ngena angin bak luar rumah aja bak premis ndak nginsap angin hari luar tu angin ya kena kena ekon tu seliah kemega penata yasap baka cara nang nginsap kira ke puasa dulu meh kita ya ke bisa pengawak ngemeran ke pengawak nginsap tau kenunu uras bak kandang nur diau anang sekali-kali okey ketuk ke dulu ngai nangai lebuh musien nah sebun tu udah mana tau kena dai age okey tinggal ke dulu pengawaknya nya dulu hari
3: bersabar
4: bersabar hari Seriaman ge kak macam tu nyukang rampit ngau kucing okey terima kasih ya
1: Aku okay, terima kasih Vian. Aku nemu topik tu nanti ya, dipanjai ke 2 jam pun boleh tu kita itu nah.
3: Ya.
1: Dah kacau. Jadi ke Perudi pelabur aku, kita terus ke Kuching. Nama kini penemu MA berkawal dengan topik sebuah kita ke sekali tu.
3: Ya, ya. Mulai baru ngagai jakutangkan dari Ibian tadi, Siti juga jakutangkan ke cukup manah ndar. Anang korang hirup air biasa, ukai air BISA, tang air BIASA, anang muai ayau. Jaga tangkan dari Ibian.
1: Gaya menak, nando ya.
3: Okey, dikenang kita, dikenang orang ke sebuah nasab mega ya. Ini nemu bala keduanya baru dekat hidup api bala ayak tadi, bala anak kita, bala menantu, tanjah ngawai ya. Kapitunu dudia rila nanti sebuahnya dah kurang mimit. Nah dengan cau nanti sedangkan nuk bala kita pada ke MA madah beradio. Baru kan nunggu nafi lu padam ni kenyadi ni ben.
4: Lungsai ngurek memadam.
3: Awak lungsai.
1: Nanti bakal orang ke nucu insap ni lu padam mat. Di hati ya pelabak aku.
4: Baik ya, minta padam ya bos. Kati nanti untai ya dah.
3: Awak nyebasah. Okey, itu mengenang senentang kawul rapat dipatut digagam sama nyu atau ke komuniti global dalam kita ngorang ke penanggul sebuah nasab ke ditapi menua kita jam ke detu ya. Nyu mengenang senentang kerja sama komuniti global ngau pelilih menua kelebih lagi dengan gempung Ari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pengelantang rampak menua tu berkawul ngau kerjasama antara dua bengkah menua lalu kita nemu sebuah nasab tu datang dari menua sepiak din jadi kawul kerjasama patut dibjalai ke antara Malaysia ngau Indonesia hendak berarti ke cara hendak kita nyamutar ke atau ngurang ke penanggul sebuah nasab ke balat diasai ke jam ke detu ya berarti ke mega ya penyampau tau ke penanggul tumpu angat tau ke titik panas nerit kagi atur undang-undang bekaul ngau pengawak ke nunu babas tau ke nunu secara terbuka. Dikena kita matau gaya penanggul sebuah nasab tau ke tumpu angat atau ke titik panas kita dia tu leban ke teknologi canggih hanya berkena ke satelit modern dikena kita nyidik kampung ti angus ngau pengawak tumu aktiviti tau ke aktiviti tumu dah kita nyidik kampung angus ya tang dia tu leban dikena kita ngatur langkah awal bala kita hari upis rampak menua udah berkena ke drone mega dikena matau kandang dur ke Bisiangus coba lagi ba gunterung tanah-tanah kerapak di menua tunggak ke utara Kuala Baram di Miri berkongsi ke aset ngau teknologi bekerjasama ba pengawal nerniah hujan tiru benih awan ngau berkongsi ke kandang udara mega penerit adat tentu yang ambil atur ke terjadi ngagai company tau ke sidak ke ditemu ngerja pengawal nunu secara terbuka dengan nadai pemendar. Pemegak penyelarasan data penerang kepatut diperkunci ke ianya berkenang senentang penerang gayari dengan palan khas bakal palan penyelarasan ASEAN. Hanya ya sekadar kupas penemu hari kami di Bandar Kuching Tudum pulai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Okey, terima kasih MA ke penemu tentang sebuan kita lalu terima kasih ngagai semua kita ke udah nama temujurai ke sekedap berkawal dengan topik sebuan kita ke lemah itu jadi topik-topik kebukai boleh didengar kita minggu baru jadi nak tu dulu program randau minggu tu ke sekali tu jadi awak ke sekali tu aku terus nyerah gai MA di Kuching ngau cerita kenyalang. Terima kasih, Meh.
3: Ya, sebenarnya nyingkang ngagai cerita kenyalang. Nanya Lucia tu. Oh, Lucia.
1: Lucia ajak tanya ya, leh. Awak.
3: Nyak benong ngulik
1: ni Lucia leh.
0: Awak nyu nada nanya orang bukai nak korek dom?
3: Bukai. Mudah dia nada ayan ber TV. Nyak meh ngau dulu. Testing TV.
0: Bisa ya tu dah.
3: Okey. Ibin. Bedau ayan Ibin. Yun. Dom.
1: Benda tanya benda pasang TV kami lima
0: lepas ngelimat karang
1: bisa sembuan lepas bisa sembuan deh
3: benda tarik tinjan api ini dem aw kini kita nya kita nya nunu gambar lama sulunya bisa ngasih sebuah nasab kini Lucia
2: Ante mai kena mai ngunu mai atau mai bukai kan ngunu. Entah mai ngunu mai sebuah na.
3: Bayar tipe dia mai kita ke ngemas rumah tertemu ke gambar lama ya simpan dan guna. Kayaknya tahu gak berandau dah.
2: Ngelama tu nak tunggu lah.
1: Bisi ground background music ya aja. Lagu namanya lagu setelah pilihnya.
3: Bisi hin lah. Okey, kita sebuah bersedia engkau carta kenyalang udah mendingkan lagu hari Stella Philip lagi solo ninggal enda madah lagu kedekat nunu garis solo engkau gambar solo neh lagi kita belum baru carta kenyalang minggu ke-34.

0: Ya, carta kenyalang minggu ke-34 hari itu ya. Untuk boleh kita ke baru ninga kami. Nama lagunya ke bertanduk baru nih. Okey, di Limbang kita visit Doom. Kita dah live di FB kita. Okey, Sri Aman E. Bin, Pia Megah di Sibu, Lucia Bintu Lu Sharon, B. Di Miri, Pia Megah Engau. Kaban kita nguji ngangau dulu ya. Pengari kita bak Mini Konti di Sungai Asap Belaga. Ngarap ke terang di dinga ya. Okey, Melati Rogers Engau Edmund. Nama berita.
1: Hello.
2: Hello Tio, mana berita kami pasal okay. Sabtu.
3: Steady. Ya, ketuk ya. Oh. Nama kita dia.
0: Okey, terang nyawa di dengar bos.
3: Terang ya.
0: Awah.
3: Lepas kami itu menyikurangnya nyo ngena perengkah ke baru ke Starling orang.
0: Awah, mana
3: kena itu lepas tin tin itu layan nama itu segi kata tenggelap mimin.
0: Awah. Okey. Ngarap ke bisik pa bala pengarah kita yang Mini Konti lagi na bos.
3: Aw bisik. Bisik dah segi udah ada sedia. Ke bisik si, sekedarnya tadi tiu udah nyanya oleh kena kami wakil. Jadi inti nyemaknya 10 ikut berlagu lagi sida ke bukanya kira ke memilih aja ni bagi ke kedekak ni tu.
0: Oh ya ke ngayat bati nah.
3: Mm.
0: Aw nak dengar nanti menyuh lagi. Catatnya lang lanjar ngep ke 5 ke bos.
3: Sampai pukul 5 nak dengar kita impor dia.
0: Awak ke Yun manja lepi lagi.
3: Oh, tu dah Yun.
0: Peningan manyo cerita kenyala mega tahu di pada kita live pada di YouTube channel kita eh. Okey, udah moden dia tu. Tahu lawak ngaga YouTube YFM Iban official kelibah hari FB kita. Okey, bijakuk meh Yun.
4: Au.
3: Halo Yun.
4: Oi, lo bos.
3: Nama Yun. Sati, Yun.
2: Nama berita non.
4: Oi, bisa nyangkung ko. Mana? Lawa mansak kami aja sida ya to.
2: Ya,
4: mansak. Mulai begila baru singgah Yun.
3: Mm-mm.
4: Au, nanti cucun mayane.
3: Au, ane rawati taja biluan nak lihat terbai maya to sesebuan deh.
4: Okey, bisa nyangkung ko Jess. Ngigak-ngigak senanyi.
2: Oh, senanyi. Nyameh. Kami itu, Yun. Nyameh. Ni bala kekap lagi lagi. Sikit dikangau terus semuanya lagi. Tanaka kreatornya. Yeah. Udah bisa ke siku nganti. Udah dikangau tanya bos Edmund tadi. Udah nganti di itu, Yun.
3: Udah.
2: Ya kebukainya.
4: Nanti bisa sikit
2: kebunuhnya.
4: Ya. Oh, lagi Rajesh wakil, Yun.
2: Ya, aduh aku.
4: Ada kita bos tiga.
2: Bisi tanya kita bisi temuai kita sehari itu lagi ya belagu.
0: Oh. Bisi balap dengar tu nanya nama Dom Balimbangnya AI ke Dom original ke sedang ke buat Dom?
5: Dom Balzabaru.
0: Ya. Yeah.
4: Maliknya aja.
5: Ada gua dulu. Saban bisi penanggul ba nama tu. Lain ka pada nemu ko.
0: Kalau baku lainnya Dom ne.
5: Teknikal kami bisi nulung itu tadi. Dah ke mana ke menung rito tadi tu. Nah, nganti bekeni kenya.
6: Harap ke nanti penanggul bakal minggu lepas deh Dom.
5: Ya. Kak dulu tu tadi nya harap ke.
6: Iya.
5: Penanggul menang wai. Kita bersampai ke mana meh mujur.
0: Iya. Iya. Ya hari di Sungai Asap Belaga deh Melati Rajesh ngau Mr. Edmund.
4: Nah, nanti balas sebut kami gaya hari tadi tiu.
0: Nanya aja, nanya baru men.
5: Nanya baru.
4: Panas, kami di tahu panas.
0: Pindah ke kita yang pakai lawak ke sebagainya. Kawak mengawak sama men lawaknya tadi.
5: Sama.
3: Tahu, kawak. Mau lah, ngawak isi ini tiu. Ngawak kuah ya.
0: Okey.
2: Ya. Nanti dia mendapat video kami tiganya. Pedak peluang kami tiga di tahu.
0: Aku mendapat benar-benar kita tiga berpupuat kena surat kabar ngau kertas ni.
3: Ya. Ngau kena kertas.
0: Tahu.
3: Nyo kusai.
5: Aku bisa surat kabar.
3: Rumah ya.
0: Iya.
3: Umah ronyo sate kami.
0: Au.
5: Udah makai kita bos.
3: Ah?
5: Udah makai.
3: Kami tahu kami tahu kira ngelak kurang dulu kami tahu kebenaran ngelak kurang.
0: Iya.
5: Ya kena makai.
0: Au.
3: Narai mato.
5: Ya kama nang suar.
0: Bab ini kontinya namanya bosnya segi angat ba suasana dia ke tapi angat dalamnya bos.
4: Sikit dah suara angkat kami tiu.
3: Sona kami tiga atau gagang-gagang kami.
0: Gamal
3: mulai. Ah kami.
0: Okey. Kita sebuat mending ke pemutus carta minggunya kemari dulu. Awak lagi kita berhati ke baru. Kita nyikan gai carta minggu ke 34 tu pemutus minggunya kemari minggu 33.
7: YFM segulai sejalan.
3: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngai-ngai kami buat pantai kami belaga pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lebang sehari tu kita bersih 2 kejutan.
3: Perini yo.
8: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
8: Awak ni tu kini.
4: Ada yang minta udara empau.
8: Bisa balat tu. Ini tu kini awak.
4: Sama apa?
3: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pum.
4: Kita sirap norak.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bab Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Carta Kenyalan.

0: Minggunya kemari ya. Okey, ya. Pulang ke Nuan Tulisia.
1: Nama mesti kita tahu dah.
0: Baca berita pukul 13.21 minit kali hari.
1: Kelalu, lalu tekan ke kita nama antara ini. Yeah. Really, alah, no.
2: Ini. Lepas dia manual berlagu deh, dan dengan MP3 ke yang banyak.
0: Aku ninggal lebuhnya ba dalam kereta. Aku nak nemu aku nyaba gereja ke ba asrama bala budak ke. Tang aku rindu lepas dia berani nguji ngena kita. Ya.
2: Jadi nak salah aku si orang niah je ne ke belakang.
1: Ya, betul. Aku jadi ngarap kejunya ni ke kemiri tau ke pintu lo ne ke semak ke lah teka belakang ne pia. Aku tau berasa ya bulan 8 tau. Nyu entenya baka duit bala jazz melatih ngau demen kita di ka bengkrap kami tau 2 minggu dah. Ngepet surat kapal. Oh, pasal yang bas rekai sarenya salah pasal yang enggak. Pasal yang baru minggunya kemarin salah.
2: Salah pasal. Oh.
1: Salah pasal yang enggak. Oh.
3: Angka salah umpannya sih ya.
1: Ya, maka aku mula subang anu penting ngomong umpan dua salah. Kena kengkumpung. Salah baru minggu. Minggunya kemarin.
0: Kamu mandi ayah bungainya.
1: Iya. Oh, jadi, ane rau minggu tu aku bisa namanya ngemai temuai kita. Ane rau kita gigi kita.
0: Iya.
4: Jaga.
1: Okey. Jadi aku baca dulu lah. Ya ke ngepin surat khabar minggunya kemarin. Ianya kami hari sibu. Jadi penanyi tinggal hari ke sibu. Ianya John tinggal lagu sebatang kena lagu. Bapak penduduk ke lumur 7 Jeff ngak. Asari 5 ngari ke YFM 5 ngemai lagu semampai laku. Bapak penduduk ke lumur 6 Samuel hari merude ngari ke YFM Miri mai lagu patah kelidi. Bapak penduduk ke lumur 5 nama penanyi tadi Enya Dominic hari Bintulu ngari ke Bintulu mai lagu aneng uji hati aku. Bapak penduduk ke lumur 4 Igat hari Bintangur bertelepon ke Sibu Anugerah Petara lagu kedepan ya. Dengan bapak penduduk ke lumur 3 Stanley Arisrian ngari ke Kuching lagu telih di hati berdarah di mata. Lalu bapak penduduk ke lumur 2 Mia Ari Kapit ngari ke Kuching megak ngemai lagu hujan ke ganti air mata. Lalu champion tau ke juara kita minggu tu Christopher Ari Kuching ngari ke Seriaman mai lagu Medang Belalai tempat kejari ngagai champion kita minggu tu.
0: Utang Ben tamak dalam buku. Laban kerjasnya berlagu Bak Konti Kuching dah.
4: Terima kasih Chris. Ni Maya Nuan ada ke data Bak Konti Suryaman. Lama dan tak kita ya.
0: Okey. Bisa muka pendingan kita ke Mada. Terima kasih RTM Laban ke dah ngidup ke Corota Kenyalang Bak YouTube kita YFM Iban Official. Tentu ya terima hati ngagai bala kita ke megai medsos hari Y ke dah ngemujur ke tu. Sedang Mada teranggi didinga audio Bak YouTube. Nanti dibanding ke Bak FB nak nemu lah. Okey. Atau japi yang harapkan ada Nekul Nanggul. Program kita sebuat ke live sehari tu. Okey. Di Seri Aman berpikul bin.
4: Nakak kena tu dua.
0: Dua, okey. Di
4: tajam penpiakannya apa bos medsos bawah belakang rajasnya abang man.
0: Ya, benar saya dah dia nih. Bawa pupuat banyak, kasih ya. Ia gak orang Kuchingnya XL magangnya, triple XL.
1: Kelalu, nunet sudah tiga, udah gangan lah mansa semua.
0: Tidak melatihnya, mandi temulu puat angali.
1: Ada lah sekali, dia melatih ngau, MA-nya.
3: Tiu, kalau dia nak mayu tersebut dia tiu.
4: Tiu, nanti kami kemudian pergi lah.
0: Gaya ke dia lumut.
5: Kucu pis, segi dia tukar lah.
3: Tunggu lah pintunya, tukar kami lah.
0: Okey, di Limbang apa ikut dong?
6: Di Limbang itu
1: masalah ya lah tanya
2: lagi bekerja ke mana dong
6: masalah VMAC to alu bedau.
0: Okey, audio dah lah dong
6: uji MA nya benda WhatsApp ku.
0: Okey, lagi kemudian baru jam mau kira apa ikut hari Limbang dong siko dia bujur lagi. Okey, dia bujur lagi lah,
6: dia bujur siko.
0: Okey, Lucia dua nanti
6: nanti nanti VMAC lagi ngena audio aja boleh MA
0: boleh ada ngacau kira ke bakal karaoke banyak.
6: Ya, nadai pedamu.
2: Iya.
0: Iya.
5: Markiah tetap diberi ngau cara kebetul. Nadai ngiranya tadi ngumai. Oh, kami nadai mimik. besai ge markah na tau pia.
0: Betul.
6: Ya kadinga aku bos.
2: Bos bos tu jak kau.
6: Sigenya kadinga aku tadi.
1: Iya, deram kaman ke bos tau ke ka?
2: Iya.
6: Yang mai ge yang pom jak kau ne.

0: Ada yang awak dua mungkin ada yang bab mimik selagi nanti ya orang badannya salah bicara bab mahkamah tamat jil orang limbang ke kucing. Bila bila ngejauh buah hipul banyak kawai.
1: Kasih aku.
0: Bintu lo yun, bapak ke yun.
2: Nadai nak kerja tu.
0: Anak irau yun mesti pengari lagi.
3: Kira ke tu justice yang tak MAD mesti hidup kira nadai orang nyenyang guang dari belakang.
2: Setuju.
3: Amang. Ya, udah ke kumai orang XL kak kita tiga nyangkuangan tu nih. Ya,
4: nah, oke tenang. Terlihat mati itu kadis. Siap.
2: Tunggu pintu bis tukar kami lah tiu.
4: Ya, satu sikit tukar kunci pintu.
0: Udah.
4: Ngena ke power.
0: Sebuah tu. Kena mantup ke pemedia hati aku. Nya pelaku aku tak tahu lagi. Kembali nyamai dari bawah tadi tu. Ni mendak TV, ni monitor YouTube, ni monitor FB kita ini. Okay.
1: Bakal kau melekuk ke getah.
0: Ya, yeah. Miri apa ikut, Bi?
5: Miri bisi tiga tu, Tio.
0: Okay.
5: Bisi kok lagi pengari kita itu lagi lah di Miri tu.
0: Apa lagi, Miri gayuan kan, eh?
5: Iya,
0: boleh. Bapak Mini, konti dia, Jess, bisi Jess?
4: Dekat ke dia tu kekumpulnya, Siko?
2: Tiung, okay. Sikonya agak berundiang tiung.
4: Berundiang. Yang mana yang boleh kau tiku belagu tang aku ngai pansut mua bovimik ku ya.
3: Oh, nada poyan ya. Punya kau. Ya.
2: Kami tu agak berundiang kenyam.
4: Okay, nama laban kami tu punya kau tiu tadi me sama XXXL nya. Faham mana?
6: Kira kesiko lah hari kami itu tiu. Ia kepecekak pinggang betisi. Beda temunya.
0: Oh,
6: agak
0: berani
6: agak.
2: Beda berani
6: minyak.
0: Urus ke mua ya tiga kali mua ke kibak, tiga kali mua ke kanan lenyau ke salah lagi.
2: Hari kucing bapa ikut tiu.
0: Kucing siko.
4: Okay.
0: Udah ngaku bakal di itu bujang sigat.
3: Lawala ke direk stesen ya.
0: Okay. Aku mudah mesej Dom dulu. Lepas bisi bala kau tanya tu. Dom dan kebut. Aban masalah internet tu. Bukan masalah Dom. Dom dah ada masalah dalam dunia. Naik hati. Aku mudah dulu. Nama chat Dom tu. Amai. Sidak hari sungai asap belaga tu. Sigi ya sehat memagang. Sari tu mujur dar. Puji Tuhan. Kita bisi juri jemputan kita. Oleh suhu yang kini kemeranya bos.
7: Kemana?
0: Kemeran sungai asapnya oleh suhu yang. Ah, juri. Kau juri.
7: Oh,
0: manual meh.
7: Kita nyuwi yang ke tanya dulu.
1: Oh, kita ke mantai ke juri kita dulu.
3: Alah, kita lepas di sini asap. Mana ke di sini hari asap?
0: Ni TV kita tu. Hanya ya udah ya.
3: Nama ngelawe arinya juri nya pemana nak kebaik kita ni.
0: Okay. Tiba ke depan perahu tu, main semayang dalam perahu main berdasar tu. Sesehat magang.
1: Sigi sengaja kami main jure itu tadi tu.
2: Mayu hai kumit tadi kami milih ke besai.
0: Okey.
4: Ya. Untuk kami tu depan perahu dua inci jaga area.
5: Kau sengal jure itu. Ya, ya.
0: Okey.
3: Aduh ya, skrin dah cukup. Kasih yang main
0: aku tu nambahkan nama wardrobe buat TV lagi. Putus ni lagi.
4: Kau skrin dah cukup.
0: Okay.
4: Skrinnya kelumit. Saya minta saya ke
5: skrin. Oh, skrin deh. Okey.
3: Okey, kau boleh terima, Mas. Skrin kita mir, Mas.
5: Uji pesai ke skrin. Saya
2: tu main kemit.
0: Saya ke lain kita nyagi kuat bahasa sungai asap laganya. Nginjau ni ayat tadi ke kap lagunya menti. Eh menti melatih.
3: Nyau, kebuka dia ngayamnya nyau.
2: Kapit ke.
3: Kekapit nyanya sebuah man ati ya.
2: Lalu kedai ti buat melatih di tu menti giga.
1: Nah, jauh ayat.
4: Salah kan ayat aku tahu.
2: Ayat aku ya.
1: Dia orang kekap lagu ayat aku ya.
0: Dadai pedah pendia.
1: Amat kunci pintu pia bos. Ya.
2: Ni bos kunci tukar tumbul.
4: Oh. Sigi tukar tumbul terus.
1: Nanti aja kami tiga pulai.
0: Pindah ke kita
2: sekali. Hari ini dulu tadi kami tahu.
0: Kita dia dulu saya ke lain lagi kuat.
4: Bar jabai dia bos. Dulu kami rekapiat dia tahu. Rekapiat.
3: Rekapiat baru. Rekapiat baru.
4: Hari
3: lain run yang sudah bisa.
1: Yo.
8: Asyik ya.
0: Okey.
6: Lepas kami itu tadi nanti ni tiak kamera awak ngagai session bukai dulu laban Datuk Seri lagi bisi ba dalam dewan ngagai ketemu lagi. Alo nangkap mikrofon Datuk Seri. Tunggu. Hanya tadi akhirnya sudah mupuak ya. Sudah berjadinya jadi malam lagi dekat datai baru. Jadi dulu kita ni.
8: Ya okey. Kami dulu kak. Okey. Ya jadi tu pengari kami dari Sungai Asap nanti ya nama keriring ngagai video kita dulu vimik kita.
0: Bukan salah kameranya okay. Rajas ni. Alah bang monitor kita minta. Okey.
8: Ya. Okey.
0: Nama utai kada pegang yang melatih.
8: Dijajam itu ya. Okey, okay, jadi ya. Ya.
3: Kita ingat semua. Kau tanya dia tadi, MA.
0: Oi.
3: Kau mukul. Saya kau pengari hari aukes pemadai tau.
8: Ya, lala di sih ya. Bukan orang bukannya, kaban kita ikutnya sih ya.
3: Ya, nemu nau kita hidup kepala kita ini.
8: Ya, ya, mada, mada itu lalu kepai sih ya. Okey,
0: Ya, ya.
8: Tiu,
0: biasa salah bunyi itu hari mini konti itu.
8: Bunyi kini tiu.
0: Biasa bunyi kini mada itu leaking bunyi itu.
8: Sebodoh yang ngambil sudah terlikal kita minta.
0: Hari mini konti bahasa ngasap. Uji off dulu mikrofon bujang singkat kita minta dulu. Ya.
8: Ya. Okey.
0: Lagi bisa bunyi itu.
8: Ini tiu. Lagi bisa bunyi.
0: Ya.
3: Okey.
0: Lagi. Ya.
8: Okey.
0: Bunyi kita ke bendungi ke frekuensinya. Tuh jauh lindiang tu lagi.
3: Nolah sangka biluan.
7: Halo test mic.
0: Agi tu bos lagi bersiap bunyi tu.
8: Namanya baru dia tu nyetiu.
0: Ya baru dia tu.
7: Baru dia tu. Bunyi tu. Bunyi apa? Bunyi orang gila frekuensi. Bisa
5: bayar mimpi ke dia tu? Budi.
7: Tapi agi bisa. Ia mungkin mic tu itu bunyi.
0: Ya.
3: Tahu kan nak main antara kita tiga dulu kena uji nah.
8: Ya. Main melatih tadi. Tadi. Sama main ke tadi.
3: Sama nah noh wei.
8: Bunyi. Kanya ka kena melatih ja kini main ja kini.
0: Engkau. Mainnya gay ditunggak ke gay adab utara, adab ke selatan ke ku yang kemua ya.
5: Oh. Engkau tali kini tali mikrofon, wei.
3: Nemu mati ni kau duduk ni kau.
5: Gelap tadi.
0: Okey. Kita kedai ngagai miri dulu oleh be. Sudah sedia? Ya?
5: Au tau ke?
0: Au. Lagi ngagau kita baru buas ba mini konti.
7: Udah miri okay. Lagi limbang ge tio kau.
0: Au boleh ya.
7: Laban udah settle tu saya ko.
0: Aku medak lo dia, mudah ke buat kendak dia dong.
7: Semua ka bakang tu sudah aman. Kau mendolo udah tau. Deng kebuat. Aku kebuat ba bimek lagi kedang kebuat.
0: Okey. Gagal miri dulu lah. B.
5: Gagal miri ni.
7: Awak sudah belian ke?
5: Nadai gig bunyi ya.
0: Nadai gig bunyi. Lepas nanti turun aku feather yang tiada niki. Hingga bunyi lagi. Ya dah.
7: Bunyi. Sikit lagi bisa bunyi.
0: Nadai ngawak. Gagal miri dulu. Gagal non B.
5: Okey. Jadi kita terus ngagai miri ne. Okey, anak gue kita ganti pengari di miri jadi ke diri dulu.
0: Okey, pendengar manyu, balik kita ke baru join kami live di FB Tau Megah Lawak ngagai YouTube channel kita YFMI Ban Official nyelala ban. Program kita sikit tu ia ayan ba FB, ayan ba YouTube. Kita berkena ke line internet tersembahnya bisa penanggul. Nyak penanggul kena uliah di seliah ke kita. Ya kelimpah ni kami kena radio amai atau ke radio perintah. Nundak ku jaku ni yang ngaki keliah radio perintah kena radio amai. Okey, ngarok ke terang di dinga. Nyak ya. Okey, kita ngakak miri dulu. Bergulang kau pengaruh kita FB. Okey, siapa nama orang di miri tu?
9: Okay. Hello. Aku Elizabeth Sim.
0: Elizabeth.
5: Ya, Elizabeth.
0: Asal Rini Elizabeth.
9: Miri.
0: Miri, okey. Lagu nama apa non Sarita?
9: Lagu Sanggup Aku Ari Gwen.
0: Gwen, ya. Okay.
5: Ya, Sanggup Aku Jadi kira ke berpun dari beri dulu deh. Udah nyak kita pulai baru gagai di sidak di mini konti lagi MA.
0: Iya, anda ingat asal itu kita bisa juri what rock no kita ini.
5: Iya.
0: Okey, nyak ya.
5: Okey, jadi berpun program catat kenyalan kita asal itu terus gagai YFM Miri kita pengarang ikal cubah yang Elizabeth dengan main lagu Sanggup Aku Ari Gwen.

0: Okeynya pengari kita itu tadi MA.
1: Aha.
0: Iya.
1: Hari Miri lagu ya sanggup aku. Okey.
0: Iya. Bisi orang bandar nyumpa ke DJ Melati. Kamu orang DJ Melati tadi itu MA. Sarap saya nak peningat.
1: Hari segi mua ke hari segi saiz?
0: Hari segi mua ya.
2: Suara dua yang sama. Ya, DJ Melati pemunyinya me suara.
3: Hmm. Oh, oh,
0: ya. Iya. Lain lah MA itu net ya.
1: Kita ama DJ Melati nya belagu na nemu nya lagu Ari Melati ke Ari CD nyawa ya.
0: Hampir sama nyawa deh.
2: Nelan kisiat na.
1: Nelan kisiat mamante belagu.
0: Iya.
3: Nemu mai kita lagu pangadire.
4: Iya. Nelan. Masuk cuma mata teh.
5: Iya, oke nelan kisiat.
1: Au. Ha?
4: Masuk cuma mata.
5: Eh limbang dulu ME.
1: Oi.
5: Limbang dulu.
3: Ada cuma mata.
5: Oke, sudah sap ya.
1: Au.
0: Kita terus dari juri
1: tuh. Kagak ada dem.
5: Oh,
1: okay. Ninga komen juri dulu.
5: Juri dulu.
1: Okay. What rock?
6: Ya, saya.
1: Okay. Kena gaya komen ngagai penyanyi kita ke terubah ya, pemekit Elizabeth yeah. Arimiri.
6: Okay, Elizabeth ya, Arimiri. Mm-hmm.
7: Ya. Yeah.
6: Okay, secara pribadi ngau keseluruhan ya ngemai lagunya ngau cara yang pun cukup mana original munyi kurang yang nak nitih bersih ke gede baik penyanyinya. Ia mesti cara yang pu. Jadi suara ya sedikit terang di ngaku. Nya walaupun ya berlagu dalam keadaan duduk, ya tak sepenuhnya berdiri. Jadi tone ya memang sekata lah sekata. Dengnya sebutan ibannya jelas. Cara ya berlagunya nampak ya lebih suah belajar lagu tau, memahami isi lagu tau. Minyak menyi ke saya kulah irama ya betul-betul nak laju nak lambat lambat nyak cun dengar aku tadi udahnya dengar radio nanti semangat kita dengar ya di radio atau dengar aku ya dah cukup pandai ngatur suara ya, jadi pesanan aku kekal ke gaya ketuk lah cukup mana ya dengar aku masa itu.
7: Thank you.
6: Saya kena dengar penyanyi baru masuk ke Dream Pool Bak bidang nyanyian tu.
1: Bisa kan empu ini Elizabeth.
7: Thank you.
6: Jadi artis lah saya ku.
2: Bisa kan empu. Tanya orang bayar. Ya.
0: Orang bayar tau.
1: Laban orang bahasa ngaya sab yang bisa ku lagi single deh. Nanya ya. Bisa kan empu ini Elizabeth. Nadai.
7: Not available.
1: Okey lah.
5: Yeah.
1: Okey Jess. Okey Jess. Sirup baik amai-amai. Menyuh Jess.
5: Kami bisa ingat.
1: Halo Jess ku ya.
2: Orang ingat kan ini Jess.
5: Oh, dia tahu main wah.
1: Okey lah.
5: Memilih ya, ini Jess. Ini lah main pula ke kucing tiu.
7: No.
1: Okey lah. Gagai nuan tu dom, seraya internet nuan lagi mana.
5: Okey, terima kasih MA. Jadi, nunggu dulu. Kita terus ke Limbang. Bagulai engkau pengari kita di Limbang. Nunggu ya.
1: Sehingga ya ya kita berklinik apa gula yang gudum kan berlebah mimit ubat pansut. Hanya ya penyanyi kita itu.
5: Siapa tu Emek? Ngelala dah ingat deh.
1: Mua ya ingat kau. Nama nak ingat.
6: Ke Shelly?
5: Apa?
1: Ya Shelly ya saya kau. Shelly ya?
7: Ya betul.
5: Terus ke Shelly?
2: Sekitar jam untuk orang laki ini.
5: Nampak sebuah rindau kan?
2: Sebut nama orang Indau.
5: Jadi
2: nanya nama kita.
5: Tau
2: salah nama kita
5: sebut Eda lah guys. Anang. Anang asal carut. Bedau-bedau tanya tu lagi.
1: Okay. Shelly. Lagu nama baik Sarito Shelly.
7: Ya aku Sarito ka nguji mai lagu Rewini Albert. Ianya aku Kail Luluang.
1: Okay. Nuan tu lagu berdiri ke duduk ke ningkap.
7: Rayap uli ya.
1: Boleh. Tahu. Meningkap pila kipas batangnya tahu.
7: Iya.
5: Lalu.
4: Kameramen ni tiak kenyal. Ada.
5: Tahu. Udah game manual. Okey kita terus ngau pengarah kita di Limbang Shelly ngau lagu nama tadi.
7: Aku Kailulu.
5: Okey teruskan.
7: Okey.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Ashley. Okey, dengar dia nyawa ya Bian.
2: Ya.
1: Tahu. Duduk aja nyawa dah mana. Berdua lagi yang ningkap bapila kipas siling.
0: Berdua pick up.
1: Berdua pick up. Oh, juri.
2: Ya, saya.
1: Ni gaya aku Bian kita.
2: Okey, menghayati juri. Terus berlaku. Aku menghayati lebih daripada yang berlaku.
1: Tahu. Nya baru style duduknya wardrobe. Betul ke hati ini kan bapi laki pasnya.
2: Ya, betul.
1: Awak, kisiat bunyi ya.
2: Kesal hati ini dengan nyawa bala sida calon-calon cata kenyal yang tu. Boleh tahan lah.
3: Ya, calon-calon juara. Baru
2: aku muci jadi juri, jadi tahu. Kena kena ke kau ke? Kena ke suara orang mencabar macam yang tu.
1: Okey, kena tanya ke komen tuan juri wardrobe.
2: Okey, jadi Shelly ya, Ari Limbang.
0: Ya.
2: Mana? Tania. Tania Laban. Ade bisa sitik suara jenis ya klasik. Klasik Laban lagu kita iban bermula dari rentak bunyi ton suara klasik. Nyawa dinya. Ade dia sem mana-mana mahal nyawa dinya. Aku nadai komen bukailah. Nyawa cukup teriang semua. Madah kelalu perfect nak. Pi nyawa ade nyamai didinga. Uliah anyut ante betul-betul lagu nyemak nuan bisi rezeki lagu baru nuan uliah dah jalai jauh ke hari ke menyukur yang hari dia tahu lah jadi ton semua nadai masalah hari dengar aku hari radio tu pun semua aman ya jadi pesan aku kekal kecara beka dia tahu lah anuka image dia kena ke suara dan kelebihan itu di masa depan lebih mana ke.
0: Yes.
2: Terima kasih.
1: Okay.
2: Terima kasih Warok.
1: Terima kasih Warok.
2: Ya, sama-sama.
1: Okey. Ni saya dah tiga tadi.
3: Gedi tau.
1: Suyang ke baru. Suyang ke baru ke kemarin. Kenapa kami gawak bau pek bos.
3: Kami suyang mana guys.
1: Tahu. Oh, kita di anyam mesti tension ulang mangut ya. Kami di tahu siapa ke bisik.
3: Bala dah semana
1: ya. Oh. Tajam ya terima kasih menyuh gabala kita live ba YouTube channel kita YFM Iban official bisi 200 iko ba FB kita 900 lebih reti 1002 iko kita ke benon live enggak kita ba catat nyala itu ya. Jaga manahlah perangai kau rantuai. Alun nak bunyi
4: perangai sapa.
5: Perangai sapa.
1: Oh Jess, biar aku Jess.
5: Oi Teo.
6: Alun dia oh Jess.
5: Badan jaga perangai.
1: Aku bisa Jess hari ini semua sap. Wakil bisa.
5: Iya bang Jess.
6: Ia kata dia nyawa dah umur belakang aku Teo.
1: Bedau ni.
6: Bekini bunyinya udah okey dengan nanti Teo.
1: Udah mana? Nya aku ngombai mengkerupuannya yang gay nunga adab ke utara, mesti kau nunga ke barat.
6: Mau Teo tadi itu tadi cabut kau biar Teo.
1: Akai.
6: Lepas saya baru.
7: Kami tiga sama nyabut tadi Teo.
3: Macam mana kita tiga?
6: Benar kamu tiga bos Edman tadi nyabut tadi Teo.
7: Nanti tiga
5: di Teo. Bos penggau nyabut tadi apa ya?
8: Ya, ngau ngadu ni nak kata kuliah cabut pasuak ke baru kenya acara hari tu.
5: Ngau kita tiganya bol tai.
8: Apa dah hidup ke baru ya nyong pengunjung menah munyi.
1: Au kalau kabel.
8: Ya.
1: Kalau kabel lagi mana bos? Suak ngage bujang sigat berarti sinya bos.
8: Au dia baru.
1: Menang ati. Menang sudah datai bala orang ambil. Ini
3: orang ambil no.
8: Dia kena.
3: Laju ke kita balai isan juga ni kan.
1: Laju jes balang satu bergaris jes.
6: Okey, uji mikrofon nuan dulu. Uji mikrofon nuan dulu.
9: Test.
6: Testing lo.
9: Check.
6: Sini ngah nyawa ya Teo.
1: Okey, jaga lo bujang.
9: Test mic 1, 2.
5: Wah, sini bos. Sini bos.
6: Nice sikit.
5: Kabar kita subah.
1: Angkat suara. Nyanyi aku ingat background pantun dah lagi. Okey, bujang pun nama bujang.
8: Tak mesti si kami dia tahu.
6: Okey, udah nanya nama ya tadi,
1: Bedau.
6: Okey, minta tuan madah ke nama tuan?
9: Nama Clarence.
6: Ya,
4: Clarence.
6: Orang asal orang dini.
9: Asal orang lawas.
1: Nama berita dari Clarence. Lawas.
6: Oh. Tang dia gawat itu. Clarence. Okey, Clarence pengari hari Sungai Asap. Menyi kelusia tadi ukar bukan sama kaban kami itu menya. Ya.
1: Okey, nuan tu belagu ngari ke siapa tu Clarence?
3: Ngari ke belagu kami studio Bina.
9: Ngari Sungai Asap.
6: Ngada kelimbang ni.
9: Kedatai lemai tu.
6: Ya.
1: Tei. Maka oi be dah ya. Ngari ke kondisi tin itu.
6: Ngari ke
5: ya nanti kena earphone ni nak
6: ingat.
1: Oh ama ni kan ingat utai
6: sebab. Kucing lah.
1: Kucing.
5: Kena earphone
8: nanti kita kucing ngari kucing deh.
1: Oh.
6: Okey. Okey. Boleh Teo?
1: Boleh on aja.
6: Okey. Okey. Jadi ia kami lagu juri kita itu mega. Lagu Kaban Sampai Mati. Okey. Okey.
8: Siapa ngapu tadi?
1: Ibian.
5: Eh, nadai. Ana lo juri ke kau?

0: Okey. Terima kasih Clarence. Aw, terubah lagu tadi. Nyawa dengar bos. Music ya slow.
1: Ya.
0: Aw, terdengar ke musiknya setengah tadi. Ya kayaknya ya. Dia tergepang dada Pak Kunti.
1: Nasibnya dia buat opocot.
0: Ya, memeda lagi.
2: Hanya kak jangkit elnya.
0: Nasib bisikan pada Pak Kunti. Sama jadi ke bulu keriang ke semangat.
3: Okay.
0: Saya ke kabannya di bulu ne. Oh, kenyak ke orang tua deh, nanti berjalan malam hari deh ke bulu.
1: Kabannya di bulu. Okay. Dengar Dewa Rock di, lagu baru.
4: Ya. Kasih nak
1: kabannya di kebulu.
0: Okay. What Rock komen kita ngagai penyanyi Clarence.
4: Aduh.
1: Okay.
0: Oh, hari ini kelannya. And stay seamlessly. Oh, seamless.
4: Ya, seamless. Salah ti. Laban ya pelaku tadi. Nanti hari
1: setepat
4: setengah.
0: Hari ini bunyi tadi apa?
2: Penyanyi. Iklannya lama.
1: Ya, nung bayi warok.
4: Kesalah ti ya.
0: Okay, aman. Okay. Comment one, juri.
4: Okay, comment aku ya. Ya, ya udah berusaha. Nanti ni tiak ya tanpa aku. Kaya confident ke F lagu lah. Mak salah sih datang ngau kuku tadi dah. Betul ya sebalai kaku di ni bak bak dia bak belakang dia semua pun tiang dia. Jadi ya perlu fokus ngau nada nada asas lah nada asas berarti ya sebutan ya okay sebutan dalam 80% madah rimpu ya kelalu lari nak gaya kuliah. Jadi ya ke, lebih pada aku kaya lebih kesalah. Muai pun nan tukar mali aku laban aku cun-cun de muai yang mamat te kibak kanan kibak kanan
3: ke depan penyanyi asal yang punya di prop ne
4: awaknya ya aku nyo kak komen apo kasih aku muda ya tadi jadi manalah try ya dan cuba yang terbaik jadi ngarap ke ya kuliah berusaha ke lebih hari ke dia tok lah nanti ya kak perlu improve pakai menyukur yang ke peserta bukai okey nya.
0: Mana ya, ya, ya berani nguji main lagu Bapak Mua Juri nyampu deh, penyanyi original.
4: Sepatutnya bisa extra makaihnya. Saya ada main Bapak Mua Juri. Bukan yang main, main Bapak Mua Juri.
0: Tak ya, anang kelalu try hard ke jadi what rock lah. Nih.
4: Nyak, nyak belakang kiranya.
0: Aw,
1: Okay. Okay.
0: Ini sudah Josephine Jalian tadi lagi dia. Aku yang baru ke kemarinnya.
1: Ini bagi bos.
3: Temu main tiu tau.
4: Kadang-kadang bucur siam latih.
0: Iya.
4: Sini tetap tukar kunci hari satu. Ini rau.
0: Benda di dari keluaran bau ujungnya. Itu nyam lagu lagi. Hei sa.
4: Hei man. Kumpung 10 meri.
0: Benda lagi kemai lagu kerimpak kacalo yali sikonya. Ibu jah sigat kaminya. Dum. Sigat amaya deh. Okey.
4: Siapa lagi lagu dah? Sriaman.
0: Berapa ikut Ben?
4: 3. Ulihnya lagi.
0: Apa ni?
1: Apa? Banyak orang ni Ben tua.
0: Oh, lalu peribet habis lagi ikut Ben lagi what rock ni komen ulih ya?
4: Okey, ulih.
0: Okey. Ni muai Ben?
4: Ni muai ya.
1: Sabar meh.
3: Nak ulih sabar tau. Tinggal 53 minit.
0: Nanti nak lansak dulu ke program Sungai Asap Laga Mimin Melati, Rajesh, Dr. Bus. Okay, dah bertukar lagu senang hati orang pasal ngasak.
3: Ini okay, sudah ngamai ino tadi dem ya.
4: Lemah itu lagi aja.
0: Okey, lansak dulu bos.
4: Okey, jadi selamat tengah hari ngagai semua nyong ngali hari ya tok ya. Jadi kami itu hari Sungai Asap di Belaga di tok batisi dewan tau ke dekumai orang yang tadi lamen adet bangin kimit kenyak caranya buat tadi benar hari dua hari itu dah belajar nyebutnya sikit nak boleh lekat pak dalam pala supaya ko tiu tamanya tadi baka pengawal kita ke sari itu hari ke penudi ianya projek komuniti agrokop ya ke dipejalai ke hari UPS UPS Menteri M5Court jadi program kami kita ba YFM di tu ya ba Umar Bahar di tu ianya konsert ke dekat diatur malam tu lagi ya urung ya tadi udah seperembu pengawal kita ke berjadi orang ke dekat Niti Daun ke dekat diatur pada itu mega jadi urungnya pukul 6 lagi uliah semua bala pendengar kita uliah medak dalam FB ya, semua FB ke bisa ya nyaba FB YFM Iban, YFM Bidayuh, ngopi amaga YFM Kayan Kinya Demiri, bisa dekat nabur ke terus ya hari lokasi Umar Bahar itu pejalai bala kontijen ke dekat Ngau Niti Daun pada itu ya, jadi sida dekat kanang dua itu nuntung agai dewan lamin adet bangin kimet itu ya. Jadi boleh ngau aku lemai lagi aku dekat ngelangsa boleh ngau siku atau air bangsa kebisi ba Umar Bahar itu ianya nanti nadai penanggul lagi kaunselor boleh ngau aku kaunselor Lawiang boleh ngaku ke lemai itu ngelansak jadi kita mendak di masa pakaian aban nanti niti sedak ke bisi ngau rehearsal berlatih kemari mayuah bengkah raban bangsa ke bisi ngau yang kenyah kelimpah harinya bisi dekumai sedaknya tadi raban bangsa Kajang. Kajang tu tadi mayuah bangsa sedak lahanan bisi sedak ukit bisi apa yang megah raban bangsa kebukanya dia lemai lagi nanti kamu mendak begini gaya pakaian sedak jaku sidak ngau utai ke dekat ada pandang sidak kelebih lagi rentak muzik sidak ditu jadi bergulai ngau kami konsert dekat diatur sepengudahnya udah bekau ke nutup ya agrikop kelemai tu serta mega muka pengerami malam tu ianya konsert dekat diatur malam tu bakal aku dah ada suah dia dengar dalam promosi radio ya bah semua promosi radio YFM Iban, YFM Bidayuh ngopi amaga YFM Kayan Kenyah kita bisi penyanyi bakal Sida Urai, Rosalina api amaga Jolie penyanyi kita kebukai Wat Rock pun bisi lagu malam tu ya
3: Mawat
4: Mawat hanya ya malam lagi pun bisi bergerengok kita berlagu ke malam tu. Jadi nya mai utai ke nanti utai ke di tunggu sidak ke di tu malam tu lagi Tio.
0: Terima kasih bos.
1: Ya.
0: Yeah. Mana nar mana nar baju kita tiga ini mutuang bajunya bos. Okey kita ngagai sereman dulu Ibin, ngagai buka okay. Tudok tu Ben.
1: Ya, yeah, kita bergulai ngau siapa nak tu.
0: Aaron Kwok.
1: Aaron.
0: Aaron.
1: Aaron deh.
0: Mbalala yeah. Junior tu.
1: Yeah. Nama berita Aaron.
5: Mana berita?
1: Halaman apa aku ke dekat debaik Sarito?
5: Sarito aku dekat main lagu Ndak Tantik ke aku Ari Jeffrey Teguang.
1: Okey, berdiri.
5: Ya, yeah, berdiri.
1: Jam Aaron. Okay, terus mendiang ke Aaron main lagu Nak Tantik Kau.

0: Terima kasih. Okey, kumpul dulu komen wan juri. Kita ngagai pembukit kedua hari Suria Man. Bien?
1: Okey. Okey. Bertukar alai. Ya, ngau ya ke minggunya kemarin bisik begak. Ianya Mr. Wilson. Terus berdiri, Mr. Wilson. Okey.
0: Nama minggu itu sih minggu ragam-gam kene.
1: Okay.
0: Nama apa tadi? Wilson.
1: Wilson.
0: Yeah. Wilson.
1: Nama lagu okay. Wilson.
2: Okay, lagu kulum itu nyabak dalam hati Jim okay. Jack.
0: Apa? Ya ya.
1: Terus kita ya.
0: Dari ke Suria Man tuan.
1: Dari Suria Man.
0: Okay.
1: Okay, terus ngagai Wilson. Ya dekat main lagu nyabak dalam hati.

0: Okay, thank you.
1: Okay, terima kasih ngagai pengari kita Hari Suriaman Wilson. Siko ke bien eh?
2: Siko dah okay.
1: Okay, yeah. Lalu go ahead. Udahnya kita ngagai juri di mini konti Sungai Asap Belaga. Nah.
2: Okay, terus berdiri. Lalu ke penatai Mr. Roy. Terus berdiri Mr. Roy. Okay. Nama berita cerita Mr. Roy.

0: Okey, terima kasih Roy. Pemega Wilson, kau Aaron di Severi Aman. Kita ngagai juri. What rock? Nyak ya.
1: Boleh tahan eh. Tiga saya tahanan.
2: Oh, tiga juri.
0: Ya, bakal main sempat karaunya cuan amannya tiga ikut.
1: Ya, ini rangkai kupung ninga saya tahu lagu. Okey, ke curubai yang sepanam Aaron.
0: Aaron.
2: Aaron.
1: Aaron, Aaron ya. Okey, lagu ya. Lagu ya tadi, lagu ya lagu sedih. Tuan ya, sehingga ingin buat soul kurang boleh ngasuh kita ya. Asai gagal, tu sehati, kita jujur, ngau emosi. Sebab setiap sebutan ya, dengar aku. Pas sedih ya, ya. Boleh datai bak lubuk hati, dengar aku lah. Boleh ngasuh orang sinu dengar. Keseluruhan ya, mana ya dengar aku lah, cukup mana ya. Okay, teruskan usaha anda ya. Aaron, Aaron. Okey, yang kedua tadi siapa nama? Wilson.
2: Wilson.
0: Wilson.
1: Wilson, Wilson, Wilson. Suara ya manis didengar. Cuma aku kang iga dini pat ke boleh mencabar nyawa ya. Laban nyawanya bisik terlebih power untuk lagunya sebenarnya. Nyawa tu wow. Mana nyawa ya ke bubulak. Cuma bisik menyikuran tadi. Mimit je benda yang tak betul. Tiket ke mimit kini ataupun lagu ya bertukar dengan lagu yang lebih mencabar mimit lah. Penghayatan yang mana ya? Cukup mana ya? Yang menyukur yang cukup ngasuh kita terbelengar dengan nyawa. Cuma fokus lah. Fokus dengan pemilihan lagu. Dengan terkebukai ke menyukur yang ke lebih mencabar lah. Bukan ngasuh yang nyerawah ke lagu. Lagu ke lebih mencabar lagi daripada sama belan dengan vokal ya. Lepas yang bisik sitai unik suara ya sebenarnya. Jadi lagu ya mesti kak bisik sitai lagu yang lebih mencabar lah baku nyata. Jadi ke penduduk yang tadi siapa nama Roy?
2: Roy.
0: Ya, Abang Roy.
1: Roy. Abang Roy. Okey Abang Roy.
3: Ya.
1: Okey mana ya? Udah berusaha yang terbaik. Jadi lagu itu sebenarnya lagu sedih ya. Tapi aku semina nan mungkin ya saya kak sedih dengan ya tu cara itu berlagu. Tapi overall ya tonnya uliah sedih cuma nak datai bati ternyata dai bisa tinggal mimin aja lah sitai setempat lah namanya wah. So kelain bukannya okey. Terima kasih lah baudah nguji ngau berani hati ya.
2: terima kasih juri ngari kesedah tiga.
0: Okey, terima kasih What Rock juri jemputan kita.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Import dari Sungai Sablaga Mini County. Okey. Hidup ni keras Abang Roy. Kita ngagai sibu dulu.
4: Sibu udah bisa dia apa mua kita ne.
0: Oh, siapa nama tu Mang?
5: Lavinia.
0: Lavinia.
6: Lavinia.
0: Oh, udah kalah engkau sarinya ne.
5: Budak.
4: Nak kalah ya baru ya.
0: Mua ne bos ya. Nada salah gak tapi bertanya.
4: Ya ke selalu dengar adanya Lucia.
0: Oh, nyak ke dalam penghidup aku nya ne. Pendiam hidup aku.
4: Tahu Lavinia.
0: Okey, lagu nama Ben Wan?
5: Nasal Ari Sita Jin.
0: Okey.
4: Dah berengkat tu mana? Okey.

0: Na manya bise bokal nya Lucia.
1: Ah, nya me ka kunyu bise bokal nya tare kore.
0: Au, ana nemu kesiat munya ya ke ya munya kesiat.
1: Dua-dua saiko.
0: Au.
1: Au. Nya me kada-kada hidup to namanya kita mesti dite ke pemina.
0: Na dengar nanti bicara bekonte salah nuan teman jil gawe lah ke manya buah epol.
1: Nada nak tak kerana nyumbang pun. Ya. Baik, ya kalau lo tamat jia. Itu nada
0: eh. Ya, jaga lihat baik lagi rumah jia ke. Buai pul aja ke tidak.
2: Tak boleh main buah.
0: Bukan beli bergantian dia boleh ya.
2: Gantian dia tahu. Main di luar nak tahu.
0: Beli bergantian dia boleh ya.
3: Gantian jia dia. Bisa gantian bagi jia.
0: Bisa.
2: Bisa.
0: Laban, anda boleh main makai di luar deh dong. Pemunyi tak bisa kapan dalam jia lah.
3: Udah kalah.
0: Bukai lah. Kesalu macam apa kita. Munyi kesalu ngabas kapan. Aduh mati kita.
3: Enggak banyak kapan dalam jia.
0: Oke. Udah lu siap.
2: Kamat.
0: Asyik gayanya lebih enak. Kita kawa kau ibu kita.
3: Ibu. Ibu mentas.
0: Ya gak celah. Udah berjikit. Tebal jikit.
2: Kalau kau pekit dah lebih enak. Oke.
0: Ibu ini. Oke.
2: Terus ke dia lebih enak.

0: Awaknya tadi MA ni Loviana.
1: Betul okay.
2: Tak
3: nama?
1: Lovina.
3: Lovina.
1: Okay. Lovina. Lovina. Lovina. Lovina. Oh, Lovina ada A ni, tengah ya. Okey. Bakal A biasa tadi lah, buat A ada A buat tengah.
0: Terbang ngasih K
1: lah. Boleh ngagai juri? Juri.
3: Nama orang.
1: Sekejap juri.
3: Elai juri. Ana kira ke MA deh.
4: Okey, Lovinia, Lovinia. Jadi aku first ninga nyawa itu lembut man nyawa lembut. Tapi kemudian ya mai okey pada aku kesal gamai ya, tadi kesal. Jadi ya udah berusaha. Jadi tak sebut aku tahu ambil panduan ke masa depan lah, fokus lo ngagai yang ada asas. Perlu ke bisege latihan ya bisa pat ya betul datai basi tepat dan nama kebaya terasa jangan sama daya temeda utai bas sebelah skrinnya dan ya mulai ketimpung agai suasana ya ke benuang belaku nya bisa site ngacau efek ya lah kumada staya ya bisa lanya fokus bapa dia jadi tebukai nadai perbaiki tempo tempo mimit bisa kurang adanya penghayatan lagunya perlu bisa ba, lebih lagi bah lagu ke sedih punya kurang okey nyaja
0: terima kasih
4: sama
1: bejakau kita aku ngadu mikrofon dulu
0: orang tua ini kawak arek kucing ayo nah ayo ngadu mikrofon aduh kaya popo ah
4: awak. Okey, probaku kita merawan terus ke sapagi.
1: Boleh ke kucing dulu, bos. Okey.
4: Ya. Boleh ke kucing? Okey. Lagi menung ngadu na natio ya.
1: Bukai MA belagu aku nuka nama ya lagi au. Richard ngau kita ibat itu. Ya ya.
4: Richard.
1: Boleh nak ngau Richard dulu?
5: Tau. Hello Richard, nama berita.
6: Halo, selamat ngali hari berita mana?
5: Komis mu menarik.
3: Ya, bakal saja sumir.
1: Ya, ya kami lagu tuh, aku kediri.
5: Aku kediri.
1: Oh, terus lagu ya saya au ke Miri lagi dua ikut lagi pembekit kita sudah standby. Okey, terus engkau Richard Ari Kucing aku kediri.

0: Okey, Richard, ya ngari ke kucing ngau lagu yang aku ke diri nginjau Wadrock mereka menagai Sarjan Sumit kita. Wadrock.
1: Okey, Richard Richard ngai ke mai lagu aku ke diri ari Mike Mulisan lama ku dan ngai lagu tu.
0: Ya.
1: Alai aku jampat nangkap lagu itu tajak lama nak dengar kita laban aku ke ngau mbat ala ngagak video klip lagu tu suba. Okey. Okey, firstly Richard, bagi aku suara de sedap manis didengar, tapi mayuh tak perlu diperbaiki lah secara positif ya. Aku jako ngambil keduan uliah belajar lebih agak hari ke dia tau lah. Jadi kini kurangnya hutannya bisa kabur, hanya di tempo pun bisa kurang, bisa nak datang nyawa. Tapi mostly aku pun ada memang nervous lah. Nadega. Aku segi bisa mendak di live pada tahu gak cara dia berlagu apa semua. Nama ke utai oleh ngasuh kita lenyau fokus na lama. Jadi perlu ke menyukur suah ke ngemek lagu tau. Nyaman nuan minat amat lagu tau. Suah ke. Jadi utainya na jadi penanggu bila dia ngemek lagu tau. Dia nak perlu mendak utai bukai. Dia fokus ngau mic ngau dirimpu aja. Okey, nyak ya.
0: Okey. Okey, dah. Terima kasih. Terima kasih lagi, Richard. Ya. Boleh limpang ke kita di Konti. Pulang lagi, Nuan, tapi di Miri dulu, Bi.
2: Ya, okey. Jadi kita terus ngagai di Miri itu. Minta Nuan madah ke diri dulu.
3: Okey, nama aku Cumi yang asal di Miri itu.
2: Asal di Miri. Jadi kita terus deh, Cumi yang.
4: Cumi yang.
2: Cumi yang.
0: Cumi yang.
2: M-I-N-G ujungnya.
4: Okey.
2: Okey, jadi terus ke angau cumi ngari ke Miri, mai lagu padam ke nama aku Ari Ika. Okey.

0: Terima kasih. Cumin padam ke. Oh, nama hotel pasti hanya Melati. Melati.
1: Seorang hanya tapau ya saya kok.
2: Bekal, bekal. Ya,
3: kena lepih saja.
2: Ya.
3: Kuma ada si buah kan?
1: Si buah dia orang kami tahu tai.
0: Hai. Au, berindah siku dah gini.
4: Ya, kira kita terus dulu nih.
0: Ah, lu gue lagi ngau juri kita.
4: Oke.
0: Awak kasih dapat belaga dia makai dulu.
4: Oh, kita terus ngakai pengari ke penuh dia itu. Kain nama malam dengar minggu tu sigi mayu sida ke bisik ngau peket sike minggu tu neh.
2: Antun nyamai duduk adam dia tu.
4: Iya, lapan kain namanya.
2: Gugugugut.
4: Iya, mayu saingan sida minggu tu.
0: Siapa nama tu bujang?
4: Oke, okay. Terus kada.
5: Halo, selamat nama aku Graman, asal dari Bantu, ngari Kemiri.
0: Graman.
4: Gramat.
5: Ya, Graman.
4: Okay. Graman. G-R-A-M-A-N.
5: Ya, betul.
4: Oke, okay. Nama lagu dan sari itu?
5: Midang Belalai dari Alex One.
0: Oke.
4: Okay. Oke, okay. Halo terus deh, M.A.
0: Iya.
4: Oke, okay. Lagu Midang Belalai dari Graman, ngari Kemiri.

0: Okey, terima kasih Gereman. Kita tengok dengan juri tu, kan pendak juri, pandaklah komen kita lagi ni. Jam kita tu cemburu undar sehari tu ni. Okey, juri.
1: Okey, aku merik sedua ya tu. Cumi ngau Gereman eh.
2: Ya.
1: Sertai sekali boleh kini?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Sertai sekali. Okey, sedua ya. Nanti di pendak dengan aku tadi, kelebihan sedua ya sama. Sama-sama mana ya? Menyukur yang lagu ya cukup tren didengar serta ngembuan utai ke menyukur yang data ebati dengar secara suai lagu tadi ya. Nak kira lagunya kalau tinggi kan, nak kira lagunya safe play safe kah? Tapi sesuai monopoli lagunya nggak cukup mana ya dengar aku. Hanya okay. Ajaklah komen kongkai sesuai tadi.
0: Terima kasih. Okey, ngagai bala kita bermini kodi kita tu nyunga rampit jam mimit. Okey, terima kasih ngagai Melati Rogers Booking ngau Boss Edmund bermini kodi kita di Sungai Asap Laga, Ibin di Sreman, di Sibu Lucia Bintuluyun, satu lagi ngau 34 Seranyawa ya pemega BD Miri ngau Dum di Limbang. Kita bye-bye ngagai semua peminat-peminat kita CK ba FB ngau live di YouTube kita tadi. Terus ngau 34 Seranyawa nemban ba adan nangkan ketua lagi. Bye bye semua.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak mai reti kebesai ba kita ke hidup begulai sejalai berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Ajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi empat iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning, gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Menira Malaysia Temaga, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang, mayerti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia Temaga, bisik mandang ke 14 suriak, tik mayerti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: ngokitai berandau ba awak ke sekali tu. Jadi kita sari tu berandau berkawal ngau pelamin nah.
1: Ya.
0: Awak jadi kemayan wan berengkah dalam bidang ngias ngau ngagak pelamin tu.
1: Aku start dari tahun 2022. Sampai dah tahu lah.
0: Jadi bekeni nuan namanya minat bab bidang tu tadi. Katanya semina hobi aja tau ke jadi kepun penatai pemisik nuan.
1: Mula-mula baka hobinya tapi
0: rumah aja.
1: Dari rumah aja aku tak.
0: Dari rumah aja nah. Jadi dini nuan belajar bergagak ke pelamin tu.
1: Aku bisa ngambil kursus. Mula-mula aku mendak dalam YouTube aja. Udahnya bila aku rasa aku asai kak serius dalam bisnes tu, aku ngambil kursus bakelang Selangor din.
0: Jauh nuan ngambil kursus.
1: Jauh.
0: Kan? Lama kini maya nuan ke ngambil kursus sehari aja.
1: Sehari aja.
0: Tang tentu yang mayuah penemu ke di kuliah kenuan ya.
1: Harus nanti kita ke minat bidang tu mesti kak ngambil kursus kita baru kita nemu kini cara kebetulan agak ya lah.
0: Bekeni keterubah nuan dikelala orang lubang nuan kebegagak ke pelamin.
1: Aku hari FB, hari TikTok, hari YouTube aku ngagak promote.
0: Ngagak promote tu. Nah, kati tik nuan ingat, siapa kini pelanggan nuan keterubah?
1: Terubahnya bahasa India pertama.
0: Apa ni? Okay, bangsa kita tu.
1: Okay, bangsa India. Ya, kat Melibungai, bahasa Pasif. Dan yang bisa kabar aku kerja supervisor bahasa Pasif. Ini ke interview sekarang aku merek nombor telefon aku anggai inceknya.
0: Ya, di tahu orangnya?
1: Di tahu. Taman Australia High kah?
0: Kenapa? Yang orang-orang Bintulu di tempoh?
1: Ukai, orang Semenanjung. Anak kawin.
0: Enggak di kau. Barumah?
1: Barumah.
0: Barumah, nah. Tahun 2022 sobat.
1: Nyak pertama.
0: Nyak pun ya nah.
1: Nyak pun ya.
0: Okey, jadi debun non keterubah yang ngepun ke pengawak tu tadi. Nama kini penanggul ya.
1: Penanggul ya. Bisa penanggul. Siti penanggul ni ngejar pengawak tu. Siti tempat lah. Lama aku tu Cina Iban tentu bapa adat kita Iban. Jadi aku main hantar majak lah. Bila aku ngagak berat tubuh aku tu saya akan ngagak utainya. Bisa utai ngacau lah maksud ya. Aku tu nak nemu mula. Madah aku ngobalah kabarnya dek ya nak ngitih cara. Walaupun ni ngagak deko jadi mesti kat nemu misi miring. Nanti wanya misi miring. Dek baru senang berjalan. Nanti nadai di mesti nanya orang kenemu. Kenya ya.
0: Nak salah baka nanti baka kita ke megai pengarap Kristian tu. Sampai dulu mada latih diri kita ya. Minta namanya mujur pengawak ke tu. Jauh antara pelamin ke digagak nuan ni ke pemaduk jauh nur nuan ngagak eh.
1: Paling jauh aku ngagak nya ba Roban.
0: Selatu Adin.
1: Sampai Adin orang ngagak aku.
0: Ni orang kawin?
1: Kawin rumah panjai.
0: Nuan ngagak pelamin aja atau ke bisa package bukai kini?
1: Bisa ngagak ngehias deko kereta pengantin. Deko meja pengantin. Ngagak pelamin.
0: Sampai Roban. Kini
1: make up gak?
0: Bisa make up gak?
1: Bisa. Make up bala keluarga lah, keluarga pengantin.
0: Erti harga tu tadi pelamin tu kedire.
1: Kedire.
0: Banyak kereta tu kedire gak? Make up tu kedire.
1: Kecuali aku bisa nak promote, maka nanti saya ambil paket saya, bisa beri aku free deko kereta, deko meja kek, nak tapak cincin, beri aku. Bisa beri extra lah nanti saya ambil joknya besar.
0: Siapa ngau nuan kini? Lebih nuan ke berjalan minah kini kia bergagak ke pelamin?
1: Bisa bala-bala tim aku lah. Bala jiran-jiran aku nyempai aku.
0: Bala kia. Ngiduk ke kaban rempuh. Okey, jadi pengingat manis nuan lebih nuan ke bergagak pelamin tu?
1: Manis, pemanis tu mayu kenangan manis. Antaranya kita boleh mendak menua orang, boleh nemu adat tradisional orang, boleh ngelala mayu orang. Kita nemu kene pemakai orang makanan tradisional orang lah. Nya paling manis bagi aku. Mendak menua orang.
0: Nuan nyebut tadi pemakai. Nama pemakai ke unik di pedak nuan lah.
1: Bekal utai dalam pansu-pansu kena minat aku muda. Masak dalam buluhnya.
0: Pansuannya.
1: Minat aku makainya.
0: Okey, jadi pengingat manis bisik tentu ya. Tip manis bisik, tentu bisik payet yang mega. Nama pengingat payet.
1: Payet tau. Yeah. Saya aku jangan mau.
0: Nah, no, oleh pada.
1: Baiklah, bisiklah situ dua aja lah. Kena ke bakal contoh lah, kena ke pengantin ke cerewet. Ya ke last minute minta tukar konsepnya, minta tukar temanya. Terpaksa aku nukar bungai baru. Jadi aku baru tanya.
0: Okay,
1: gara-gara lemai. Last minute ya.
0: Yeah.
1: Lemai lagi kakin, lemai pagi tu ya nukar tema bungai ya. Sedangkan kami sudah nyedia aku tanya nak.

0: baka adat-adat kanya pun bisa event mayolah event company baka sekolah-sekolah perpisahan pun bisa gagak aku ke konsep-konsep saya ngitih kekak siap lah biasa ngitih kekak customer
1: lebih nak ke bergagak ke pelamin tu tadi berapa lama kini timpuh non pagi sampai lemai atau ke berapa jam aja kini
0: berapa jam aja baka pelamin baka rumah panjang enggak perumahan kena sejam setengah kena sitik pelamin mit lah nanti jauh baka restoran yang mayu pakai sampai siap ya dalam 5 jam kena paling lama lah 5 jam kena ada
1: dalam 5 jam oh yang ricau kota tadi laban non ke ngagak dekornya bisa kini non ngagak baka anniversary orang tu tadi ba restoran tu tadi baka laki bini aja orang tu ngigak nuang ngaso nuang agak deko kena mejanya aja
0: bisa
1: bisa ne
0: bisa
1: okey bisa kala nerima sambutnya
0: bisa kala
1: agak oh jadi mayo-mayo konsep tu tadi design berkeni ke mayo dipinta
0: biasa saya ya mayo minta masuk tanyalah tradisional Iban po. Barang-barang Iban, ukiran, mayo konsep ngena tradisional po lah.
1: Jadi bisa kini konsep minimalis ari bala peminta ari customer atau tadi?
0: Agai bisa, sentiasa bisa. Baka ba rumah panjai, ba perumahan untuk tunang bisa, segi bisa, agai bisa.
1: Agai bisa.
0: Agai.
1: Oh, nuan tadi mana kru tadi bala baki-baki. Berapa ikut kini bala kru nuan?
0: Biasa nanti pelamin mintnya, siku aja baik aku.
1: Siku.
0: Siku aja, boleh. Nanti baka jauhnya ba restoran biasa bisa 4 ikut lah. Ngerti yang mendak design kena kebaik saya yang nanti saya nak playwood bisik kru-kru laki kaya aku sikap dua baik aku
1: sikit bisa standby yang nak
0: standby sudah ia ke free lah ia ke nari kerja nyak kebaik aku kawak
1: jadi bisik kena nuan terima pesan last minute to order last minute tak
0: bisa biasa deko birthday lah deko birthday kena selalu
1: berarti kena pagi itu kena lemai lagi?
0: Ya, kadang-kadang sudah ya paginya meses. Boleh angkat kaku deko lemai tu lagi buku-buku. Nanti desainnya pintar saya simple, boleh ya. Nanti saya ingat angkat ketusai lah. Angkat joknya besar. Tak boleh aku nama kena.
1: Labai ya berguna ke timpuh kena nanya dia ke dia nyedia ke bahannya. Okey ya mai.
0: Bakal playwood mayu-mayu ah. Kang nak playwood lah, kang nak tahu macam-macam bakal bisi tulisannya. Kan tulisannya perlu aku order dulu nya booking dulu tulisan nama-nama aneh Asia ya nya leh. Nanti saya ke simple. Lalu ulih aku ngaka last minute.
1: Nuan mada tadi tulisannya tadi dah.
0: Ya.
1: Nuan ada bab bintulu ditempuh tau
0: ke? Oh, bab itu. Bisi kedai printing sikit nuan aku ngaka JC TikTok ni
1: nak lama sedak ngagaknya kini
0: ngati tulisan dalam sari hari tu order begila udah gagak sia
1: reti yang ngagai bala peningang kanya kak berguna ke servis puan JC tu tadi ana lawan laban banner nya tadi nah
0: banner ngagak banner kak lama
1: gagak
0: kak 2 hari lah kanya
1: kita berguna ke namanya printing tadi ukainya tekalanya tembok nya tadi dah
0: ya
1: mesti kini kau give and take lah munyi korana. Oh, jadi kelimpah nuan ke bergagak ke hiasan pelamin tu tadi. Nuan tadi mada habis ngagak deko ke mukainya tadi. Nyedia ke servis ngarang bungai. Ngau ngagak servis nganjung barang nyet tu ke express delivery. Kemaya nuan berengkah ngagak tu?
0: Ngitih lah nanti bisik kedua. Baik nanti mana ya? Dalam beberapa hari sebenarnya bookingnya mada dulu. Tapi selalu bisik ke last minute. Nanti saya last minute nya minta masa ke aku pagi aku ngagak lemai nganjung kalau nanti saya pagi itu ngau pagi itu aku ngambil stok aku ke bisik dia bisik aku dah ready stok
1: sikit
0: lah
1: sikit ready stok
0: bisik.
1: Lah mayuah kini
0: bisik lah dalam 20 itik punya berkedai ku dia pun bisik berkedai kaban ku dia pun bisik disedia aku lah tanya semua ngetik ke last minute lah
1: tentu sikit bisik namanya setuanya tadi kan yeah. Orang minta last minute
0: ya
1: yeah. Di ni nuan belajar ngarang bungai itu tadi
0: aku tu berguru ngau YouTube aja aku ngarang bungai itu
1: segi orang kreatif po
0: medak ba YouTube selalu ngati kita minat medak ba dalam YouTube lah ya mesti ngajar kita cara-cara
1: kita kreatif tu bedak aja nemu ene
0: ya
1: bedak muasa ngagaknya jadi bangsa

0: sampai ke pemaduk dikerinduk ke customer.
1: Biasa bungai rosa minat orang mayo minta bungai rosa.
0: Jadi nanti bakal pelanggan tu tadi kak minta anuan ngagak surprise delivery. Geni konuan anuan ulung sidak tu milih bungai atau ke sidak empu minta?
1: Saya empu minta. Setiap kali semua mesti dari minta customer lah. Okay gagak. Nanti saya minta berketau, aku bisa belon. Tapi kedekek aku pun usaha ngadu kena untuk sidak ya.
0: Okay atau kediri nih?
1: Kediri kena. Tapi aku boleh beli ke sidak ya.
0: Masuk ke service charge. Oh, jadi ni maya customer tu mayuah ngena surprise delivery.
1: Biasa nak tentu ke dia tu. Sebab mayuah minat dia tu. Biasa dalam bulan 12 mayuah permintaan pada aku.
0: Bulan 12.
1: Benar tanya ke orang ketika graduate nya?
0: Oh, graduate. Baru-baru tu bisa ni. Sidak apa namanya TVET nak
1: baru-baru
0: tu. Oh, bisa nih. Oh, lalu kenangan manis tadi, kenangan manis nong agak ke pelamin tu orang ke surprise delivery tu tadi. Nama kenangan manis lebih nong ke agak ke surprise delivery tu.
1: Kenangan manis rindu mendak siak gagal bila dia surprise aku. Aku pun puas hati uli agak sebes nolong orang agak surprise lah. Manis ke bagi aku, siap yang happy, aku pun happy.
0: Betul. Jadi berkeni cara bakal aku untuk customer, tapi aku untuk bisik budget ke diri empu. Nah, tu mayo budget nembiak sekolah kini ke benung Mbak APT tu tadi kan nganjung agak apa indah sedap ya. Enggak hanya birthday indah ya kini. Kak nuan tu nulung sedang ngatur budget tu bisik kini?
1: Bisa. Aku boleh ngerti budget sedap ya. Tapi saya akan budget berketau, aku boleh ngerti ya. Aku boleh ngejas lah, ngejas. Kadang-kadang tak aku ngerti budget. Walaupun budgetnya berketau, boleh aku mayu lah ke utainya. Asal aku puas, aku mudahnya utainya cantik, kenyak aja.
0: Ya. Jadi, kelimpah hari buke bunga itu tadi. Nama lagi dalam, namanya surprise delivery nuan tadi.
1: Surprise kadang-kadang agak tanya kena kena buat nanti saya ngasuh aku ngagak game kah ngagak surprise game ngagak orangnya pun boleh ya ngagak belon surprise pun boleh ya
0: kena itu tadi surprise game kena
1: nanti saya wakak ngasuh aku ngagak orangnya kejutan kah bakal orangnya nan mutai dia bila tiba-tiba aku ngejut ke ya mereka nama-nama utai dah seorangnya lah bakal orangnya ngasuh mereka cincin aku nganjung cincin yang kaya kena ya.
0: Paling jauh orang ke ngoda hari nuan surprise delivery tu
1: biasa aku nak nganjung jauh bagian kawasan Bintulu tu aja
0: kawasan itu nuan pun nganjung atau ke bisik
1: aku pun nganjung
0: kalau kini orang ke nak nyahut tipu nuan
1: kalau nanti aku aja lah lemang kita segi udah sebis tu nanti berkedai kupi dulu nanti buat nyawut baru aku nganjung baru
0: abang mayu orang nangi ngai ke nombor kena ada kelala
1: iya bisa
0: kini nuan tanya ada kena WhatsApp dulu
1: kena WhatsApp dulu harus WhatsApp dulu aku tu penganjung tu nanti nyawutnya bisa sekali lemang aku nyanyu tiba-tiba bisa penangguh nah ada nyawut telefon lah menua kini orang kekasuh kau tu surprise tu tadi. Madah lah aku nak boleh aku nganjur. Ya lu nanya nyawa telefon aku dalam setengah hari.
0: Kini ngonya deh?
1: Nanya dia main nanti ya pulai lah. Ia pun telefon orangnya lah nanya dini orangnya. Ia pun nak boleh ngigak orangnya.
0: Oh sama nak boleh ngigak.
1: Di pihak bapak hari kenyak dulu lah. Kemudian baru nganjur baru.
0: Nyak baru tertemu ke ya. Jadi antara nuan ke bergagak ke bungai. Bergagak ke deko tu. Ke bergagak ke pelamin ni ke pemaduk pedis nuan ngagak.
1: Paling pedes memang pelamin lah.
0: Pelamin.
1: Bakal bunga itu 15 minit pun temu. Nanti muat di mana ya? Yang itu
0: muat ya. Muat ya. Abang yang menggunakan idea-nya tadi.
1: Ya. Nanti muat di mana ya? Sekejap temu. Nanti dia nak muat. Nak temu-temu ya?
0: Nak temu ya? Ya. Ni ke namanya berpegai ketipunnya tadinya.
1: Ya.
0: Jadinya. Berapa lama kini timpuh dua orang ke kak kena servis untuk tadi booking?
1: Paling mana 2 minggu sebetul date-nya lah book yang no kunya dia aku tai semua nanti di last minute agak tuseh lah semua utai paling mana lah 2 minggu sebetul
0: 2 minggu sebetul ya. Termasuk ngau bungai tu tadi ni
1: bungai
0: surprise delivery
1: ya belon gak kadang-kadang belon tu aku perlu order nanti saya minta belon ke aku naris tu.
0: Ya, ya, ya. Minta color eh.
1: Ya.
0: Ah.
1: Ya, ya.
0: Setua tu tadi hari ni? Hari kucing?
1: Aku order hari titua.
0: Hari hari titua ah, semua
1: kena anak. Ya.
0: Bisa mesin yang pun kena nipu kan eh?
1: Ya, bisa.
0: Oh, nak nak lah sepuh. Jangan pun. Ambil sepuh lagi.
1: Ya.
0: Oh, jadi, kalau kena nuan nak tinduk semalam malam nembok ke order orang.
1: Ya biasa terjadi tu. Nanti jok ku besar. Sekian tu ke tinduk lah mayu mikir-mikir lah mau tak bedau sedia lah mau tak bedau beli aku. Sentiasa pikirnya walaupun galai age ke mikir tanya. Nanti joknya besar.
0: Contohlah nama job ke besar ke nuan ke.
1: Baka company besar ngaso ku ngagak baka pentas ngagak workway ngagak photo booth. Besar joknya ngagak.
0: Nuan ke bergagak ke pelamin, bergagak ke bukit bunga itu tadi. Hari ni modal nuan tu tadi.
1: Modal aku tahu memang lagi laki aku yang support aku yang mereka.
0: Bank bergerak.
1: Ya, bank bergerak.
0: Nanti nadai baka kita aku dah bisik pasangan tu. Nanti nadai sokongan hari. Hari pasangan kita nantu mujur
1: ya. Ya, mana.
0: Oh, mereka besar terima kasih ya mengagai pasangan Puan Jesse itu tadi. Laba ya, tentu ya mereka sokong penuh mengagai Puan Jesse.
1: Sebagai mayu ya support aku. Aku buka muka tau ya nolong. Aku sebenarnya tau pun bisa muka habit dan fitness studio. It's a sign po.
0: Mbak Dini?
1: Mbak Pasite itu sobat.
0: Mbak Pasite.
1: Ya, ada mereka duit.
0: Tang anu anu
1: abe kontrak
0: ya kontrak
1: ngau Cina tutup
0: oke nyu nukar ngagai bisnes
1: bisnes tau
0: pelamin tau mayu ngagai penatai pelabak ko
1: ya
0: oke jadi bat bat nuan po mah sapa Puan Jesse 10 tahun kage
1: Puan Jesse 10 tahun akan datang ukai sekadar dikenal orang Sarawak aja aku harap dikenali bak seluruh Malaysia sebagai decoration terkenal lah
0: namanya laban kita dia tu dunia ujung jari deh nuan namanya promo nuan pu bak belah TikTok belah Facebook bakal kumpul lah aku medak nuan suah nyual nuan pu dalam Facebook untuk kaku tu tadi nguji approach nuan tadi bakanya engkanya peningat ke bak luar je tadi suah masak pun jesi tu kak nguji ke keranjai jari Puan Jesse tu tadi. Amunnya kuat tadi. Jauh sampai ke Roban kiannya. Nah patut kita ke bak muno buka itu tadi. Kakak nguji ke namanya servis Puan Jesse tu tadi deh. Uliah nguji ngigak Puan Jesse. Jadi ngonya minta nak berkongsi ke Facebook, TikTok kini, Instagram ngau lumut telefon. Kena customer ngigak nuan.
1: Nomor telefon kau. Nomor telefon kau padah aku jatuh kan?
0: Oh, ni.
1: 023-744-3018. Nanti kan ingat bah Facebook nama aku Jesse Kong. Betitua pun Jesse Kong. Bah tanya YouTube pun Jesse Kong channel.
0: Bisa YouTube.
1: Bisa YouTube. Padah YouTube kau.
0: Aku siapa ke Kak Nguji medak namanya kerana jari pun Jesse. Giga bah Facebook. Semua sama nama magang.
1: Iya.
0: Facebook. TikTok,
1: TikTok, YouTube, YouTube, Jesse Kong channel agak
0: lagi komedia YouTube, ya ke Facebooknya, sikit selalu komedia ya, namanya yang post keranjai jari ya tadi, lalu nama Jakob Lalau Nuan kelebih lagi ngagai nembia kerba maya hari itu, kakak nguji bisnes bahkan Nuan untuk kuat.
1: Nanti kita ke minat lah. Minat mesti harus ada. Nanti dia nak ada minat, anda coba. Laban muda agak tak tahu mayuah kak kena. Tadi alang-alang angat-angat tai ayam kurang, aneh sekali. Nanti dia bisa minat, teruskan. Harus ngambil kursus. Nyak pesanan kau lah.
0: Laban nanti orang muda kita tu dah ngambil kursus tadi. Yakin ke orang lah.
1: Ya, cara dia pun betul agak utainya. Nanti dia nak ada kursus. Lama ni ngagak utainya. Alunan nyadi-nyadi.
0: Mbak khusus tu tentu ya ukai ngajar nuan ngagak deko aja cara nuan approach customer
1: maka. Ya, biasa yang ngajar.
0: Okay, nitiah meh nama teko pon jesi orang lama tu orang bidang lama tajak pe mada 2022. Tang pelabak ku ya sigi dah merati orang ke sigi lama dah berkecimpung bab bidang tu nya tadi ne puan.
1: Ya, ma.
0: Okay, sebenar tua ngujur kerana tu tadi puan.
1: Ya.
0: Jakuk ke penudin nuan kak ditinggal ke nuan ngagai bala peninga tau ke utai ke naik ingat tanya aku kini ka bisa utai ke kak disebut nuan tadi naik ingat dilansak tua.
1: So far nadailah cuma aku kak minta terima kasih minta maaf nanti bisa salah jakuk bisa salah tu saya kata penakan Cina Iban tu nanti berapa tu boleh aku Iban kan bisa salah nah minta maaf aku pun kak terima kasih ngagai Puan Seren lawan sudi jemput aku ngagai program support meh program tu san nama tu
0: 34
1: Serah Nyawa tu anak-anak ni ngau sama-sama kita support ya.
0: Okey, hanya tadi Puan Jesse siko induk kita ke nyulut ba pengawak ya ke bergagak ke pelamin, bergagak ke deko bungai, yeah. Surprise delivery, ya mana tadi ia boleh make up. Mayuah penemu ke di kembuan Puan Jesse itu tadi. Nah, jadi sekali tak kunando nanti kita akan benda keranjai jari ya, kita boleh ngelawak media sosial ya ba Jesse Kong. Dia bisa magang di pantai kia nama otak ke gagak ya dia magang eh. Jadi terima kasih Puan Jesse. Harapan udah ngelatih ke diri ngagai konti kami itu. Yeah,
1: sama-sama.
0: Ngarap ke bisnes muju meh neh nyetuk okay. Ke cuma hila. Angonya nyak nakak kita boleh buat program 34 Serah Nyawa nemban badan bertemu baru kita bawa ke Bukai. Terima kasih. Boleh baru ngagai konti WiFi Miban Kucing.

Serah Nyawa. Mimpian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ke Balatin Landia Ba Industri Music. Pengeladik jari, nyarang buah, mukir, fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh mengganti pendat live dari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM, Yukon Industri Kreatif Sarawak.

0: Ya, terima kasih kepada Sharon Lu dan kepada Bugulanggau kita buat program 34 Seranyawa hari itu. Jadi terima kasih kepada kita ke Agi Bugulanggau kami buat YFM mana ni ingat 34 Seranyawa nemban buat Adan oleh didinga kita pergila pukul 3 ngalih hari Bugulanggau siku hari penanyi ke BCD Kangau datang ke konti YFM pergila ianya Dayana Shini juara SCSJ ke 8 lalu Siko Ari finalis SCSJ ke 9. Terus Bugulanggau kami YFM rentak ngalih hari.
1: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengkah pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bugulanggau YFM, nyeliah managi hari kengeranang.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Terlanjur saya kenal Siti lagu hari Ita Madin merindang kita serta ngujung ke jam dia tu pukul 3.56 minit. Ngalih hari, selamat ngalih hari ngagak semua kita ke baru pukul lengok kami bawa YFM. Pemangkat kita kendang yoda pukul lengok kami kenyal hari tumu pagi tadi. Terima kasih laba milih YFM. Jadi ke Siti hari stesen pemerindang kita. Jadi bawa awal tengah leh hari itu kita pukul lengok aku Nancy Tambom tak ke isi kena 22.08.2026. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam mereka berengkah hari pukul 4 pukul 4 lemai tu kalai gaya hari di pelabak ke kudik bas kedandur di Sri Aman Betung Kapit Kucing Muka Sri Kai Ngau Sibu. Jadi menua ke agi bersebun mega dia di Bintulu Miri Semerahan Serian Ngau Limbang. Lalu muka malam tu mega peninga dia hujan dekat di pelabak ke Nyadi di Kapit Miri Engkau Serikai nyak me gayari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi harap ke semua pengawal kerja kita sehari tu mujur magang pihak mega sama menjaga pengerai di rimpu kelebih lagi gayari ndak untuk amanah jam ke dia tu. Jadi tu Siti lagu lama hari Christopher Kelly, Antik Nuan Agik Saya. Rentang Lehari YFM.

0: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina beli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Mesai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

Merwana lagu Kena Merindang kita bawa rentak ngalih hari. Terima kasih yang kita ke mendengar kami kena RTM klik Maya tu. Jadi itu kena gaya sebut nasab di Sarawak di tu kalai Dato' Amar Douglas Madaka JPBN. Dekat majak matau penyampau palan kangat di Sarawak Ngau Kalimantan. Jadi tu dikena berarti ke gaya kemayar itu Ngau bercualai katur kepatut nanti semak penyampau nanti semua penyampau apalan kangat majak nambah lalu ya mada 7585 bengkah palan kangat ditemu di Kalimantan sepemanjai bulan 8 nanti dibanding ke 259 bengkah di Sarawak. Lalu JPBN Mega sudah minta upis pengeraja asal ngorang Pak Menua ianya NREB Sarawak ngatai keriput ngagi upis Menteri Pengeraja Asal Ngau Pemeruan Rampak Menua ngambil isunya dirandau bawa peringkat Komiti Asia lalu tu dikenangi gak cara mutar bugulai sama penanggul sebuah nasab Merakau Antara Menua di merimpas ngagai menua kita Sarawak di tu kenang ngelansa berkawul ngau berita gaya sebuah nasab di Sarawak gitu peninga tu kenang penusah angus ke nyadi empat lama ba kampung Galau Samunsam di Lunduk nyadi operasi ngerara api ba ari ti ke dua empat lama dia napi penanggul berindik ari kandang durnya nada penatai air serta ke berbukit lalu bilik operasi bomba Sarawak megamada penyawah palanya ari jalan besar megak di anggar 1 kilometer kala itu mai penanggul ngagi pengawak ngerara api ngerara api lalu tajak pihak hari 2 hektar kandang dur kangusnya 0.1 hektar sudah mujur dipadam ke kemari 20 hari bulan 8 tu tadi. Jadi operasi tu diperjalai ke 11 ikut bomba Ngau Siti Jentera Madam Kapi dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Bomba Lunduk Bergulai Ngau Orang Gawak Sarawak Forestry Corporation serta upis Rampak Menua. Ya, ngenang berita ke bisik nyadi minggu tu tadi. Terus boleh ngau kami YFM tu lagu baru buat YFM lagu dari Amerika Mila Selatan Ukai Empu Tua YFM segulai sejalai 24 jam.

jaga. Anak bisik kawal ngerjau penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak peradat. Tukai seminang 8 undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gaga ngau penusan ngenyit 999. Harame belak kita kekuasa ngau pengelikun menua. Jago pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian Border Force.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jar pengawa. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Hanya di pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berruni yang ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya. Nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa nak mega nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kitai, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kitai, belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nyak alai belajar muka.

Lucy M dengan lagu ya Dendam Anda Padam. Hanya di tu berkongsi kalau kita berita kebisi daripada aku bahawa berita RTM Sarawak kalai palan nyaga anak miat taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya nyema baca indeks pengamah angin manggai 200. Jadi Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri bisi madah ke atur tu setipak engau gerah di depan sud ke Komiti Penuh Usah Ngenyen Negeri JPBN Sarawak lalu nitih ke penerangnya aturnya dikeluar ke kena nyaga nembiak mit hari ke kena sebun asap di tahun ngerogak pengerai sidak jadi ya megak madah munyinya ngagai pengerang berita pengudah pengawak nyuak ke program bantu lisen driver kelas B2 di diatur rupis Parlimen Santubong di diatur ba Dewan Sabati Petra Jaya. Agi udah tu lagi agi mega ngelansak sekadar berita ke bisiknya di menua kita itu lagu Ari Wilson Ati 2 3.

Lagu Riz Willin menantu baru meri pengagati dengan kita ke angkanya baru nerima menantu baru kini hak bulan tu atau ke dekat nerima menantu baru hujung bulan tu atau ke hujung tahun tu. Jadi sari tu kena 22/8/2026 angkanya mega kita bising itu hari pengada sari tu meri selamat hari pengada serta harap ke semua pengawal ke di kerja julo hati kita mujur di japai kita buat tahun 2026 tu. Jadi pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiangka berita tirta berterus dari Kota Mendiang Kasapuri di Kuala Lumpur. Lalu tu agi merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke kami kena merindang kita abang awak rentak ngalih hari tu lagu hari Betty romantic cukup romantic abang awak rentak ngalih hari YFM.

Paya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagu ni Jimmy nyanyi Nuan Meruan di hati Siti. Lagu mega dipilih kami bawa rentak gale hari. Sebedar mendiang ke berita pukul 5 tu lagu Ari Karen Libau. Lagu baru buat YFM, Ari Karen. Lagu yang Meruan dikesayau.

0: Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau adik kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Arab kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulir, engkau semina meli City Boop, nang amat, Beat Bad Wolf Books, pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang, diskaun nyentuk 95% lalu Boop berkah dijual, engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi, ianya batiap itu Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuk 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besai, engkau kita, deka mai pulai emas.
2: Di Ramadan.

Lagu Ari Hembuje Hadandut Adara Lawa, lagu Kenanga pun ke rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Jadi kena kita nerus ke program tu nyentuh ke pukul 6 lemai tu. Tu lagu Ari Pretty Nina Buaya.

Seberang pasal pemintar tiru AI bab bidang pelajar. Creativity, dagang yang mai lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar, mengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Ya, lagu hari dua Andre Goya nasib pada lagu ke kena merindang kita berirama dan pupu bangsa. Terima kasih Hagi Mengkam gulengok kami buat YFM. Jam dia tu pukul 7, pukul 5 ke bandar ya. 5.33 minit lemai. Selamat-lamai lagi kita ke baru gulengok kami buat YFM ke mendengar ke kami dalam kereta kini jam ke dia tu. Terima kasih laban lagi Mengkam gulengok kami buat YFM. Jadi berjam tiga penuh di itu dia kita dekat di perindang lagu-lagu dandut kenang yang dah dipilih merindang kita nyentuh hingga pukul 6 lemai itu lagi. Jadi mayu pupu bansa meh lagu dandut merindang kita lemai itu tu nyengkau melagu ke udah disediakan aku bisik lagi udah tu lagi bisik lagu Ari Amelina Bulan Cinta Jacqueline Huang Goyang Pala lalu ke sekali tu dulu merindang kita lagu Ari Diana Nini Dup Dup Alam Usuk.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagi merindang kita dengan lagu-lagu Irama dan Dupupu Bansa. Duit lagi lagu merindang kita. Lagu dari Ramlah Ramlah Ram. Selamat Jalan Romeo. Dan sebenarnya tu lagu dari Saleh Yaakob. Cuba, jangan cuba. Lalu gujung ke aku dan Sita Muntah Kisih. Bukulah dengan kita bawa retangan leher hari tu. Kena 22/8/2026. Lalu, enggak tu. Selamat hujung minggu. Bertemu baru kita buat awak ke Bukai. Thank you.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 ribelapan 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alam napa.
0: Joli jengah.
2: Jiali kaporedo, jiano kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

atau Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Maya ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai kawan-kawan.
2: Hai kawan-kawan.
1: Aram, merindang, bala, nembi, amin.

Ke dibai Sima makin sayau ngasuh lenyau kena mungkal sadar lemai kita ke lemai tu sama lemai ke semua bala kita ke lemai tu apa ni ngah. Terima kasih yang megak ngagai isi udah gulai ngah kita ba Simon rentak ngale hari. Pasal lemai hari 6 hari tu ni bakal selama ha, kita mulai ngaku min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya jam ke terubah tu lagi tina ada penangguh ha, ngarap ke uliah me kita ninga ke berita hari menti. Ba hello why kapit kita. Tanya lagi aku dekat natai ke pesan berat tau ke berita kebebatang abak jam ke terubah ngau jam ke dua kita itu lagi. Jadi pukul 7:30 bakal selama mega kalai doraku macam-macam berita. Ha, kira ke natai ke berita lemai bawa YFM. Jadi pukul 8 malam agi mai kita mending ke tanduk program Nembia Amit. Laban dalam 2 minggu bertangkan tu atau kedua minggu berunggu tu peninga. Nadai uliah ngemai bala Nembia datai ke konti. Laban kita dia tu benung betapi ngau gaya hari kena antu mana. Pemega mayo sekolah udah ditutup di pelilih menua Kuching itu yang kawum di Serian Pedawan datai ke Seriaman jadi lemah itu atau kemalam itu lagi lagi mendiang ke tanduk program Nembia Amin. Okey, kita lagi terus berperindang buat jam ke terubah tu merindang kita ngol lagu kudah dipilih aku nak ngira di nindur kita jam ke dia tu banyak di rumah kini atau ke bisik berjalan ngagai supermarket atau ke mall. Lepas aku angka kita nadai berjalan keluar laban kita meda di Kuching di tu kelebih lagi balua dia nyau rapas setek di pedak ni kalau balat kasat sebuah nasab ne. Sama kita nyaga pengerai mayuh kagi ngiru air pandua tau ke kurang ke atau keseliah ke pengawak ke bak luar atau ke ngerja pengawak bak sebelah tanah. Lagu kita ke sekali tu bak sada lemai sandai anak liong lagu kedebak ya udah kalau sangkai bak.

0: FM.
1: Jadi peningan mayo kita meraih selamat ngalih hari sama betung baru mulai ngaku hari kapit ke sekali itu. Peningan mayo ke sekali itu muka aku rasa temuk hati lapan bisi temuai ke dekat peranlawan kita yang berkawo ngau siti topik ke dibaik sidak ya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Ke sekali itu kita dekat bergulai ngau Encik Muhammad Yazir ianya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit ke dekat beranau ke topik ke dikumai fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76. Jadi kita ngalu ke penata Encik Muhammad Yazir kita ke sekali itu. Terima kasih tuan dan selamat petang.
2: Selamat petang, terima kasih kepada DJ Menti dan juga selamat petang juga kepada pendengar YFM.
1: Okey, baiklah tuan, dan untuk meneruskan berkaitan dengan topik yang akan dibawa kita pada petang ini, iaitu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Ordinan Buruh, bolehkah sekiranya tuan jelaskan apakah fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ni?
2: Okey, di Jabatan Tenaga Kerja Sarawak merupakan sebuah jabatan yang berperanan dalam menguatkuasakan undang-undang perburuhan di sektor swasta lah, mengenalikan kes aduan pekerja dan tuntutan pekerja di Mahkamah Buruh, memberi nasihat undang-undang buruh dan juga mengawal selia pengajian pekerja bukan pemastatin yang bekerja di Sarawak lah, pekerja asing lah yang biasa kita beritahu lah.
1: Okey, itu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja. Dan untuk soalan seterusnya ni tuan, sekiranya terdapat apa-apa isu pertikaian iaitu di antara majikan dan pekerja atau wujudnya pelanggaran undang-undang oleh majikan, apakah yang perlu dilakukan oleh Pejabat Tenaga Kerja ni tuan?
2: Okey, bagi kita di Pejabat Tenaga Kerja lah, kita akan membuat siasatan lanjutan melalui pemeriksaan ke pemis tempat pekerjaan dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang didapati telah melakukan kesalahan dari aspek perbuahan lah.
1: Okey, dan soalan saya seterusnya tuan, bolehkah tuan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76 dan bilakah pinaan tersebut dikuatkuasakan tuan?
2: Okey, pada Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 79 adalah bermaksud perubahan atau menambah baikkan terhadap beberapa seksyen dalam undinan sebelum inilah dan telah dikuatkuasakan melalui mulai 1 Mei 2025 yang lalu lah.
1: Okey, 1 Mei 2025. Dan apakah perubahan utama yang telah diperkenalkan dalam Pinaan Ordinan Buruh Sarawak baru-baru ni tuan?
2: Okey, antaranya ialah memperluaskan liputan undinan kepada semua pekerja tanpa mengira had gaji atau jenis pekerjaan. Yang keduanya, manfaat terhadap termasuk penambahbaikan jumlah cuti bersalin lah daripada 60 hari kepada 98 hari. Memberi cuti paternity kepada suami ataupun bapa lah, iaitu selama 7 hari. Pengurangan waktu kerja mingguan kepada 45 jam yang sebelum ni 48 jam lah seminggu, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat pekerjaan. Selain itu, penyelarasan peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan dalam Kurungan Pekerjaan 1966 dan penyelarasan Akta Standard Minimum Perumahan lah, penyiapan dan kemudahan pekerjaan 1990 yang terpakai di Semenanjung Malaysia. Selain itu, pindahan ini turut memperkenalkan perundukan baru yang merangkumi gangguan seksual, anggapan terhadap siapa yang dianggap sebagai majikan atau pekerja, larangan buruh paksa, sekatan terhadap penamatan kontrak bagi pekerja wanita hamil lah, tempoh notis penamatan kontrak bagi pekerja domestik, kaedah pengiraan gaji bagi bulan yang tidak cukup dan kewajipan kontraktor buruh lah.
1: Iya, itu antara perubahan dia kan Tuan. Hmm. Oke, dan sekarang Tuan, bagaimanakah Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pinaan terbaru ini Tuan?
2: Oke, jadi sekarang terdapat terdapat pelbagai cara lah bagi memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pembinaan inilah. Antaranya melalui pelbagai program yang dianjurkan JDK Sarawak, iaitu ceramah pendidikan perburuhan yang sekarang ni yang sentiasa diadakan dari semasa ke semasa. Selain itu juga jabatan juga sentiasa menyebarkan maklumat pindaan melalui TikTok, Facebook, Instagram dan laman web jabatan lah.
1: Okey, dan seterusnya Tuan, soalan saya, apakah perubahan yang paling memberi kesan terhadap kehidupan seharian pekerja ni Tuan?
2: Okey, perubahan ni yang paling memberi kesan lah, terdapat tiga pindaan yang baru, iaitu waktu kerja yang dikurangkan dari 48 jam kepada 45 jam seminggu. Dengan itu pekerja mempunyai lebihan waktu terluang untuk berehat dan melakukan aktiviti riadah atau bersama keluarga lah. Selain itu cuti bersalin juga ditambah baik daripada 60 hari kepada 98 hari. Ini akan memberi rehat yang lebih panjang untuk ibu atau pekerja tersebut selepas bersalin lah. Selain itu bagi suami juga akan diberi cuti paternity yang selama 7 hari lah selepas isterinya bersalin. Pekerja lelaki diberi hak cuti bergaji selama 7 hari dan peluang untuk menjaga isteri yang telah bersalin tersebut lah dan anak yang baru lahir dengan adanya cuti khas tersebut.
1: Okey, rasanya sangat teranglah untuk fusi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Udin dan Buruh Sarawak Bab 76 yang telah dikongsikan Muhammad Yasir dengan pendengar.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, peningat datai bawa endur hakung natai ke pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Hanya dia pesan ke Terubatu, ianya pesan pemati datai Arisimai anak luat atau ke inai didik. Kalai madah ke pemati Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin. Kudah anadai 21 hari bulan 8, ianya ke Marek. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh malam tu hari 6, 22 bulan 8, 2026, lalu dekat di Anjung hari 1 24/8/2026. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kapal belayan di menua Ensawang Lubuk Antu, Kapar Indonesia, Uang Panjai Lubuk Antu, Uang Panak Lubuk Antu, Pemega kapal belayan di Rakut Lubuk Antu, Panggang Lubuk Antu, Tabau Lubuk Antu, Skim Skrang, kapal belayan di Siliak Skrang, Batang Ai Lubuk Antu, Piamaga kapal belayan di Sungai Ara Lubu Antu, serta kapal belayan yang kenglala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi pengawal rabat tu dekat di intu ba kampung Bukah Lundu. Jadi berita ke silagi bekau ngau penusah rabat tu peninga kita tahu bertelipun tak ke bertanya ngagai nombor simai tak ke inai didek ba nombor ya 018-958-4935 tau ke ba telipun nombor Tina 011-291-45769. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemati Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin ke udah nadai ke Marek 21/8 ianya hari 5. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuh malam tu hari 6 22/8/2026 serta dekat di kubur ke pagi hari 1 24/8/2026. Jadi pesan tu undangnya dituju ke ngagai bala kamblayan kenglala kita kenglala Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi ia dekat di intu ba kampung Bukah Lundu. Jadi berita keterang ngagi tak kesil lagi tak bertelepon bertanya ngagi simai tak kinai didek ba nombor ya 018-958-4935 tau ke Tina 011-291-4567-69. Ya tadi pesan ke terubah kita ke dekat natai ke pesan berat atau ke pesan ke babatang atau anjung ngena email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai ke bisik di terima kami lebih lagi ke dianjung kita ungkup ke sarito inya pesan pemati tu datai Ari Segaya anak Udam tau ke Gaya Ari terumah Florence Tambien Ari Florence Ari terumah Florence Tumbien F Sri Aman. Jadi ia pesan tu madah ke apai sidak ya ianya Udam anak Naga tau ke Abak Gudam udah nadai 21 bulan 8 2026 ianya ke Marek. Jadi niang tu dekat di intu Bebala Mayuh hari Minggu 23 bulan 8 2026 serta dekat di Anjung hari 1 24/8/2026. Jadi nesau semua kaban belayan bawi ianya di lemana supaya hukum Sabah Lapiang Sebang ngau kaban belayan kenalah dirintai ke ditu kita kenglala yang tu. Jadi minta kita datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah Florence Tumbian F Sri Aman. Jadi penerang kesiliak bekawa ngau penusah rabat tu kita tau bertanya ngagai didik ianya ucuk ya bak nomor 013-783-5198. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Udam anak naga. Udam anak naga tau ke abak gudam udah nadai 21/8 ianya kemari. Jadi ia dekat di Sungai Babala Mayu hari Minggu 23/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 1/24/8/2026. Jadi berita keterang lagi. Kita tahu bertanya ngagai didik yang ucuk ya bernombor 013-783-5198. 013-783-5198. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi ke situ itu ianya pesan pemati datai Ari Angelia anak David Langi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ke ngelala. Niang insul anak Harry Mujan. Jadi ini yang dekat di Sungai, ia dekat di Sungai 22/8/2026. Ianya Sarito Barumah Milton Sungai Jeruk Bayai Sri Aman. Lalu dekat di kubur ke 23/8 ianya Pegila ngagai pendam Christian Anglican Bayai. Jadi si pesan tu tadi kena terima kami Ari Angelia anak David Langi dituju ke ngagai semua kemembelayan ke ngelala. Insul anak Harry Mujan, insul anak Harry Mujan ke udah nadai lalu dekat di Sungai malam tu 22/8/2026 Barumah Milton Sungai Jeruk Bayai Sri Aman. Jadi ya dekat dikubur ke hari Pegila. Pergilah hari Minggu 23/8/2026 bapendam Christian Anglican Bayai.

Okeynya tadi lagu Khadiba Eliza Albert Pikir Dulu Sulu. Okey, hagi nampung sekedap pesan berat lebih hagi untuk berarti ke pesan ke BC diterima kami email YFM. Jadi pesan untuk datai hari Merni Anak Ambi. Kalau madah ke pengawak ngetas uliat niang indaya, ianya niang utin anak rengut tau ke dikangau ke indai Merni. Jadi ia pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ke diau di Jingkat Ulu Roban, di Sibu, Bintulu, Tatau, Batang Suai, Batang Sayah, Batang Niah, Tangap, Miri, Brunei. Piamaga kawan belayan di Pintak Datai Tumu Kage, ianya malam Nguan Uliat, ianya malam tu 22/8/2026. Jadi uliat dekat di kertas Tumu pagi ya pergilah hari Minggu 23/8/2026 bawah rumah Maxwell Sungai Libai Niah. Ya tadi pesan ke BC di pratikaku ba email YFM Iban. Jadi kalau madah ke pengawal ngetas uliat niang utin anak rengut tau ke dikangau kera indai Meni. Jadi pengawal tu dekat di adu tau ke pengawal ngetas uliat tu ianya pagi pergilah tumu pagi hari Minggu 23/8/2026 barumah Maxwell Sungai Libai Niah. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan kebukai ke bisik diterima kami. Anda kita ke dekat ngatai ke pesan berat tau anjung ngagai email YFM Iban tau ke ngagai WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke bisik diterima kami hanya pesan rabat ke diterima kami hari suang anak suriang kalau madah ke pemati anak ya li anak suang atau ke anak miom anak imang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai lidam anak imang ke diau bak sekeruah mujung kapit andin anak imang ke diau bak ulu bawan kenawin berjamin acung ke diau bak Sibu Jaya ngakam belayan ari setiam sungai mas bemban seterus semanuk selitut ngakam belayan ke naleh disebut ditu. Kita akan ngelala li anak suang tu. Jadi dekat di itu malam hari 6 ianya malam tu 22/8/2026. Jadi abad itu pada ke bangkai data hari Johor lemai hari 6 kira ke lemai tu. Jadi maya ngubur bedau temu nganti sidak ya madah baru. Jadi niang tu dekat diintu buat rumah Unggang Jalai Sungai Setiam. Nanti dekat nemu ngau sili agi berkawa ngau penusah rabat tu. Kita tahu bertelipun bertanya anggai suang anak suriang bernumur ya 010-952-0705. Jadi siti tu Christina Jupa 011-456-7571. Aku maca baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu ianya pesan rabat. Kalai madah ke li anak suang tau ke anak miom anak imang udah nadai. Jadi dekat di Senggai malam tu hari 6 22/8/2026. Jadi dipadah ke bak ditu bangkaya datai hari Johor lemai tu ianya lemai hari 6. Jadi maya ngubur bedau di temu. Jadi dekat di Senggai bak rumah Unggang Jalai Sungai Setiam. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertanya anggis suang anak suriang bak nomor sidak itu 010-952-0705 ngau Christina Jupa 011-456-7571. Lagu hari Maxwell Franklin Saran Burak Lunak.

Maya ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Akhirnya aku punya lagu ke di baik Diana Nini, Mimpi Bertemu Engkau Solo di Kerindu. Jadi itu kira ke pesan berat ke penudi kuliah di tampung aku ba segmen sadalah mai kita. Jadi pesan berat oleh dibaca pengeluar program Tumu Pagi Pegila. Jadi pesan tu datai ari irak merindun engkelili kalai madah ke anak ya, ianya Catherine anak Irak tau ke Terin udah nadai 28 tu tadi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan di Merindun 9 barumah, sebeliau 2 barumah terumah dabung setengin, semua 3 barumah serubah 2 barumah di Tua Ulu Ngawilik, Skim Sekerang San Semanju, Berengang Geluang Bunu Ilik, kapan belayan di Nanga Uyau, Lubuk Subuang, Skandis, Lubuk Antu, Seriaman, pihak megak kapan belayan di Kuciang. Jadi minta kita datai ngesah apun usah rabat tu baruma Irak merindun engkelili laban Catherine anak Irak atau Catherine udah nadai. Jadi ia dekat di Senggai Bebala Mayu hari 6, ianya malam tu 22/8/2026, lalu dekat di Anjung pagi hari Minggu Pegila 23/8/2026. Jadi berita ke sila lagi, kita tahu bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak bernombor ya 019-738-1565. Tahu ke abak nombor sitik tu 014-598-6258. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Catherine anak Irak tau Catherine udah nadai. Jadi ia dekat di Senggai Bebala Mayu hari 6 22/8/2026 ba rumah Irak merindun engkelili. Jadi ia dekat di Anjung pagi hari Minggu ianya pegila 23/8/2026. Jadi ia berita ke sila lagi tak keterang lagi berkawan dengan penusah Rabatuk tak bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak ba nombor ya 019-738-1565 tau ke 014-598-6258. Hanya tadi dua itik nombor kau lihat di giga kita nanti dekat nemu engau sila lagi berkau engau penusah Rabat tu kalai madah ke Catherine anak Irak kau dah nadai 20 hari bulan atau tadi. Jadi ke penudi pesan berat ke uliah ditampung tu ianya pesan ngetah sulit datai ari ceria anak unting tau ke indai mamut madah ke pengawak ngetah sulit niang laki ya pagah anak star tau kaki nyamun tau kapai mamut ianya malam 22 hari bulan 8 2026 ianya malam tu hari 6 berserah rak bungai. Jadi ulit dekat di kertas pegila 23/8/2026 ianya hari Minggu alu di tampung ke ngau pengawak muai entebalu. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan ari batang layar, batang tabai, batang kemalih, batang taiah, batang skrang, batang kenawit, pian mega aip puak. Jadi bala kita dipinta sampal datai ngagai rumah buk yang ulu kakup entabai pakan. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang pagah anak star tau ke akik nyamun tau ke apai mamut ianya malam tu 22/8/2026 hari 6 berserarak bungai. Jadi ulit dekat di kertas pagi pegila hari Minggu 23/8/2026 alu di tampung ngau pengawak muai entebalu tau ke diserta ke sekali ngau pengawak muai antabalu. Jadi pengawak tu dekat diadu ke rumah buk yang ulu kakup entabai pakan. Lagu kita ke sekali tu John Yaman, Nama Mimpi Nuan Agi Ingat Kaku.
1: Nama Mimpi Nuan Agi Ingat Kaku dia tu ukai kaku tu subah dikumen Nuan Sita. Hidup mati nuan, sikit ngai, begunaku.

0: Nggak mau teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor bokop pun nemunya aku Cina.
0: Tiga, fadirnya aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji terobokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kemansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya. Ngajar, ngajar jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa mai bebuan tu, hari kami, bawa efek.

Okeynya tadi lagu Kedai Bai Embu Joy Seminak Mimpi macam kita 20 minit dah lepas pukul 7 lemai, jadi pukul 7.30 lemai tu lagi kami dekat nabur ke Berita Lemai hari YFM. Terima kasih sekali lagi kepada kita kenang yang seruran segulai sejalan dengan kami hari tumpu pagi tadi nyentuk ke dia tu pemega sada lemai nak ngetu hanaka pukul 9 ajak peninga halu dekat ditampuang ke lagi neh pukul 9 nyentuk ke gaya tengah malam tu lagi. Nanti kita ya meda gaya hari kita dia tu nang ya benuang balat bersebun. Hari itu mega dia sekedar program tau ke sekedar pengerami kebesai di Sarawak udah dilanjar ke dulu jadi atu ke Tegal dikena kita berjaga-jaga neh laban dia tu kita meda benuang balat bersebun neh. Jadi chairman komiti penyangga penusah menua tau ke JBBN Sarawak Dato Amar Douglas ugah hembas bisik madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang mensiamaiwah. Jadi sekedar program ke dilanjar ke dulu ianya program SKS tau ke Sarawak ku sayang dimukah ke patut diatur 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu dilanjar ke sama dilanjar ke dulu ianya pengawak ngerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Kapit ditagak ke diatur hari 30 hanggai 31/8 ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendiat penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Jadi chairman komiti penyangga penusah menua atau ke JPPN Sarawak yang mega madah ke pengawak ke digulu orang mayuh lebih lagi pengawak ke dia tu endur ke andangnya disebut kita kira ke endur ke terbuka menyak tau ke endur ke diatur bak pelaman kebesai endur kebesai bak luar kita megak udah dia suah di insur ngagai maya ke patut ngambil uliah nyeliah ke mensia mayuah hari ke kena angin ke endak mana ke jam ke dia tu nyak berita ke baru aja di padah jam ke dia tu ngarap ke kita berarti kita itu meh peningan neh sama kita nyaga pengerai diri. Okey, lagu kita ke sekali tu sebenarnya mendiang ke berita agi terus meminang kita Ricky Anderson lagu kedai baik ya Mimpi.

Lintas hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat mai pendengar bergulai dengan aku Min Meliza Rayon bawa berita lemai hari 6, 22/8/2026. Keterbatu batang berita. Sekedap program ngau pengerami ke besai-besai di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agik bersebun. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU Manggai 200. Induk Kediri Port ndak temu penungak lebuh ke Nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke semak 19 jam. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sekedap program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilanjar ke dulu, nyadi ke atur berjaga-jaga ke Tegal menua ti benung bersebun jam ke dia tu. Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas, madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira pengelikun ngau pengelantang orang Maiwah. Sekedar hari program tidak dilanjar ke dulu, ianya program Sarawak Ku Sayang di Mokah, kepatut diatur hari 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu. Sama dilanjar ke dulu, ianya pengawak ngerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak 2026 di Kapit, ditagak ke diatur hari 30 ngagai 31 hari bulan 8 tu, ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit Penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Ia madah ke pengawak ke digulu orang Maiwah kelebih agi pengawak ke diatur ba'endur ke terbuka, megak udah diasuh diinsur ngagai maya kepatut. Tundang dikena nyeliah ke orang Maiwah ari angin ti endak manah ke pengerai. Angin di Serian mengkang dak manah bak pengerai serta ngerikut ke baca tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nakak pukul 4 lemai tadi, ianya 196. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Upis Rampak Menua ngayan ke 9 agik kandang menua sama ngerikut ke IPU, tindak mana ke pengerai ke Alai Kuching ngerikut ke 189, Semarahan 179, Seriaman 176, Serikai 173, Sibu 162, Mokah 158, Bintulu 157, Samalaju 153, lalu Miri 173. Berbangunnya, Kapit ILP Ngau Limbang sama ngerekod ke IPU ke jelannya 94-90 Ngau 79. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti semua indeks pengamah angin tau ke IPU udah manggai 200. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ketuk setipa ngau tesau ari Komiti Penyangga Penusa Menua tau ke JPBN Sarawak. Atur tu nak dikena nyaga bala nembia ari sebun asap ketau bendar ngerugak pengerai. Ya madah ke Upis Menteri tu ndak lek endak dekat ngeluar ke tesau ari sida empu, laban tesau kuda bisik di Sarawak jam ke dia tu, endang udah cukup silia. Tajak pihak, entik kanang menua ke bukai di Malaysia sama kena balut sebun asap, diatur ke sebaka tau di pejalaika. Datuk Sri Nancy masuk ke Jakut tu, ngagai pengarang berita di Petrajaya, Kuching. Siku Induk berumur 31 tahun Kediri Port endak temu kini penungak lebuh ti Nikik ngagai Taman Negara Lambir di Miri udah ditemu orang selamat pagi tadi. Veronica Joseph ditemu raban penyelamat urung pukul 11.17 minit pagi, pengudah ya Kediri Port semak 19 jam udah endak ditemu. Penerang ari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke Veronica Joseph, ngau 5 ikut pangannya berjalai tamak ke kampungnya urung pukul 8.40 minit pagi kemari. Tajak pihak, ia nadai agi begulai ngau raban sidak tu lebuh sidak ke pansut ari kampungnya urung pukul 4.30 lemai. Ia direport ke agi uliah di kangau ke ngena WhatsApp lalu madah ke diri bisik bakal dibayar terkelincir.
Raban penyelamat udahnya tertemu ke Veronica Joseph bapalan ke dipadah ke sebedau timah ia pansut ari kampung. Ia mega udah diserah ke ngagai sidak sebiliak sebedau kedibaik berperusa bapalan perubat. Pengawak Madam Kapi tingangus ke kampung di Samunsam Lundu saritu tadi di pejalai ke ngena atur waterbombing dikena negap ka dikena nagang api ari ke nyerarai. Penerang ari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke pengawak tu di pejalai ke ngena bilun MI-171 bomba 05 ke di pejalai ke 16 ikut kru ari pengkalan udara wilayah Sarawak. Pengawak waterbombingnya dipejalai ke 13 kali, tingambik 18,200 liter air dari nanga Sungai Belisah. Pengawak tu berengkah dipejalai ke pengudah bilun tu ke datai berendur penusa angusnya urung pukul 12.55 minit tengah hari. Pengawaknya diketu ke pukul 2.47 minit ngalih hari, udah api ke mujur di rara. Atur di nangkan kenya mega udah diserah ke ngagai tuai upis bomba lundu ngambil kendurnya majak di kemata ke. Kita datang menunggu mendiang ke berita hari UIFM. Sarawak dekat numbuh kepalan prestasi tinggi nyadi ke sebengkah ari komponen ke berguna benar dikena ngangkat ke Sarawak nyadi menua ke nyulut bak pengawak lumba ngamain. Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalannya dan sudah dipersetuju ke Perintah Sarawak. Dengan sains Lumba Ngomain palanya megak dekat mekuah ke pemanah prestasi fizikal gaya pemakai ngau mental bala atlet. Ia madah kepalannya ialah dekat dipejalai ke raban orang ketebangkar bak sains Lumba Ngomain endur nentu ke pemansang bala atlet dikerja ngena cara ke berurun. Pejaku ngagai RTM di Kuching, Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawak tinumbuh kepalannya berguna benar dikena ngemujur ke Juluhati Sarawak tika nyadi kuasa lumba ngau main. Berbangunnya, Datuk Seri Abdul Karim madah ke tetiap 12 bagi menua di Sarawak ditagak ke dekat bisik ambis nadaya Siti Kompleks Lumba Ngau Main ti endak besai dikena ngerembai kagi pemansang bakat orang ti agi biak. Palan lomba ngomain patut dikemansang ke ukai seminak bak menggeri ke bebesai aja dan megak bak renggat pelilih menua enggau bagi menua. Kompleksnya dekat ngendur nyedia ke perengkah pemun bakar padang bol, trek ngau gelanggang futsal, nitiah ke guna ngau peminta bala nembiak bak siti-siti ngendur nyampu. Ia madah ke atur tip bangsa tu oleh nyawup merangsang orang rindu ke pengawak lomba ngomain. Sebedau bakat sidak, sebedau penglandia sidak ke bendar uliah ditemu alai dikemansang ngaga ikas ke tinggi agi. Dikena ngelatih ke pemansang bala atlet Sarawak patut nempak mayuh agi orang ke tebangkar bak sains lumba ngomain ngambil ke nyawup berjalai ke pemansang ngena cara saintifik. Datuk Seri Abdul Karim madah ke pemansang sains lumba ngomain kemaya hari itu dekat nentu ke sukut fizikal, gaya pemakai ngau penegap mental bala atlet boleh ditentu nitiah ke guna siku-siku atletnya ampu. Ia madah ke mayu nebiak hari menua itu patut diperansang nampung pelajar dalam bidangnya kena ngada ke raban tebangkar hari menua itu ampu. Servis bala tebangka ari menua luar ulia diperundiangka enti semak Sarawak agi suntuk raban tebangkar ari menua tu ampu. Kelimpah ari ti nyedia ke perengka guna pemansang atlet ke berprestasi tinggi megak berguna kesukung perkara pelajar ngau penglandia bak bidang sains lumba ngau main. Director UiTM Rektor UiTM Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah ke bidang lumba ngau main endang patut bendar diperundiangka nyadi sebengkah ari bidang tidi sedia ke dengan skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak atau ke FTS. Pemansang bala atlet guna ke atur ti berpelasar ke sains ngau data yang kaum ari sukut biomekanik, gaya pemakai, psikologi, lumba ngomain ngau pansiak prestasi.
Yang mada atau ti bangsanya berguna bendar dikena nempak bala atlet baru ke landia buat tiap reba atlet. UiTM Sarawak megak sama bisik nyedia ke program pelajar lumba ngau main, titau dikena nyukung pemansang bakat ngau pengawak ti nuku ke pengawak pematia. Profesor Dr. Firdaus mansut ke Jakoto ngagai RTM di Kota Semarahan. Mensia mayuh udah diasuh ngenduh baendul ti patut enti nyema ari hujan batu kena nyeliah ke sida ari kebakal. Direktur Baupis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim madah ke hujan batu megak tau bendar ngerusak kereta tengkira enti sema ke leka hujan batunya besai. Ya mansut ke Jakutu ngagai RTM leboya kengenang hujan batu ti diriput ke bak kandang menua Serapi di Matang, Kuching, Ensana. Belalau ke Pansiak Upis Meteorologi Sarawak ngena gemarada. Kandang menuanya ditemu bisi muari ke beribut berkilat tang ditetap ke endak besai tajak pen ari tetap bisi hujan batu. Ya madah ke hujan batu ianya perkara ti jarang nyadi ke bepun ari arus angin timai angin angat ngau embab nikik ke atas. Nya alai, mensia mayuah udah dilalau ngau jakuk ke ngasu sida berjaga-jaga maya ari ke endak manah. Industri Kreatif Digital Malaysia Diato ngerekod ke penatai pemisik ke bulia 92.5 bilion ringgit kalai Asia ari utai ti dijual ke menua luar nyak manggai 12.1 bilion ringgit. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke sektor nya megah udah mujo narit orang meranak ke pokok 85.7 bilion ringgit serta muka lebih ari 11,000 pengawak puang ti berguna ke penglandia ti tinggi. Perkara tu ngayan ke industri kreatif digital oleh mansut ke Asia ngaga ekonomi menua. Ya madah ke perintah ngadang ekonomi digital oleh meri 25% hasil ngagai pemansut Asia dalam menua cara kasar KDNK Malaysia lebih datai bak tahun 2030 nyen ilak lalu dalam tempoh 4 tahun tika datai tu ilak oleh nyedia ke 500,000 pengawak digital ti berguna ke penglandia. Ya mansut ke Jakoto bak pengrami animation ngau main video Backfest 2026 di Kuching. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Sekedar program ngau pengrami ke besar-besai di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agi bersebut. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU manggai 200. Induk ke diriput ndak temu penungak lebuh ke nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke semak 19 jam. Yang nak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6 tu. Yang di berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman, hari bila berita Tiama Kuching, lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no ko koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, lagu ke dibai Angela Latajuah berai ke Tegal Mimpi. Dengan kita ke Benung Berpedak ke Media Rama jam ke dia tu kita tahu meda Facebook YFM Iban kita boleh meda live Nai Nemuai Birami 2026 ba Dewan Lamin Adet Bangen Kimet Uma Baha Sungai Asap Belaga. Kita boleh meda jam ke dia tu kebisik dikunci ke ba Facebook YFM Iban yang kaum ba YouTube Nai Nemuai Birami 2026. Ianya sekedar program ke BC diatur di Sungai Asap jam ke dia tu ianya Nai Nemuai Birami 2026. Kita tahu medak lagi nah. Okey, kita lagi terus berperindang jadi pukul 8 malam tu peninga. Terus mai kita mendiang ke tanduk program nembiak miat ungkup ke minggu tu. Ngarap ke gayari kita bisi berlinsur mana lagi. Pian mega ngemudah ke pengawal anti mian mega ngemai temuai datai ke konti YFM kelebih lagi temuai nembiak ke baru umur 12 tahun. Kita mega ngarap ke sekolah boleh dibuka baka selama bala nembiak pun boleh nurun bersekolah baka selama. Nanti lagi tutup pun nyak kira ke pulai ke pemanah mega laban dur kita berjaga-jaga kebenar ya kena kita nyeliah ke bala nembiak kelebih lagi nembiak mit kena entu tan ba tubuh sidak ya ba pengerai entinya mak sidak itu tadi majak dia so kita nurun bersekolah tau ke ngulu sekedar program-program ke bukai hanya me anti min mpai oleh ngemai bala nembiak datai ke konti ngai bala nembiak mit kita jaga pengerai irup mayuh ai pandu anang kalau bermain ba luar apa yang mega anang gak kelalu main telefon ba rumah tau ke maya kita kena bersekolah jam ke dia tu tahu gagak pengawak kebukai ke mana ngagai dirempu oleh mereaksi ke kita oleh ngeregas ke rundeng ngopikir kita tajak kita diau ba rumah ne okey tolong mak ngabak megak ne okey sebenarnya kita mending ke program nembia amit merindang dulu peninga kita ngau lagu ke sekali tu lagu ke dibai Adrian James ngenang nuan.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Nanti Min. Nanti Min ngau tiga ikut Nembia. Buat mua Nanti Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kang umainya jauh nak ke jauh mana laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tak minat tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembia Meet tu meh temui Aunty Min sida tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sida tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bab mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sida tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti nebi ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmin Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmin. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu Mayuh Diau Bo Budiang nebi ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita ba program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena channel Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay, Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Tak juga. Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Dapat pengalaman. Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmaine, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Banyak. Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah. Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Tak pernah. Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Tak. Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7?
1: Pukul...
0: Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul...
0: Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum.
1: Belum.
0: Okey, hanya menembia hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu dah terlebak. Udah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun. Udah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu mersi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid mati sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawal baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu ngano bukannya anti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawal nanya lah pengawal ke baka berbasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak Amit sama ninga ke pengasai sidak tu dia ba budi yang tau ke dia ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu neh. Sidak ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup manah neh. Tang bisi gamaya sidak megai telepon mai sidak ya pulai. Sidak itu nak tinggal mega agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajak lebih lagi bekawa ngau dunia digital, dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu neh. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak me baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari bapa sarinya, hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, bulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembiak miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti min kak belagu kai. Bukan anti min kak belagu. Kita akan ngasih Max belagu dia tu. Okey. Max Zender. Apa anti min pada rekuang. Anti min ngasih Max Zender belagu. Okey. Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey. Dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: cukup landi Max belagu. Ah, nyak otik kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang membuat pengransiang bakato. Ah, landi belagu. Ah, nemu bercerita. Ah, nemu bejako. Ah, nemu begano. Ni nemu ilah antimian dekat mai. Bala nembiak kita ke membuat pengelandi ba main asal. Ah, bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang ba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender, nama dah penyanyi, bisi pengelandi lagi, bisi bakat ko kita ni nemoi lah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas, antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG, ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyilah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampak amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti min ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul. Tau kanang sekali alu jampat.

0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
1: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
1: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan, pernah kena kacau tak?
2: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
2: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah Aunty Min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
2: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
2: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
1: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
1: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
1: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan, eh? Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni, ada kawan tu kan, dia tak sengaja. Dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
3: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia masih dah 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sidak ya tu. Nadai diajar. Nang sidak ya lu nyaut nemu. Nama utai kepatut digagak sidak ya ne. Sidak ya tu nemu berkeni ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Okey, Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
3: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
1: Kalau saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi.
1: Saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
1: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngaga anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita abala ni biak kita kemayari dia tu ne. Ari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne. Nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
2: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelu rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
2: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
2: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
2: Ya.
0: Okey. Aunty Min kira terus baca, okey. 1, 2, 3.
2: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Beguk, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of

0: time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, "Let's have a race and see who is faster." The hare laughed and said, "You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first." Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. "I might as well take a nap," he thought. "Even if she catches up with me, I can easily win the race." So he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
1: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
0: Ya.
1: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
0: Ya.
1: Selalu dapat nombor berapa?
0: Kadang-kadang selalu dapat nombor 1, 2 ataupun 3.
1: Ataupun 3. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
0: Ada, nama dia Castle.
1: Castle? Ya. Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
0: Tuja.
1: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
0: Dalam English.
1: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
0: Nak.
1: Memang excited lah.
0: Ya.
1: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
0: Pernah.
1: Ya. Mewakili sekolah ke mana?
0: Mewakili sekolah.
1: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
0: Di luar.
1: Lama tak ingat?
0: Tak ingat.
1: Kalau selalunya dapat nombor tak?
0: Ya.
1: Rasa seronok kan?
0: Ya.
1: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
0: Tak perlu.
1: Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
0: Ya.
1: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
0: Nak.
1: Oh, okay. Tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
0: Nak jadi cikgu English.
1: Dengar kita. Kak jadi pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak belagu. Okey, jadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
0: Ya.
1: Minat. Sukan apa?
0: Sukan berlari.
1: Oh, run.
0: Yes.
1: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter, mana yang paling kamu suka?
0: 200 meter.
1: 200 meter. Yang yeah. pecut ke ataupun yang larian button tu?
0: Dua-dua.
1: Dua-dua.
0: Yeah.
1: Oh. Tengok Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okey, selalu menang juga kalau berlari.
0: Tidak sangat.
1: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
0: Ya.
1: Mm-hmm. Sebab bersukan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
0: Petang pukul 5.
1: Pukul 5.
0: Ya.
1: Mm-hmm. Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang, ya. Memang minat olahraga ni.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Kalau lompat kijang ke, minat?
0: Minat.
1: Lompat tinggi itu.
0: Ya.
1: Minat juga. Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
0: Tidak sangat.
1: Tidak
0: juga.
1: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
0: Tidak.
1: Tidak. Jawa pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya. Gagal baru laban kak engkau nanti sebut ke pemain tu deh. Okey, Isaac minat sukan?
2: Minat.
1: Sukan apa Isaac?
2: Olahraga
1: juga
2: ya.
1: Oh, mesti laju ni kalau berlari ya. Sama dengan Charmina
2: ya.
1: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min rumah merah, rumah biru. Sekarang
2: saya rumah merah sekarang.
1: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
1: Oh, sama. Sama juga.
3: Ya.
1: Charmin rumah?
0: Rumah biru.
1: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
0: Ya.
1: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas, merah.
1: Tahun lepas, merah? Tahun ni tadi biru?
3: Tahun ni belum lagi.
1: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
3: Olahraga dengan permainan.
1: Permainan. Permainan apa?
3: Bola sepak, dan softball.
1: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
1: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
1: Olahraga. Itu saja. Charmin?
0: Saya ikut berlari je.
1: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
0: Ada. Minat.
1: Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke. Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
0: GK.
1: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya. Nak jadi pemain je.
0: Nak jadi pemain juga.
1: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
1: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
3: Badminton paling bagus.
1: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak Abala Nebiak kita ke dia ubah budiang di patih ukai semina abah nyaga diri ukai semina sidak etok ngintu diri tang abah pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau Abala Nebiak kita ke dia bak budiang anak takut nganjong bala anak kita dia bak budiang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia bak sekolah nyengkau bala waden bisik dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawak nyak ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penauk sidak yang ngintu diri nak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelelak anti miento bercaku kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. Nyu terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja nyu mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nembiak ke mai hari dia tu kira ke nyu dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman nyebakan anti mento umur-umur anti mento jadi kita ningal ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
2: Sudah.
1: Okey.

0: Belalak kita ni ingat ya belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ingat ni. Live buat program dan biar kita ke malam tu. Anti men penyenino ni ingat ya ni anangginya lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri. Sendiri lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, aunty, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye aunty Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, dan biar dia torino ningan-ningan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi aunty Min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrindu nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Sekolah tu. Telagu Sejarok. Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab aunty Min dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu ne. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau aunty Min buat program Nambi Amin. Kira kenaka tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nambi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nambi ke kalak di kangau buat program Nambi Amin.
3: Perangsang tu meh munyi ya. Di indah yang di

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala balamayu, lebak aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkali kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua pihak ya. Lalu berdua harinya, kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buuk. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nanti itu dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang dah nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buah pandang lu ni tak. Lepas, awak sedang yang merancang, ambil keminat tidak macam buat tunda kurang.

0: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: sejalan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak.

Orang Sampau Long Willow Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai aktiviti hingga program bisik diatur. Bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngau jekup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Senang hari Ricky Anderson ya. Lagu dia kena ngepun ke awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Selamat hujung minggu. Kita ke benar mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngau buka bala peningah kita hari Menua Bukai ke uliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau buka hari channel Astro ya. Jadi malam hari 6 tu bawa pemerintah malam kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, bawa jam ke terubah tu merindang kita dengan lagu-lagu ke nangudah di tusun program kita. Pukul 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Hanya ke tusun tau kerintai segmen pemerinang malam kita ke malam tu ya. Okey, jadi lagi terus merinang kita. Ngau lagu ke sekali tu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru.

0: Siapa genunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betunu ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso, nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebas ku tai di tu. Tunu ku tai di tu. Ah, mau di?
0: Bukai pia, ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tai senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi megangnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyato cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayah takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayah 2,000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik gage gage nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemau tu jempat ikat jempat uji dengan wak aikin jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadairti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, lagu baru ke Dibaik Linda ya, Gaul Hati Tua. Kena merindang kita ke malam tu. Angkanya belalak nadai minda hujung minggu tu. Lebih lagi gaya hari kita ke balat bersebun jam ke dia tu ya. Kalau kita yang muka di asuh ngurang ke pengawal kita ke di luar rumah. Tajak pihak kita ke engka benung gawa malam ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal ya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi sehari tu tadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua Sarawak JPBN Dato' Amar Douglas Ugah Mas bisi mansut ke penerang kalai sekedar program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilancar ke dulu ketegal kayari ke bersebun jam ke dia tu. Jadi amadah ke perkaranya diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang mensia mayu. Jadi sekedar hari program besai ke dilancar ke dulu tu inya bakal program Sarawak ku sayang di bagi menua muka ke patut diatur hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ya. Lalu sama dilancar ke dulu inya pengawal ngintu hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Kapit ke dekat diatur hari 30 nyentuk ke 31 hari bulan 8 tu ya. Engau muka pengawal ngintu 100 tahun rumah mendit penum di Sepawa ke diatur 1 hari bulan 9. Jadi pengerami atau ke program besar itu dilancar ke dulu lalu dekat dipadah ke paru nur ngatur program tu ilah ya. Jadi yang madah ke pengawal ke dikulu orang mayuah kelebih lagi pengawal ke diatur bak nur ke terbuka maka udah diansur diinsur ngakai maya ke patut ya atau dikena nyeliah ke hari mensia mayuah ke dekat napi penanggul lebih lagi bawa penanggul pengerai ya berindi hari kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okeynya penerang ke dipansut ke Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas sehari tu tadi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke malam tu peninggal atau lagu hari Errol Martin.

Lagu baru mengari Hani J ke malam tu Anang Laju. Anang Laju, kita akan ke penuh deriba barang tu jalai jam ke dia tahu ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta, dalam perengkap pengangkut kita. Anang Hira kini ke tujuh, kita ke deriba ke malam tu. Okey, lalu sehari itu tadi maka Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri bisi muka mansut ke penerang kalai taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya antiknya ma indeks pengamal angin tau ke IPU manggai 200 ya. Jadi yang madah ketu setiap ngau tersawa dari komiti penyangga penusahnya menua tau ke JPBN Sarawak. Jadi atur tu undang dikenak nyaka palan biar area sebun asam ke tau pendar ngeruka pengerai. Yang madah ke opis menteri tu undang dekat ngeluar ke tersawa dari Sidampu laban tersawa ke udah besi di Sarawak jam ke dia tu undang udah cukup siliak. Tajap ya, nanti kandang menua kebukai di Malaysia sama kena balut sebun, dia atur ke sebakah tau di pejalai ke. Jadinya, terang ke dipansut ke Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri. Tumuka berindi hari penanggul menua kita ke benung bersebun ya, jam ke dia tau. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah. Dor nabur ke berita malam. Dua buah lagu berdau kita mendiang ke berita malam. Hari Leri Silas Ngadang. Nangkan kenyal lagi lagu hari Merlin. Bersumpah masuk neraka.

Selamat malam pendengar. Dia tengah menabur ke berita malam. Program berjual Rahmah Madani PJRM diperjalai ke lebih 300 kali nintiam bulan di Serata Sarawak. Lalu tiap sitak dun, programnya diatur 4 kali dalam sebulan. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke programnya sebagai hari inisiatif perintah dikenal ngelempung ke tatiang belanja penghidup rakyat. Rakyat diberi peluang beli barang ke diguna nintiang hari ngau reka ti patut. Yang maksud ke jakunya bahawa program kenyalang Consumer Rights and Outreach Summit di Lundau. RM616 sekurang nerima penguntung dari program bantuk lesen driba kelas B2 ke diatur Parlimen Sentubung. Semua sidaknya mujur dengan proses disaram, latih ngau persa tiudah ditetap ke Opis Kereta Darat JPJ. Berjakuk bahawa programnya Kaban Parlimen Sentubung, Datuk Sri Nancy Chukri madah ke programnya diperhati oleh mantuk Raban Tip Guna Kaya dikena angkat ke tikas ekonomi sidak. Tu kelebih lagi kena ngiga pengawak ngau nambah ke penatai pemisi. Bayar ngambil lesen B2 dengan program tu semina RM250 aja, agak sidak tip bedau habis lesen. Komiti Penyangga Penusah Ngi Menua tahu ke Pelilih Limbang dipinta lengkas meresa gaya pengerosak rumah sidak ke dituntung penusah ribut kode kena hari 3 tertarik. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kanan Menua Dato' Abdul Rahman Ismail madah ke aturnya dikena nentu ke bantu oleh diberi ngakai sidak ke bekawal. Bak sidak ke bempu rumah tiudah diseruri, sidak dipinta ngerikut ke penyampau belanja tiudah dikeluarkan. Dr. Abdul Rahman Ismail maksud ke jakunya mayang ngapas Dewan Bunga Raya Limbang ke Megak rusak ketegal ribut kode hari ke sama. Miri deka nyadi palan mengatur Velo Solution UCI Palm Track World Championship Qualifier 2026. Paketo deka diatur hari 5 ngau 6 bulan 9 tu ba Velo Solution Palm Track Miri. Perkaranya dibantai ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ba awam media di Miri. Yang madah ke paketnya dekat dipasu atlet dari menua tu ngau buka hari menua luar. Tunjengkawa mari Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura ngau Thailand. Lalu atlet kemenang dekat berpekit berpekit dunia Velo Solution UCI Palm Track di Beijing, China bulan 10 tu elak. Nyanakan abur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam.

0: sagulang sejalan.
1: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Pit Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bak tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engka kita deka mai pulai emas.
2: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, hari ni Michael Jemad ya, pengerinduk di Lamun Sebun. Jadi bunyi kaku tadi peninggal pukul 10.15 atau lagi. Kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara nintia malam hari 6. Atau Siti Agi lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman. Menangkan ketau kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

0: Okey, selamat dengar ke YFM untuk meja atas Sapa Juara. Kita akan dengar ke pemutus jata Sapa Juara minggu ke 32 2026 Sarito. Kita mengadakan demo ke berkini ke gaya pemutus lagu 10 lagu jata Sapa Juara, lagu dipansut serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung jata. Terlebih kita sama oleh ngundi lagu bercata Sapa Juara arus telefon kita bakal selama nadai baru bah udah pemutus jata Sapa Juara terlebih baru kita boleh ngundi lagu bah jata Sapa Juara. Dan sebelum ningal ke undi kita dulu, mai kita ningal ke pemutus. Sebelum pemutus, mai kita ningal ke recaps jata Sapa Juara minggu 31.
1: Recaps minggu ni kemari 10

0: recap seminggunya kemarin.
1: Okey, begini akan recap minggunya kemarin. Lagu ke dicalon minggunya kemarin ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes. Lagunya Tion Ngalakaya ditengkebang Oliver Christie. Okey, dini nak nodo lagu Berubah ongko minggu ke terubaya ke dipasuk ke dalam carta siapa juara. Okey, serta lagu ke boleh juara minggunya kemarin ianya Nuan Berolah Hari Kelemayang Band mujur kena lagu tu ngetan ke penodo juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara tusun tika 32 2026. Nombor 2 minggu yang kemarin Isi Hatiku Ari Dayana Sini, serta lagu kebulan nombor 3 minggu yang kemarin Penawar Pengubat Hati lagu Ari Donny Lang. Ok, ni top 3 buat catat siapa juara pemutus minggu ke 31 yang recaps minggu yang kemarin. Ok, jadi kita sama dekat dengan ke penuduk kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu tu. Aram kita ingin pun ke cerita siapa juara pemutus 32.
0: 10.

tangga ke 10 dengan 9 baru dah didengar kita ungkup Dusun ke 32. Tangga ke 10 tadi Sport Nyawa Aku, lagu Ari Ronald K. Tiang lekar lagunya di tengkebang lekaya di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Junior di tengkebang Del Al. Okey, lagu tu bertangga ke 9 minggu ini. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bak tangga ke 10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara bak minggu ke 32. Serta lagu bertangga ke 9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari penduduk ya, ianya bak tangga ke 9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis tiun gelekar di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu bak minggu ke dekat datai di kita dekat ngubah penduduk. Lagu berubah tu ngambil ke berubah niki seniki nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3. Tau undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Bak penghujung program tu lagi tau kemega udah penghujung programnya kita mega oleh nginsin ngagai Facebook catau siapa juara oleh mega undi ba Facebook kelimpah hari kita ke dekat ngundi ba arus telefon. Okey, nya penduduk 10 hingga 9 ke skeleto kita niki lagi dekat ninga ke penduduk lagu ba tangga ke 8 hingga 7 catau siapa juara minggu ke 32 2026. 8

0: Hai.
1: Aku Bon Jovi.
2: Tak ada tu benung ninga.
3: Catat sapa jorang.
2: 7.

Okay, lagu ke Bak Tangga Ketik Ketujuh baru dah dengar kita Abang Syata Sapa Juara Pemutus Minggu ke-32 tahun 2026. Lagu ke baru dah dengar kita tadi, lagu bertangga ketujuh penyayau tua Ari Lanes Empire. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga kena minggu ni kemari, minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu Bak dalam Carta Sapa Juara. Okay, sebenarnya tadi kita dengar ke lagu bertangga ke-8, yang lagu Ari Fadilin Leo Tebak Ansiban. Tion lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Tio. Lagu tu baru 2 minggu berdalam Carta Sapa Juara. Minggu yang kemari tangga ke-8, minggu tu agi mengkembak tangga ke-8. Kita kedekat ngubah tangga lagu tu, kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-senikit Bak Carta Sapa Juara minggu kedekat datang ialah undi oleh undi lagu tu Bak arus telefon tau ke megabak Facebook YFM tau ke Facebook Carta Sapa Juara Ampu. Ok, nyamai penuduh dua lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tangga ke-8 ngau megak lagu penyayang tua Ari Lanes Empire Bak tangga ke-7. Nah, bagi lagu bedau di dinga kita serta lagu ke pansut ngau lagu ke dicanun megak bedau di dinga kita jauh lagi jauh perjalanan kita Bak dalam Carta Sapa Juara tu atau ke Carta Sapa Juara ke minggu tu. Ok, kita dekat dengar ke lagu bertangga ke-6 ngau lagu bertangga ke-5 minggu tu. 6.

0: Malaysia tu meh rumah kita. Berserima dengan hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Hai, aku Osteen Mitri. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara, 5.

Okey, bertengah program Carta Siapa Juara kita Bak Tusun Tika 32 2026. Lagu bertengah kenang tadi Nuan Milih Pergi, lagu dari Penny McLean, lagu tu di tengkebang Laka ya, di tengkebang Daniel Undi dengan Megatune di Gagak Serial Kayam. Okey, lagu tu berdagak ke 7 minggu ni kemarin, minggu tu ni kisah gigi tangga udah 5 minggu Bak Carta Siapa Juara. Udahnya pengrindu ndak datai badan lagu ke bulan nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanyi ya ning referensi Tion ngeleka Universifier. Batangga ke 5 minggu ni kemari, minggu tu lagi mengkang batangga ke 5. Lagu tu ya ke madu lama. Hari 10 lagu ke bukai dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tu meh lagu tip madu lama ianya 21 minggu. Udah bak dalam carta. Kelimpah hari lagu tu ke lama bercarta. Lagu tu menggak kalah boleh juara. Ianya 2 kali lagu tu udah kalah boleh juara. Bak carta siapa juara. Okey. Nyamai lagu bertangga ke 6. Ngau lagu bak tangga ke 5. Okey. Terus kita dekat ingat ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu. Dan dau dengar ke lagu bertangga ketiga, dengar ke dulu lagu bertangga ke 4.

Okey, sejam kita dah dengarkan pemutus carta sapan juara minggu ke 32 2026, lagu batangga keempat penawar pengubahan hati, lagu Ari Donilang. Tian Ngoleka mega Ari Donilang. Lagu tu batangga ketiga minggunya kemari, nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu dah kalah boleh juara. Dua minggu dah lagu tu kalah boleh juara. Serta mega lagu tu dah ba dalam carta, ianya dalam penggelama 13 minggu. Okey, ni lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke dia beri nama terpejuh Ari Isna Nala, boleh nombor 3 minggu tu. Tion Ngalaka mega di tengkebang yang penanyi tumpu ianya Isna Nala, serta lagu tu nikit segigi tangga laban minggu ni kemarin, lagu tu bak tangga keempat, kira ke bertukar penuduk meh. Penawar pengubat hati ngau lagu terpejuh tu tadi, ungkup dusun ke 32, baru 3 minggu berdalam carta sapa juara, nyak meh lagu terpejuh hasil hari undi kita semua. Lagu tu mujur nikit segigi tangga, nanti agi dekat lagu tu nikit seniki-niki seniki mujur ke lagu tu nyadi juara, agi mega bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu. Kasmina lagunya ajak ngau mega lagu kebuka meh, nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara baca tas siapa juara, serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkir ngagir-ngagir semifinal SCSJ. Okey, tinggal dua lagi lagu ke bedau dinga kita penuduk ya, ianya lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara minggu tu. Antara dua lagu ianya nuan berulah ngau isi hati ko ke dekat dinga kita ni, bagi lagu ke dekat boleh juara untuk minggu tu, tusun ke 32 2026. Haram kita sama dengar ya. 2.

Raya hari ke Bala Angat. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Sumatera minggu tu gingitan ke juara. Udah 3 minggu lagu tu kalau boleh juara. Serta semua penyampau ya timpuh hebat cata ianya 10 minggu. Tia tadi ada berubah mah. Lagu non beroleh tu penuduk ya ada nginsin. Nah, Niki nak nurun. Serta mega lagu ke boleh nombor 2 Easy Hatiku. Lagu Aridayana Sini. Lagu tu leka ya di tengkebang Polus Muris. Lalu Tion di tengkebang Polus Muris Ngaudin Aladin. Lagu tu moga ba tangga ke sama. Boleh tangga kedua minggu ni kemarin. Minggu tu lagi moga ba tangga kedua. Nak ke dia tu. Lagu tu bedau kalak boleh juara. Udah ke 6 minggu ba cata siapa juara. Okey ni ame. Lagu ke boleh nombor 2 untuk minggu tu. Jadi semua dah dengar kita magang ni. Dan bisa ke kebedau di dengar kita. Lagu ke pansut. Ngau moga lagu di calon untuk minggu tu. Aram kita sama dengar ke lagu pansut ngau lagu ke dicalon minggu ke 32 2026.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: ke Pansud Minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Ronald K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib nantu mana nerima undi ti pemaduk korang nyentuh ke lagu tu Pansud ba Minggu tu. Lagu ni diganti ngau lagu ke baru dicalon ke Minggu tu ianya lagu ke dicalon Minggu tu lagu Baduk Kiroh lagu Ari Heli tiun ngau leka lagu tu di Tengkebang Lucy M. Okey, jadinya meh lagu kena ganti lagu Solo Seput Nyawaku yang nyak Baduk Kiroh ke dicalon Minggu tu lagu tu boleh berengkah di undi kita Minggu tu out serta lagu Solo Seput Nyawaku nya ada lagi boleh di undi kita lapan lagunya udah pansut ungkup Minggu tu boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi baru telefon 082-2586-34 hingga 2586-33 kelimpah hari kita ke boleh mendakba Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan muka ke bisi 10-11 lagu yang kau lagu ke baru dicalon. Okey, udah tahu dekat meri awal kita ke dekat ngundi lagu sebenarnya kita dekat ingat ke recap dulu untuk carta siapa juara Minggu tu.
1: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. 10.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyelia managi hari kengeraran.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web titik asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu ulih di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jaman moden tu pasar. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak kena cara ke alus. Nama kini ngeramak jaman moden ke bisik pasar. Nyangkan tuan boleh berkunci ke ngabala peningan kita.
1: Mana nak tak ada sebut macam suruak ni.
0: Suruak.
1: Jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak. Bisa baru rumah ni lepas suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuannya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuana peto laban kerama zaman moden tu nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama kerama zaman modennya ya. Engkerama modern tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tahu kan? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita yang meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita yang meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawah.
5: Beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Hari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun,

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nam Daya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat lah.

0: sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di sini berindah kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejati.

Maya Rika Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Sam.
1: Hi, Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Sam, kini nanya jauh mal perjalanannya.
1: Si, puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, mansuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang, dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Iya, yeah. Ke diri dika.
0: Kediri, nak patut nak bising orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bising itu si. Selalu ngirup di tu, lepia.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Sam, nak mau nak tungin sab itu, Sam?
1: Nadai, nak awak, nadai orang mendak deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nonton makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu aja nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya.
1: Ih.
0: Anang ngisap kan? Kalau
1: kemoy lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nyeh, namun penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kesculik tau kelembiak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betunu ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Napa nama kebuah aku sebuah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ke utai seneka ati.
1: Huh?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Ah, orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu uang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compound. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apa? Nada apa kutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gat nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat digar cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak.

Jalur Milang atau Kemendiran Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang baik reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, ti mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Kita pernah kok untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Kita berundi yang kedi ni. Kau minta sponsor deh. Ingat you. Mayanum.

0: baik. Dini dor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Okay.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik jat tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tak orang nyak, nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orang nyak, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pimlia David, dengan YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
3: Ngagai kita kengemuan garik, lalu mayu baru mah,
4: tau beri garik kita.

ti jai sida ulang ngaga utai kena mana ngaga kitai siti age anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 namanya mudah ditemu orang pesanto hari aku Austin Matthew ngawai FM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, bergulai ngau YFM.

0: sawat nuan teleponnya. Tuju nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau mulai baru. Lagi ulang ganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, jadi nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu,

Malaysia Kichwa, pendang siang katiriri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantok kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di kagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu nak ulih diputarkah. Sagi lagi, dalam mati kita bu, nampuan pengeransi. Biar berinsat dulu, nampi kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Malaysia Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

Pulau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, pu lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bisin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Ke nama te kampa ko to ne. Nama te bisi rito si. Salung erok dito le pia.
0: Kampua.
1: Kampua rito, nyamai kampua rito si.
0: Nyamai, kampua rito nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nang awak, nadai orang mendak deh.
0: Nyin, mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu insap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, mayu orang ke ndak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Eh, baduk nang nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh.
0: Anak
1: kamu hello sih, kamu paluan betul lo.
0: Nee, kamu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dor kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dor kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadung ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Ah, mo di.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ku tai senekak hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi megangnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyato cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah gedukum mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barang pak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama aja. Pia megak,

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itih curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku kena suai depan. Tepenang kau, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terperun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: na ubak telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arwah FM.

Tabik Bala Peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 23/8/2026. Aku pada Kibin hari Meri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai Ngawana Ngoroh Kudus. Allah Ta'ala Pai berkuasa, terima kasih kejaga kematan Wan sudah muka hati kami. Waktu pagi itu kami lebih lagi dekat namu sapa Yesus dalam pengharap kami siku-siku. Kawal kami ngau ya, ngau kawal kami ngau rebukai. Keriang ke kami, waktu kami uliah ngerja penekat Wan yang tengah hari dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, kan beku Injil Matius bagi 16 ayat 13 ngagai 20. Peter madah ke sapa Jesus. Lebih Jesus atai semak menua Caesarea Philippi. Ia lalu nanya sidak murid dia, bapa penemu orang, sapa anak mensia? Ku sidak nyawun. Sekedak ngumbaya John pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah. Lalu sidak tibukai ngumbaya Jeremiah, tukesiku hari Nabi tibukai. Sidak lalu nanya, ya lo nanya sida, siapa aku tu ko kita? Simon Peter lalu nyawut, nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tidur. Yesus lalu nyawut, berberkat menuan Simon anak John. Laban mansia nadai madah ku tai tu ngagai nuan tang apa ya aku tadi serga. Lalu ku madah ngagai nuan nuan tu Peter lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Lalu pintu neraka nak boleh ngalah ke ya. Aku dekat merinuan kunci perintah surga, lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di surga. Bisa selalu berat-rat, ndak nyagi sidak murid madah, ngagi orang ya pasal Kristus. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi, balamanya di Yesus Kristus, pagi tu, kita ngenang berkeniku Jesus madah ke sapa Jesus senyak Mesiah nuntuk Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jadi tu Siti ada pangkat ke ditemu sidak murid Kristus tu tadi. Jadi tu meh pemun Allah Ta'ala dalam gereja nekan ke pasal pemandang kuasa ngau nyadi murid tu tadi. Jadi dalam konteks tu dalam Injil tu tadi Jesus ngau sedap murid dia buat Caesarea Philippi menua ke disebut orang mayuh batu bermenuanya dia. Lalu mayuh maka alai orang ke bersemayang. Orang ke pagan bersemayang. Lalu tu ngingat ke bekani ko kuasa dunia ngau kuasa spiritual ngik Kristus tu tadi. Nama Jesus nanya, bak penemu orang siapa anak manusia? Engkau Jesus nemu sedak ya ningau rebukai bejakuk pasal ya nyak mes kebuah sedak nyawut sekedak ngumbai nuan tu John ko sedak tu ke John pembaptisa engka sekedak ngumbai nuan tu Elijah lalu sedak terbukai ngumbai nuan Jeremiah tu ke sesu hari Nabi nyak jakuk kada dengar sedak murid udah nyak Jesus nanya sedak ya tanya ke personal siapa aku tu ko kita. Peter nyawut nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tentu pengaku Peter nemu ngelala kuasa Jesus lo identiti Jesus ianya datai hari Allah Ta'ala ukai semina mansia di pedak sedaya nyam kebaik Jesus selalu madah aku madah hingga nuan tu Peter lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku ngadir itu kita ngenang Jesus meri kuasa Peter awak ke muka sebarang utai di dunia tu pengelepas lalu awak kena ditancang di surga din lalu kita nemu utai tu udah nyadi lalu diperhatikan kita dalam sakramen ngaku penyalah lalu sedap padri ku dah diciri psikuasa ngampun penyalah ukai risada tari kuasa sedap ke dicirinya tadi lalu penyalah tadi nak nancang sedap ya buat dunia tu jadi sama sama kita belum mati ke pengawak gereja ke ngiring sedak murid nitih ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngonwan-nuan diberkat hari semua Hindu.
lalu berkat amat anak ari kamainon Jesus Maria ti kudus ini Allah Taala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila amin wa kala Taala ti mado berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus amin.

0: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang burung tuntung manawal rimba. Tuk ke bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagi lah.
3: Pengerah pagi YFM.

Okey, lagu hari Anderson Ngalai Semina Duduk Berimbang. Lagu Kenanga Puan ke Pengarah Pagi Sari tu kena 23 hari bulan 8 2026. Bukulah dengan aku Nancy Tambom tak ke isi. Selamat pagi, selamat mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih yang megak dengan kita kendang yang sudah mendiang ke YFM hanya hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih, terima kasih gagai kita semuanya. Jadi harapkan semua pengawal kali kerja kita sehari itu mujur magang, sehari itu ujung minggu tentu ya mayu pengawal ke dekat diadu ke udah di perambu kita ke patut di kerja kita sehari itu laban pergila udah berengkah gawak jadi tu meh sehari itu meh maya kita ngerja semua pengawal ke bakar kita ke ngemas rumah kini kanya merambu dekat makai serumpuk ngadiris bilik kini lemai tu lagi tentu ya pagi tu kita ke pasar udahnya berbeli ke barang pemakai kini kena kita serumpuk lemai tu lagi. Okey, jadi sehari tu megak buat pergerak pagi nadai berubah buat tusun program kita lagi bakal selama kalau dah tu lagi pukul 6.30 tu mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi tu lagi dia aku berengkah macam pesan berat ke bisik di kedatang ke kita ngagai email kami enggak WhatsApp konti YFM Iban. Jadi kita ke bisik pesan berat, pesan berbatang tahu kena tak ke dia tu email kami ianya yfmiban@gmail.com enggak WhatsApp konti lumur WhatsApp kami 013-862-8422 nya duit di cara kena kita kena tak ke pesan berat, pesan tik berbatang ngagai kami buat YFM. Lalu dahnya lagi dia kita dekat mendiang ke berita tik ditabur terus hari konti YFM di Kuching tu Jalan P. Ramli serta kita dekat bergulai engkau pastor Bishop Eri Sumpinjingan bak lalau penghidup pukul 8 tu lagi serta kena setengah jam tika penudi bak jam tika penudi pengerak pagi sehari tu dia kita dekat bergulai engkau pastor Raymond Guliang bak tungkat semangat sebedau ngujung ke pengerak pagi sehari tu kena 23 hari bulan 8 2026 engkau aku Nancy Tambom atau ke isi terus berita kita engkau Siti lagi lagu sebedau kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah tu lagu berpadu nyawa Juni Aman engkau Josephine Jalin Rahsia Baru Pergerak Pagi YFM.

Maya ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Segulai Sejalan. YFM Segulai Sejalan.
1: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Baik ke pahit tahu ke manis. Ngembuan cita-cita tahu ke julu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Jadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke dirimpu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indah kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan Tuhan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sida tersangkutnya. Tau megak dikena sida berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati, tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai, nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngau kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita.

baru merimbau penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kitai bisa julo ati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kitai. Bukai semua tayu leh nyadi ni tiah kelanggur kitai, ni tiah kepingin kitai. Lalu ingat megak, penghidup kitai ukai semina pasang nguliah kepingin julo ati kitai aja. Kitai mensia semina uleh ngelanggur ya, semina Tuhan uleh nentu kia uleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kitai siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua tayu uleh ngagih ke kitai tim madu badas, tipatu di kemuan di genggam kitai. Tuhan merkat ke kitai selalu.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Tujuh kita kemudian ke radio atau TV RTM di saluran Mike kita berita ti amat atau ke pemadu baru RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan atau cerita TV semina ba RTM RTM lirik RTM.gov.my
1: Pengerah Pagi Y FM.

0: ke rumah ya ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Selamat pagi, ngaga kita ke baru gelengau kami bawa YFM Pengerap Pagi. Sali tu kena 23 hari bulan 8 2026 gelengau aku Nancy Tambor minta ke isi. Jadi dia tu datang bawa aku macam pesan ke habis sini kena datang ke kita ngaga kami bawa YFM. Jadi pesan ke Terubah tu hari angit anak mandu. Jadi pesan tu dituju ngaga ke pembelayan phase 1, phase 2 batang air. Skim sekarang nangga sumpah nangga deluak. Kapar Indonesia Semunjan serta Kabam Belayan ya ke ngelala Enggung Anak Nyelang. Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit. Jadi pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang atau ke Indai Angit udah nadai kena 22 hari bulan 8 2026 pukul 10 malam. Lalu maya ngintu niang tu pin temu maya pesan tu diterima bok YFM nyalai Kabam Belayan ti ngelala niang tu dipinta datai ngagai rumah tuan kerangan muang fes 1 batang air lubuk antu. Nado isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit udah nadai kena 22 hari bulan 8 2026 pukul 10 malam. Lalu maya ngintu niang tu bertemu maya pesan tu diterima bok YFM nyalai Kabam Belayan ke ngelala niang Enggung Anak Nyelang. Niang Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit tu dipinta datai ngagai rumah tuan kerangan muang fasa 1 batang air lubuk antu. Ya, pesan ti ke Terubah. Lalu pesan ti ke 2 tu peninga. Kalau pesan tu diterima Ari Edward Lumbai anak kalau. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabam Belayan ke dia apa skim sekerang lubang antu nangga deluak Sebang Pelai Batu 10 Serian Sungai Kabang B Serian Kampung Entayan Lebur Bukit Kisi Miri Ngau Kabam Belayan kena Allah disebut serta ke ngelala Dami Anak Munti atau ke Indai Chi. Jadi pesan tu mada ke Dami Anak Munti atau ke Indai Chi atau ke bini ngagai Edward Lumbai anak kalau tu udah nadai kemari kena 22 hari bulan 8 2026 pukul 11.40 minit pagi. Jadi niang tu dekat di Sungai Bola Mayuah malam hari 1 kena 24 hari bulan 8 2026 pukul 7 malam berlisut Lusut Jaya 5A Miri. Lalu pagi hari 2 kena 25 hari bulan 8 2026 niang dekat disembayang ber Gereja Saint Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang tu dekat dikubur ber Pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Jadi penerang ke Celia telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai berlumur kusung 19 8297535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu balumur kusung 12 892 2238. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Dami Anak Munti tau ke Indai Chi tau ke bini ngagai Edward Lumbai anak kalau udah nadai kemari kena 22 hari bulan 8 2026 pukul 11.40 minit pagi niang dekat di Sungai Bola Mayuah malam hari 1 24 hari bulan 8 2026 pukul 7 malam berlusut Jaya 5A Miri serta pagi hari 2 kena 25 hari bulan 8 2026 niang dekat di Semiang Gereja Saint Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang dekat dikubur Pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Penerang ke Celia Kabam Belayan telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai balumur kosong 19 829 7535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu nombor kosong 12 892 2238. Terus kena tai ke pesan berat kita pesan ti berbatang ngagai kami ba YFM.

Ya, dua tiga lagu Meridang Kita Buat Pengenal Pagi. Lagu Dulu Lagi Harinya tadi, lagu Hari Bon Jovi Bunga Pendam. Lalu dah Meridang Kita tadi, lagu Hari Linda Sebana Kediri Buat Pengenal Pagi. Jadi tu lagi nampung pesan ke PCD kedatang ke kita dengan kami buat YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati maka yaitu diterima hari segaya anak udam tau ke gaya buat rumah Florence Tumbian F. Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan di Bawi, Lemana, Sepaya, Ukum, Sabah Lapeng, Sebang serta kaban belayan yang kengelala udam anak naga tau ke apai gudam. Jadi pesan tu madah ke udam anak naga tau ke apa atau ke abak gudam udah nadai kena 21/8/2026. Jadi ni yang tu dekat dintu bola mayuh asal itu 23/8/2026 bak rumah Florence Tumin F Sri Aman serta ni yang dekat Dianjung kena 24/8/2026 ianya apa gila. Lalu penerang ke Silia kabar melayan telefon ngagai didek tau ke didek ianya ucuk ni yang tu bak lumur kusung 13783 5198. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke udam anak naga. Udam anak naga tau ke abak gudam. Udah nadai kena 21/8/2026. Niang dekat diintu belamayuh saritu 23/8/2026 bak rumah Florence Tumin F Sri Aman serta niang dekat Dianjung kena 24/8/2026. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai didek ianya ucuk niang tu bak lumur kosong 13783 5198. Lalu pesan ke Siti tu peninga pesan apa mati megak ke diterima Ari Simai anak luat tau ke indai didek. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau ba Sawang Lubuk Antu, Kapar Indonesia, Wong Panjai Lubuk Antu, Wong Pandak Lubuk Antu, Rakut Lubuk Antu, Panggang Lubuk Antu, Tabau Lubuk Antu, Skim Skrang, Siliak Skrang, Batang Air Lubuk Antu, Sungai Ara Lubuk Antu serta kabar melayan ke Ngelala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Philip anak luat. Jadi pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin udah nadai kena 21/8/2026. Lalu dekat di Sungai Balamayuah kena 22/8/2026. Udah di Sungai Kebendaria. Jadi niang tu dekat Dianjung kena 24/8/2026 ianya pagi hari 1. Penerang ke Siliak telefon ngagai si Mai tau ke Indai Didek berumur kusung 18958 4935 tau ke ngagai Tina berumur kusung 11291 45769. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin udah nadai kena 21/8/2026. Niang tu dekat di Sungai bawa kampung Bokah Lunduk lalu dekat Dianjung kena 24/8/2026 pagi hari 1. Jadi penerang ke Siliak ke pembelian telefon yang kasi mai tau ke Indai Didek berumur kusung 18958 4935 tau ke Tina berumur kosong 11291 45769. Nya pesan ke bisik diterima kami buat pengerak pagi nantinya lagi bisik pesan ke diterima udah tu lagi dekat maca buat jam ya ke penudi pengerak pagi kena 23/8/2026. Pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi. Kita tabur terus Adikonti YFM di Kuching Jalan P. Ramlee.

0: 어디가?
1: Yang maya saya tu tabara saya tamak gula yang maya kaki kaya babayar kedai tu.
2: Hey, maya gula empat ilan.
1: Hey, kati kena deh tabar.
2: Ilan macam-macam penyakit terutai gula nemu deh. Kuma di mana makai gula maya nya sakit nemu deh. Kembali manis, keris gigi, ngelip blue.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
0: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
4: Pesan terutai hari WFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Pengerah pagi, YFM.

Keterbatu Batang Berita. Isu sempadan Malaysia-Brunei Engau Sebu Nasab meraka antara menua di randau maya ALC-27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi pada tahun 2027 di Kota Semerahat. Peminta gawa UPS Perintah, SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta nintian tawut. Selamat pagi, berkulang dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 23 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi, isi berita.

isu sempadan Malaysia ngau Brunei ti udah lama terjanggal sebagai ari perkara ti di kerandau baawam bala tuai nintian tahun ALC ke-27 antara dua bengkah benua tu kemari. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah nak kedia tu kira 50% pengawak nanda bagian termenua udah temu di pejalai. Kelimpah arinya Malaysia ngau Brunei mega udah setuju ngemudah ke pejalai.

dekat mengenak cara Asian mutar ke penanggulnya. Sebedautuk Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan madah ke Malaysia dekat mengenak bantuk diplomatik di peringkat Asian dikenangi gak cara mutar ke penanggul sebun asap Merakak antara menua. Malaysia mengenal upis Menteri Pengeraja Asal engkau pemeruan rambut menua dekat mengenatai ke surat rasmi ngakai Sekretariat Asian ndak lama agi. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah industri dagang temuai mengkang nyandi sektor keberguna kena mantuk nyungkak pemansang ekonomi Sarawak. Ukai seminak matak pendatai temuai tak megak ngada ke pengawak puang ngan nyungkak pengawak dagang di menua tu. Tegalnya pemansang dagang temuai patut dipejalai kenggau cara ti meruan serta manah kelimpah hari nentu ke penguntungnya oleh diasai ke peranak menua tu. Ia mansut ke jakut tu bak teks jakut ya ke dibaca Sekretari Mendam Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Morshidi Frederick maya berjadi ke Mata Fair Sarawak di Kuching. Kolej Politek Mara KPTM dekat berengkah beroperasi di Sarawak tahun setitu ilak. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Benua Dato' Rubiah Wang Madah 500 ikut biak ditagak ngau minta bak raban keterubah tu ilak. Operasi kolej tu dekat ngenak premis ke disiwa dak jauh dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke diatuk benuang diubah. KPTM Kota Semerahan dekat nyedia ke kos tik dekat nangkup peminta pengerja pengawak di Sarawak. Ia mansut ke jakutu buat program Gema at KKDW tahun 2026 peringkat Sarawak di Kota Semerahan. Ngenang programnya Datuk Rubiah Madaka nyak nyadi platform nurun ngabas upis menteri dikenal nentu ke polisi ngau program di pejalai ke datai buat raban tik di selintiang. Program tiga hari itu bisik ngatur mayuh macam aktiviti pemansang ramah ngau ekonomi rakyat bak tumpuak pediau. Ia madah pemansang menu pesisir ukai seminak numpu ngagai pengawak nyedia ke infrastruktur tang mungkur pemansang komuniti serta ngangkat ke pengelantang rakyat. Pengawaknya dipejalai ke mayuh bengkak agensi keri pegai upis menteri bakal kemas Mara Rizda ngau giat Mara. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta ngisi pengawal puang nintian tahun di Serata Malaysia. Lalu lebih 114,000 itik peminta diterima hari Sarawak bak tahun setitu kemari. Chairman SPA, Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus Madah tu ngayanka pemintanya bisi nambah nintian tahun. Tu hasil ada program nurun ngabas timberi penerang ke sili agi ngagai calon pasal peluang serta proses ngambil kawak. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita maya program kembara kerjaya SPA Miri di Stadium Bandaraya Miri. Stesen bertanam bertupik Sungai Asap di Belaga patut dikenaknya di Palan Sukong dikenal negap ke sektor bertanam bertupik moden bak kandang menua tu. Bercakup lebih berjadi ke stesen tu, Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum, dekat ke stesennya nyadi Palan Alai Berjalai ke Pansir, Pemansang Enggau Latih. Ia madah cara bertanam bertupik moden nyengkawa mengenai teknologi patut dikerembai kena mengangkat ke pemansut hasil. Tumuka dikarap oleh Matak Mayu Hagi Raban Nembiak ngau masuk sektornya. Belak dikemerat ianya berjalai ke pengawak bertanam bertupik ngau cara beraban tik berplasar ke utai tanam ke berga tinggi. Upis Kereta Darat JPJ Sarawak sedia minta nambah ke kuota program bantu lesen driver kelas B2. Direktur JPJ Sarawak Nuri

Sanjili Mada tu dikenal nentu ke programnya oleh merik penguntung ngagai mayu hagi peminta. Tajuk pihak yang madah ke peminta nambah ke kuota dekat dipejalai entik semak penyampau peminta ngelui ari kuota ti udah ditetap. Norizan Mansur ke Jakutu berpengau ala nyerah ke program bantu lisin driba kelas B2 ke diatur Parlimen Santubuang di Kuching. 32,455 itik lisin kelas B2 sudah dikeluar ke ngagai sidak ti masuk programnya di Serata Sarawak. Penyampaunya ke bagi timpuh hari tahun 2024 nyentuh ngagai kemari. Berita tika penudi. Tebal lagi api tik ngangus ke kampung Galau Samunsam di Lundu, udah mujur di Rarak. Berhari ketiga operasi kemari mujur ngerarak 1.8 hektar, hari penyampau 2 hektar kandang dur kangus. Bilik operasi bomba Sarawak madah sedang nak cara waterbombing kena ngerarak api. Unit udara bomba berjalan ke 13 kali waterbombing ngena bilun. Udahnya 11 raban bomba ari balai bomba ngau penyelamat Lundu terus ke operasinya ngena cara fire beaters. Operasi di Tampuang Baru, Saritu. Kena hujung ke berita pagi batang berita dibaca baru. Isu sempadan Malaysia Brunei engau sebun asap meraka antara menua di randau Maya ALC 27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi pada tahun 2027 di Kota Semerahan. Peminta gawat UPS Perintah SPA nerima lebih 1 juta itik peminta nyintiang tahun. Tunakan berita pagi hari YFM Saritu, beritanya tadi ditusur Rosita Ampuang lalu disalin Ailina Suwil hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Terancang ke sedak kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, tak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dia tandang ke, tak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, tak je ku iban. Lupa banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedek ke lelaki ngai ke boyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenuan puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawang negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ka nego atau na bau ngeraran semuanya jaku perancang jaku tiban tajam nanya kenya ya lai tu manah benar
1: yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi besau
3: statistik bandang kepenusah bapadi bajaralun di Sarawak agi ngirau kati untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak terpekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalai Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Maya Ari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai. Jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pengerak pagi.
5: YFM.

lagu ni Melissa Francis, Buah Pengerindu, lagu kena merindang kita bawa penggerak pagi. Sehari tu jam dia tu pukul 7.54 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bulan kami buat YFM penggerak pagi sehari tu lagi bulan dengan aku Nancy Tambor Mentah KC. Jadi buat jam 3 penudi kita lagi bisa program bakal selama meh Dato' lagi dia kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup pukul dengan Bishop Erisum Penjingan. Lalu pukul 8.30 pagi tu lagi sebelum hujung ke penggerak pagi YFM dia kita dekat bergulai dengan Pastor Raymond Guling buat program Tungkat Semangat. Dan sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih buat penggerak pagi tu lagu dari Zamri Amira, Kena Jayau, Tubuh Nuan, penggerak pagi YFM.

Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bak tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besai, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap gulaing bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita ke diungkupkan minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu tahu kepada kita berbuat penyanggup baru lambar 25. Lambar 25. Nyalai datuk ketika maca gentaran Injil tu. Jesus mansang ngakai menua semak negeri Caesarea Philippi. Nurio nanya sidak murid ya ku ya. Siapa nak mensia koramayu? Ku sidak nyawat ya. Sekedak ngumai John Pembaptisa, sekedak ngumai Elijah, lalu sekedak ngumai Jeremiah, teko siku ari sidak nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut, nuantuk Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lantang minuan Simon anak John pihak ku Jesus, laban utai te benar tu tidak tai benuan ukai ari mensia tan diberi apa aku ti di serga ngakai nuan nyalai ku madah ke nuan nuan tu pita retinya batu lalu di atas batu pemuan tu aku dikoniri ke iklesia aku indah pintu neraka ndak boleh ngalah kia aku dekat